0: secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil.
2: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Buyo Sabolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dan asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari
4: ke
3: bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Tiap hari.
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan, itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah kan, uangnya nggak hilang, cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar, karena bondnya stabil harganya. Artinya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lebih bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
9: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
10: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
9: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
10: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
11: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Julhijjah.

0: Bilang KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
1: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
2: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang termasuk satu sulitnya, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat dia sama haji, jadi hanya transisian yang tidak minat, terus langsung menuju bandara. Menuju bandara langsung ke tenda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses haji.
1: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
3: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
4: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang sudah diperbolehkan dari yang akan datang Saudi, ada barang-barang yang boleh dibawa, terus banyak teman jemaah yang tadi karena memang tidak boleh dibawa. Kemungkinan mereka nggak mau begitu cepat karena dibaju, tapi banyak juga.

0: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
4: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
3: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
5: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
3: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
6: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biasanya Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
3: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
7: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
3: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
8: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
9: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
10: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEAFLIG 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan saya harap Anda pendengar masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalani aktivitas hari ini dengan maksimal. Informasi yang Rian pengen sajikan pagi hari ini dari dunia kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah Ebola di Uganda dan Kongo sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC, atau istilah lainnya adalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Meski begitu, kondisi tersebut belum berarti dunia menghadapi pandemi global seperti COVID-19. Para ahli menilai risiko penyebaran Ebola secara luas masih lebih rendah karena karakter penularannya yang berbeda. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dr. Diki Budiman, PhD, mengatakan Indonesia tidak perlu panik tetapi harus meningkatkan kewaspadaan. Menurut Diki, risiko Ebola masuk ke Indonesia saat ini tergolong rendah hingga menengah, tetapi tetap nyata karena tingginya mobilitas internasional. Ia juga menjelaskan Ebola berbeda dengan COVID-19 karena tidak menular melalui udara bebas seperti SARS-CoV-2. Virus menyebar melalui kontak erat dengan cairan tubuh penderita seperti darah, muntahan, air liur, dan cairan tubuh lainnya. Dan akan sajikan informasi lainnya tetap di Cirebon pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update.
1: Kok belum di-update sih? Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya di-update?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perasaan pemakaian listrik biasa aja, kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Game over.
1: Hei, bote kebote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 ini. Kita akan mengangkat tema optimalisasi peran KDKMP dalam memperkuat ekonomi desa melalui dukungan sarana dan prasarana. Tema ini kita angkat setelah kita sama-sama mengetahui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan secara serentak operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Kehadiran KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui penguatan usaha masyarakat, distribusi hasil panen, hingga pelayanan kebutuhan dasar warga. Namun, agar berjalan optimal, koperasi desa juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari gudang penyimpanan, terus juga ada armada angkut, gerai layanan, hingga akses distribusi yang lebih luas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Nah, bagaimanakah progres KDKMP di Kabupaten Indramayu? Apakah koperasi yang selama ini kita kenal sebagai Soko Guru ekonomi telah berkembang dan bertransformasi? Kita akan tanyakan hal ini pada dua narasumber kita yang sudah ada, yang sudah terhubung dengan kita. Ada Bapak Iskandar Zulkarnain, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Pelaksana Tugas Kabid Koperasi dan UMK Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu. Selamat pagi, Pak Iskandar.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: Ya.
2: Selamat pagi untuk semua pendengar dari radio ini.
1: Halo Cirebon. Ya, oke. Baik. Dan narasumber kita satu lagi adalah Mas Hadi Kusmanto atau Bapak Hadi Kusmanto. Beliau adalah Ketua KDKMP Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Selamat pagi, Pak Hadi.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Ya.
3: Selamat pagi semuanya.
1: Baik, kita ada di Dialog Cirebon Menyapa kurang lebihnya sampai nanti pukul 9 ya, Bapak-bapak. Dan nanti juga

0: pembentukan KDKNP ini, pemerintah ini adanya suatu perhatian kepada masyarakat kecil, diantaranya yang ada di pedesaan, sekalipun itu di kelurahan juga tetap diperhatikan. Tujuan utamanya yaitu pembentukan daripada koperasi ini untuk mensejahterakan masyarakat baik di perdesaan maupun di kelurahan juga, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan termasuk juga untuk diantaranya menghilangkan ijon yang ada di masyarakat desa. Dan intinya itu adalah program pemerintah yang memang bagus, Pak, secara manfaat, karena pendirian koperasi ini karena punya asas di situ, ada asas dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, di situ mungkin diantaranya tujuan daripada pembentukan KDKNP ini, Pak.
1: Baik ya, kalau kita berbicara konteks ekonomi desa nih, Pak Iskandar, apakah pemerintah Kabupaten Indramayu melihat bahwa KDKMP ini bisa mengambil peran itu untuk menguatkan ekonomi desa, selain tadi juga menarik untuk menghentikan praktek ijon ini, Pak Iskandar?
0: Sebenarnya, Pak, kalau untuk perekonomian di pedesaan itu, yeah, dalam upaya untuk peningkatan daripada perekonomian desa, KDKMP ini sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting, Pak. Karena di dalam operasionalnya itu, dalam pelaksanaannya itu memang anggotanya sendiri itu adalah masyarakat desa, dan itu masyarakat desa itu diberdayakan untuk memajukan koperasinya. Karena kok koperasi ini, Pak, dibentuk sebenarnya mah harusnya ada dari simpanan pokok dan simpanan wajib itu, Pak. Itu karena dari simpanan wajib dan pokok itu merupakan modal awal daripada koperasi, dan koperasi sendiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, diantaranya masyarakat sendiri untuk menghindari daripada sistem ijon tersebut. Di koperasi ada 5, di KDKMP itu ada 5 jenis usaha. Di antaranya 1 waserda, yang kedua klinik dan apotek, 3 simpan pinjam, yang keempat pergudangan, dan yang kelima itu full storage, Pak. Yang satu lagi kantornya yang di dalam gerai itu. Nah, untuk menghindari sistem ijon tersebut, Pak, koperasi juga menyiapkan, KDKMP ini menyiapkan unit simpan pinjam, Pak, yang berfungsi, yang berguna untuk apabila masyarakat ada yang membutuhkan permodalan, baik UMKM maupun petani ataupun peternak, itu bisa meminjam dari koperasi, Pak. Nah, itu mungkin diantaranya salah satu solusi untuk menghindari daripada sistem ijon tersebut. Dan ada juga, Pak, artinya koperasi juga menerima hasil daripada produksi masyarakat. Nah, di situ koperasi KDKMP ini diharapkan bisa untuk menjembatani daripada masyarakat pada saat penjualan hasil produksinya mungkin melimpah, Pak. Nah, di sini peran koperasi lebih ditekankan untuk sebagai mitra. Dia mencari mitra dan juga mencari pasar untuk keluar, Pak. Nah, di sini masyarakat sendiri akan menerima manfaat daripada koperasi ini. Nah, itu saja, Pak, mungkin, Pak, sementara, Pak.
1: Oke, baik. Nah, kalau berbicara masalah meningkatkan kemampuan ekonomi atau roda perekonomian di desa melalui KDKMP ini, artinya kita berbicara potensi desa ya, Pak ya. Nah, sebenarnya kalau di Indramayu sendiri, potensi apa yang dimiliki oleh desa-desa di Indramayu untuk bisa dikembangkan melalui koperasi KDKMP ini, Pak?
0: Untuk di Kabupaten Indramayu, Pak, ya, untuk di KDKMP.

0: Kayaknya potensi yang ada di desa di Indramayu itu diantaranya karena Indramayu itu termasuk termasuk lumbung padi nasional Pak, karena di sini banyak pengelola sawah diantaranya, terus hasil-hasil daripada perkebunan perkebunan misalnya ada mangga, ada perkebunan jagung di daerah Gantar, mangga juga di daerah sekitaran Jatibarang daerah situ. Terus juga untuk perikanan Pak, perikanan itu ada apa diantaranya kelautan dan perikanan apa ya? Ini ada produksi garam Pak, itu produksi garam juga ada di Kecamatan Kerangkeng, ada di Kecamatan Losarang, Anahaur. Nah, terus juga perikanannya Pak, kalau perikanan sudah jelas Pak karena kita Indramayu itu adalah daerah pantai utara. Bagian besar ada di pantai utara itu, otomatis itu dari pantainya juga lumayan panjang Pak, 147 km lah terus gitu. Nah itu produksi ikan maupun tambak, nah itu mungkin apa menjadi potensi daripada kita, dan sekarang ditambah lagi Pak mungkin ada kawasan industri yang rencana memang sudah dibangun di sekitar Losarang, dan satu lagi di satu di Kerangkeng Pak, ini yang baru-baru ini. Nah itu Pak mungkin potensinya Pak,
1: ya.
0: Mungkin dari yang dari kehutanan ataupun dari peternakan itu memang ada Pak, tapi tidak terlalu bagi prioritas apa potensi yang besar, mungkin hanya untuk penunjang saja Pak.
1: Baik. Baik, saya akan beralih ke Pak Hadi Kusmanto sebagai Ketua KDKMP Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Benarkah potensi-potensi ini bisa diwadahi oleh KDKMP, Pak Hadi?
2: Ya, memang begini Pak, tujuan KDKMP ini memang sangat mulia ya, karena salah satunya adalah untuk memutus mata rantai distribusi gitu Pak. Jadi dengan harapan memutus itu, harga-harga nanti akan terjangkau, seperti itu. Nah, kami di lapangan, khususnya yang di Bondan, itu kebetulan sudah mengambil inisiatif sejak awal, yaitu dari Juli. Nah, itu sudah istilahnya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik itu di BUMN-nya maupun di masyarakat desanya. Cuma kendalanya itu masyarakat desa itu yang namanya koperasi dalam benak masyarakat desa ya simpan pinjam gitu Pak.
1: Yeah. Masih jadul.
2: Iya, jadi
1: ya.
2: hanya simpan pinjam begitu.
1: Iya.
2: Jadi memang untuk membangkitkan atau memberikan edukasi ke masyarakat terkait potensi-potensi penjualan, jual beli, distribusi barang itu memang perlu perlu kerja ekstra gitu Pak. Jadi ya, dalam benak mereka yang namanya koperasi ya harus ada simpan pinjam gitu.
1: Betul betul. Dan itu masih konsep itu jadul ya Pak.
2: Iya dan itu masih ini masih ter apa
1: masih
2: melekat
1: masih
2: gitu,
1: melekat
2: Pak.
1: Dalam betul
2: betul.
1: Bahwa
2: jadi
1: koperasi memang harus simpan pinjam.
2: Jadi anggota itu belum merasa memiliki itu Pak.
1: Iya iya. Nah, apakah apakah ada inovasi nih dari KDKMP Bondan sendiri Pak? Khususnya misalkan ingin menjaring anak-anak muda desa lah biar bangga jadi anggota koperasi seperti itu, Pak?
2: Ya, inovasi sudah dilakukan sebenarnya Pak untuk menjaring itu dengan langkah-langkah yang apa? Misalnya harga diturunkan gitu loh Pak. Kan kami sudah menjalankan usaha sembako nih Pak.
1: Ya.
2: Harga diturunkan, gas juga diturunkan untuk menarik. Tapi tetap saja jumlah anggotanya itu belum meningkat, gitu. Tapi dia ingin beli, tapi tidak mau masuk anggota.
1: Baik. Nah ini mungkin gitu bisa dijawab juga sama Pak Iskandar. Kalau misalkan ternyata fenomena di lapangannya terjadinya seperti ini nih Pak, bahwa ternyata masyarakat masih punya citra yang melekat bahwa ya udah koperasi ya udah pasti simpan pinjam, terus tidak ada kebanggaan untuk menjadi anggota koperasi. Apakah ada inovasi sendiri dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Indramayu ini Pak?
0: mungkin ini Pak tantangan yang bagi koperasi untuk melakukan inovasi-inovasi yang terkait dengan untuk menumbuhkan dari rasa memiliki daripada masyarakat terhadap koperasi apa ya,
1: yeah.
0: Karena manfaat sebenarnya kalau manfaat bagi masyarakatnya itu sebenarnya gampang Pak, istilahnya akses mudah untuk terhadap kebutuhan pokok itu kan kita bisa ngambil dari koperasi, terus kayak menciptakan lapangan kerja lokal juga di situ Pak.
1: Oke.
0: Okay. Upaya kita ya dari dinas Pak, kita mungkin memberikan istilahnya kayak pengertian-pengertian melalui apa pengurus juga Pak, kita tekankan juga di situ. Artinya sebenarnya masyarakat itu pengen tahunya bukti terlebih dahulu Pak. Karena kalau sudah bukti sudah dilihat dan sudah dirasakan, mereka dengan sendirinya mereka kalau sudah merasakan manfaat tersebut akan tertarik kepada masuk pada anggota koperasi. Karena di situ manfaat daripada kita masuk ke koperasi sebenarnya diantaranya itu istilahnya kita mendapatkan sisa hasil usaha Pak.
1: Yeah.
0: Yang tidak akan didapat dari lembaga-lembaga yang lain Pak. Artinya seandainya disimpan pinjam, mereka meminjam dari koperasi itu dengan istilahnya dengan pokok dengan bunganya.
1: Yeah.
0: Apakah di bank atau di misalnya di lembaga yang lain itu akan memberikan kompensasi balik kepada anggotanya, itu kan kayaknya belum Pak, apanya nggak akan ada gitu Pak. Yeah. Artinya ini kan di setiap tahunnya itu kan pasti ada ya, hal itu pasti akan keluar dan akan dibagikan kepada masyarakat, kepada anggotanya. Nah itu diantaranya. Nah ini juga sebenarnya jadi satu perhatian juga untuk koperasi, untuk kepengurusan juga Pak, karena disinilah pengurus ini di istilahnya dicoba diuji, artinya apakah pengurus ini bisa menjalankan koperasi ini dengan baik, karena pada saat masyarakat melihat bahwa koperasi itu maju dan sudah merasakan manfaatnya, mereka akan terdorong sendiri dengan sendirinya akan punya keinginan untuk masuk Pak, karena di situ manfaatnya sebenarnya sangat banyak Pak.
1: Ya baik, karena barusan Bapak bilang masalah kepengurusan yang harusnya lebih kompeten mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, tanpa bermaksud mendiskreditkan dan menggeneralisasi sih, biasanya sarana dan prasarana itu kan bentuknya fisik ya Pak, gitu. Dan biasanya di desa-desa ujung-ujungnya adalah mubazir karena salah kelola. Nah, bagaimana Diskop Dagin ini memastikan pengalihan atau pemanfaatan aset sarpras ini, KDKMP ini benar-benar ada di tangan pengurus yang kompeten itu Pak, sejauh ini?
0: Nah sejauh ini Pak, untuk sarana dan prasarana yang ada, karena ini masih baru ya Pak ya, yeah. Mungkin ini juga istilahnya baru, ada yang masih malah di Indramayu itu belum semua sarana prasarana yang sudah diberikan kepada KDKMP, seperti halnya perkembangan gerai sendiri Pak,
1: yeah.
0: Itu dari 317 di Indramayu itu baru yang terbangun itu yang selesai 100% itu 85 Pak.
1: Yeah.
0: Dan untuk pembangunan gerai yang sedang berproses masih 116, dan yang belum punya lahan ataupun yang belum dibangun itu Pak ada 116 Pak. Nah di situ juga dari angka tersebut memang betapa sulitnya. Artinya sekalipun ini program nasional itu dilaksanakan, tetapi tantangan-tantangan yang ada di dalam masyarakat itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Artinya dalam hal lahan saja, ini baru lahan saja ada 116 Pak, yang artinya di desa, apalagi di perkotaan. Saya juga itu merasakan lalu merasakan seperti di kelurahan-kelurahan yang ada di Indramayu ini, kita kesusahan untuk mencari lahan. Nah, untuk pemanfaatan daripada sarana prasarana maupun peralatan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk KDKMP ini, Pak, itu memang harus diamankan oleh desa, Pak. Artinya sementara sekarang dari kepengurusan sendiri kan, Pak, kepengurusan sendiri ini masih fluktuatif, Pak. Artinya gejolaknya di sini karena dikarenakan kemarin ada pemilihan kubu, mereka pengurus ada yang mengundurkan diri ataupun ada dari kepala desanya ingin mengganti ketua atau kepengurusan dari operasi, itu masih berlangsung, Pak, di kita di Kabupaten Indramayu ini. Untuk pengamanan tersebut, Pak, pemanfaatan daripada gerai-gerai ADKMP ini, kita juga masih menunggu ADKMP yang lain yang mungkin masih dalam proses pembangunan. Nah, dalam hal ini kita setengah istilahnya diarahkan untuk kepada ADKMP ini untuk bisa memanfaatkan daripada gerai dan prasarana tersebut. Artinya tidak harus semua daripada usaha-usaha yang ditetapkan atau menjadikan usaha pokok dari KMP ini, tapi diantaranya ya seperti yang dibondong tadi Pak Hadi itu, ya melaksanakan simpan pinjam pun dulu itu bangunan belum ada, Pak, tapi dia melaksanakannya di rumah atau di tempat-tempat yang lain gitu, Pak. Artinya dia sebelum adanya bangunan tersebut jadi, itu dia sudah menjalankan daripada usahanya. Dan di Indramayu ini, Pak, dari total 317 KDKMP yang sudah mempunyai badan hukum, itu baru 16, Pak, 16 KDKMP yang punya usaha, yang diantaranya mungkin ada yang sembako, ada yang mungkin yang masih dalam taraf yang kecil karena masyarakat sendiri menunggu, anggota dan koperasi sendiri menunggu bantuan daripada pemerintah yang terkait dengan permodalan dengan finansialnya, Pak.
1: Baik. Itu, Pak. Baik, ya. Baik. Baik, Pak Hadi, sebenarnya kalau kita berbicara sarana dan prasarana, apa yang paling dibutuhkan oleh KDKMP Bondan, Pak Hadi?
2: Ya, kalau di Bondan kebetulan kan sudah jadi nih unit bangunannya, Pak.
1: Iya.
2: Yang KDKMP yang dari pemerintah itu. Ya, sudah cukup lengkap kalau Bondan, tinggal modal awal nih, Pak. Katanya kan 500 juta nih untuk modal awal usahanya. Nah, tinggal itu saja sih, kemudian langsung bisa lebih membesar gitu. Selama ini usaha yang kami lakukan itu kan ada yang dari investor, itu, Pak. Kalau dari anggota masih cukup minim gitu, Pak. Kalau sarpra sudah lengkap Bondan, Pak.
1: Oke, artinya 500 juta itu bantuannya belum turun ya, Pak, ya?
2: Nah, belum. Itu katanya nanti menjelang launching, Agustus lah gitu, 17 Agustus.
1: Baik.
2: Itu mulai diturunkan sebelum itu, Pak.
1: Tapi sebelum dana itu turun 500 juta, apakah sudah memetakan nih, Pak, usaha lainan apa aja yang nantinya dijalankan koperasi untuk membantu masyarakat desa di Bondan?
2: Nah, inilah yang jadi kebingungan kami pengurus di lapangan, Pak. Karena kan 2 tahun awal itu kan di usaha semuanya diambil oleh Agrinat gitu, Pak. Dengan merekrut satu manajer untuk setiap koperasi. Nah, ini jadi kebingungan bagi pengurus gitu. Seolah-olah pengurus langsung dikesampingkan. Karena nanti kan pengelolaannya langsung Agrinat yang diwakili oleh satu manajer itu. Meskipun di situ secara hierarki katanya manajer bertanggung jawabnya ke pengurus, tapi kan secara penggajian itu kan mereka langsung dari Agrinat, Pak, dari BUMN. Nah, sedangkan kami pengurus yang susah payah sejak awal, itu malah
1: masa dipinggirkan kan,
2: itu sistemnya. Iya, dipinggirkan oleh SHU kan, Pak, sudah digaji gitu. Makanya ini jadi retak semua nih pengurus, bukan hanya di Kabupaten Indramayu, bahkan di tingkat nasional. Betul. Ini, Pak.
1: Baik.
2: Nah, itu, Pak.
1: Baik-baik. Pak Iskandar, bagaimana merespon fenomena ini ketika nantinya akan diambil alih dalam tanda kutip ya oleh Agrinas, akhirnya ya, pengurus di daerah sendiri merasa dikesampingkan gitu. Bagaimana solusinya dari pemerintah daerah sendiri, Pak Iskandar?
0: Kami juga, Pak, sebenarnya dalam hal ini mengenai masalah perekrutan, masalah menanyakan masalah untuk permodalan juga, kami juga sebenarnya mentok, Pak. Artinya mentok dalam artian di sini. Kami juga, artinya kami di sini, Pak, selalu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasinya, Pak. Selalu berkoordinasi nih. Kalau sudah seandainya ada gejolak seperti ini, kami tanyakan ke sana. Ini bagaimana? Karena ujung-ujungnya tetap, karena ini program PSN itu ya, program strategis nasional. Dan semua pembiayaan juga kelihatannya diambil alih oleh Agrinas juga, Pak. Ya, maksudnya kontrak yang ada di apa KDKMP ini, termasuk pembuatan gerai, pengadaan sarana dan prasarana lainnya juga mereka yang mengelola, dan mungkin ini juga termasuk perekrutan manajernya. Nah, ini benar, mungkin ada tujuan lain, Pak, yang saya lihat dari sistem seperti ini, Pak, karena mungkin KMP ini dianggapnya masih belum bisa apa itu bisa mandiri.
1: Betul.
0: Makanya pemerintah masih membutuhkan tangan-tangan istilahnya orang-orang yang dipercaya untuk untuk membangkitkan, menumbuhkan terlebih dahulu, Pak. Karena di situ kayak manajer juga batas waktunya juga itu kan hanya 2 tahun, Pak.
1: Betul.
0: Dari saya yang digaji oleh akhirnya. Nah, di situ mungkin bantuan daripada pemerintah pusat sendiri dibatasi mungkin setelah 2 tahun kesini dianggapnya apa diperkirakan akan mengalami misalnya sudah mulai mandiri bisa dilepas. Mungkin di situ arah dan tujuan daripada pemerintah pusat, Pak.
1: Baik,
0: kami
1: baik.
0: Sendiri di daerah, Pak, artinya tidak bisa ikut campur juga.
1: Agak bingung juga posisinya ya.
0: Iya. Kita di daerah ada waktunya di waktu itu sama, Pak. Artinya tidak bisa ikut menentukan, Pak, karena kita hanya bertugas nanti untuk setelah selesai kita membina, Pak. Artinya pembinaan dan pengawasan. Itu aja, Pak.
1: Baik. Baik. Nah, dari sudut pandangnya Pak Hadi Kusmanto sebagai Ketua KDKMP Bondan Kecamatan Sukagumiwang ini.
2: Gumiwang. Ya.
1: Apa hal yang paling ideal ketika Agrinas ada turun ke daerah? Seperti apa keinginannya Pak Hadi ketika pengurus daerah dan Agrinas ini bersanding? Idealnya seperti apa?
2: Ya, terkait apanya nih, Pak? Langsung ke koperasi desanya.
1: Betul,
2: maksudnya langsung ke lapangannya.
1: Ke koperasi desanya.
2: Oke, jadi gini, Pak, kami juga ada diskusi-diskusi kecil dengan teman-teman pengurus Kabupaten Indramayu. Nah, ini yang pertama tadi, Pak, terkait masalah pengurus dan pengelola. Nah, ini kan inginnya kami itu pengurus ya harusnya bisa masuk ke pengelola karena di situ ada gaji yang tiap bulan dan itu UMR, Pak. Langsung. Nah, itu ada 17 pengurus, 17 pengelola dan 1 manajer. Nah, harapan kami pengurus juga bisa masuk di situ.
1: Totalitas. Nah,
2: kalau misalnya ya, kalau pengurus tidak bisa masuk di 17 pengelola itu, ya berarti pengurus hanya jadi penonton, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Iya.
2: Karena mereka akan digaji tiap bulan dengan UMR, sedangkan kami pengurus nunggu hasil SKU. Kan seperti itu. Sedangkan istilahnya apa, yang namanya usaha itu kan ya kadang untung, kadang rugi, kan seperti itu.
1: Udah lumrah.
2: Iya. Apalagi kalau tidak monopoli, saya yakin untuk perkembangan usahanya tidak akan terlalu pesat, Pak. Karena semua sudah berjalan gitu di kampung-kampung, di desa-desa itu. Misalnya jualan gas sudah ada gas, jualan pupuk sudah ada pupuk, telur sudah ada telur gitu. Kalau tidak monopoli konsepnya, ya sudah siap-siap saja untuk perkembangannya agak susah. Apalagi ada koperasi di tengah sawah, kan gitu Pak. Itu belum sehari ini kan terekspos. Itu konsepnya bagaimana itu, katanya mau berkembang tapi seperti itu ya.
1: Baik, ini masalah kesimpang siuran ini, ke masalah belum jelasnya hal yang berkaitan dengan KDKMP ini. Keluhan-keluhan dari Pak Hadi ini, Pak Iskandar, apakah ini bisa dijembatani oleh dinas ke pemerintah pusat? Karena ini mungkin bagian kecil dari seluruh Nusantara ya, Kabupaten Indramayu. Bisa jadi hal yang sama terjadi di daerah yang lain. Nah, sebagai jembatannya, apakah dinas bisa menyampaikan keluhan-keluhan ini dan belum jelasnya apa alurnya, Pak Iskandar?
0: Jadi gini Pak, karena di dinas kami ini Pak, istilahnya kewenangan dari awal juga dari awal pembentukan mungkin dinas kami dilibatkan Pak. Nah untuk pembuatan gerai itu carian tanah dan termasuk pembangunannya itu BPMD Pak, dengan TNI termasuk Agrinas Pak. Nah itu juga kami tidak dilibatkan dalam hal ini. Kami hanya memonitoring saja Pak, melalui BA yang ada di kita, yaitu bisnis asisten, yang kebenaran mereka itu mereka adalah petugas yang ada di lapangan Pak, pendamping untuk pengurus KDKMP yang untuk membantu daripada pengurus dalam menyusun rencana bisnis, pembiayaan, perizinan, pengelolaan, termasuk digitalisasi untuk pembuatan perizinan itu Pak. Nah itu kami nama ini hanya memantau dari PA Pak, karena dari 317 kooperasi ini kami tidak akan sampai Pak, artinya kalau kita turun ke lapangan juga nggak akan ketemu Pak, nggak akan ketemu dalam ini di personil yang ada di kita juga memang terbatas Pak. Terus yang kedua juga garan mungkin.
1: Betul. Terbukti dari 317 itu hanya 16 itu ya Pak ya, tadi keterangan dari Bapak.
0: Iya. Iya. Iya, yang sudah berjalan itu baru 16 Pak. Yang baru berjalan Pak. Nah itu kami hanya memantau dan menerima informasi itu dari bisnis asisten yang sudah dipilih, yaitu ada 32 BA Pak, bisnis asisten. Itu yang disebarkan di desa-desa, kelurahan, masing-masing bisnis asisten itu ada yang memonitoring 7-8 operasi Pak, KDKMP. Nah itu keluhan-keluhan daripada pengurus dengan masalah penggajian, kami juga memang tidak mengikuti sejauh ini Pak. Jadi mungkin saya belum bisa menjawab nih Pak saat ini.
1: Ya, memang butuh waktu untuk bisa menjadi sempurna ya Pak ya. Baik, saya beralih ke Pak Hadi Kusmanto. Kalau berbicara kondisi dan aktivitas KDKMP Bondan, ini bagaimana sekarang setelah sepanjang sudah berjalannya waktu ini, Pak Hadi?
2: Ya, kami kan sebelum ada bangunan itu sebenarnya kami sudah menjalankan usaha gitu Pak.
1: Iya, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya Pak Iskandar ya.
2: Iya, betul. Nah hanya saja kan modalnya itu kan pada investasi dari masyarakat desa yang mampu gitu kan. Cuma ya itu untuk perkembangannya masih cukup sulit, karena contoh gini Pak, kami menjual beras SPAP gitu kan Pak. Nah tapi ternyata di lapangan apa, polsek menjual kan begitu.
1: Iya banyak saingan berarti ya.
2: Iya, jadi ini sebenarnya konsepnya gimana? Katanya ini nanti sembako murah nanti dijual koperasi. Sedangkan kenyataannya kan tetap kami bersaing. Nah, disitulah Pak kesulitan pengurus dalam hal mengembangkannya. Memang betul bahwa untuk menjembatani itu mungkin Agrinas akan muncul satu manajer itu. Tetapi ini kan jadi masalah baru kalau menurut saya Pak. Karena ada konsolidasi secara nasional juga. Kami itu akan melakukan demo nih Pak, tapi entah nih kapan-kapannya nih, karena ini akan jadi chaos di lapangan antara pengurus sama manajer itu, karena manajer saya yakin tidak akan tunduk ke pengurus.
1: Betul.
2: Betul, Pak, karena dia langsung digaji sih, Pak.
1: Iya, hierarkinya langsung dari atas ya.
2: Iya, hierarkinya langsung dari atas, top down. Dan ini yang bikin ada apa istilahnya pecah nih di sini, karena mereka digaji itu minimal 7 juta loh, Pak, sebulan, Pak.
1: Betul.
2: Iya. 7 juta sampai 8 juta, sedangkan kami pengurus harus menunggu 1 tahun, Pak.
1: Iya. Ada unsur mohon maaf, ada unsur ketidakadilan yang hadir di sini,
2: betul, berarti apa ya? Betul, iya betul. Kecuali misalnya pengurus dilibatkan dan digaji juga oleh berdasarkan sistem itu, mungkin agak meredam nih, Pak. Tapi kalau pengurus hanya berada di luar, hanya tanggung jawab manajerial, manajemen gini, pengembangan harus gimana, kemudian tata kelola usahanya dipegang oleh manajer. Nah, ini kemungkinan besar ya, kalau menurut saya akan terjadi ya tadi ketidakadilan dan mungkin ada selisih di situ, Pak.
1: Betul. Apalagi pengurus akan terjadi. Ya, apalagi pengurus yang berkait yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya, Pak ya. Betul. Yang sejauh ini sudah membangun duluan berarti gitu ya.
2: Iya, membangun duluan, langsung masuk, langsung ambil alih kan gitu. Langsung mereka dapat gaji. Nah, sedangkan pengurus ya hanya jadi penonton, nunggu SHU kan gitu, Pak, bahasanya.
1: Okay.
2: Ini sebenarnya yang perlu di ini kan apa? Nanti tolong Pak Kadis gitu untuk diskusi dengan kementerian lah gitu. Ini gimana gitu solusi di lapangannya gitu.
1: Oke, baik. Ini ada yang bertanya di live chatnya di YouTube RRI Cirebon. Ada Miftahur Rohman 1996. KDKMP Indramayu ada berapa yang dibangun dan ada berapa yang sudah rampung koperasi Desa Merah Putih itu terisi sama Kroya Indramayu tersebut? Ya, ini mungkin bisa dijawab dengan dijawab ya. Pak Iskandar mungkin ya?
0: Boleh, ya, Pak.
1: Oke, silakan.
0: Ya, ya. Perkembangan pembangunan KDKMP ini, Pak, pembangunan gerainya, Pak, dari total semua 317, Pak, 317 itu 309 KDMP, nah, untuk kelurahannya yaitu 8, Pak. Jadi 317 itu yang sudah terbangun selesai 100% itu 85 KDKMP, Pak. 85 dan yang dalam proses itu 116 KDKMP koperasi, Pak. Sebenarnya yang belum, yang masih dalam proses ada yang 45%, 75%, ada yang mungkin masih 10%. Nah, untuk yang belum punya lahan maupun yang belum dibangun dikarenakan lahannya belum siap bangun gitu, Pak, itu ada 116 juga, Pak. Nah, itu total daripada 317 itu Pak, 85, 116 dan 116 juga untuk kerai yang sudah.
1: Baik, oke, baik. Nah, ini juga ada, kalau tadi bertanya, sekarang usul nih bapak-bapak ya. Assalamualaikum. Kalau boleh usul, perangkat pengurus koperasi Merah Putih merekrut masyarakat sekitar karena akan lebih berdampak fungsinya. Ini mungkin menyetujui apa yang menjadi keluhannya Pak Hadi ya, Pak Hadi. Usul ini.
2: Iya, iya, Pak.
1: Iya. Kalau kita bicara masyarakat, antusiasme masyarakat lah. Pak Hadi sebagai yang paling dekat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melihat ya, apakah mereka antusias kah atau justru tingkat skeptisnya lebih tinggi, Pak Hadi, dengan KDKMP ya, ini?
2: Baik, kalau di awal-awal itu masih belum antusias, Pak, karena kan baru membentuk KDKMP, maksudnya melalui musdesus, kemudian kami merekrut anggota, itu belum antusias. Nah, mulai antusias itu sekarang nih, Pak. Bangunan sudah jadi, kemudian unit-unit sarplat mobil segala macam sudah masuk gitu kan. Terus ada pengelola. Nah, ini sudah mulai, masyarakat sudah mulai antusias karena sudah melihat mungkin nanti ke depannya ada pekerjaan dan income. Nah, mungkin di situ, Pak. Sudah mulai antusias sekarang.
1: Baik.
2: Cuma ya tadi penunjukan manajer itu yang jadi problem, karena kan apakah penunjukan manajer itu dari masyarakat sekitar kan enggak, Pak.
1: Betul.
2: Itu langsung diambil pusat seperti itu, Pak.
1: Makanya tadi Pak Jumadi yang di live chat ini berusul, beride seperti itu ya.
2: Nah, kalau itu sepakat, ya. Kalau manajernya dari lokal gitu ya. Kan, yang sudah tahu lah gitu.
1: Oke, yang udah kenal desa, banget gitu ya
2: Pak
1: ya.
2: Desanya. Iya,
1: oke, baik. Begitu Pak. Baik, kalau kita berbicara sarana dan prasarana, artinya gedung dan segala macamnya sudah representatif Pak untuk usaha kooperasi sejauh ini?
2: Ya, kalau Bondan Pak ya, kalau ya, lihatnya kalau Bondan sudah sangat representatif Pak. Sudah siap semua gitu.
1: Ya.
2: Sudah bagus lah gitu tarprasnya.
1: Ya.
2: Tinggal nunggu modal saja lah.
1: Oke.
2: Okay. Untuk menjalankan ini kooperasinya.
1: Betul. Ya. 500 juta di bulan Agustus itu janjinya ya Pak.
2: 500 juta di bulan Agustus. Okay. Dikelola oleh 17 orang, satu manajer kan gitu. Ya. Nah, diharapkan pengurus masuk di situ gitu maksudnya ya. Sih.
1: Ya. Artinya terlibat karena memang yang terlibat. Lebih tahu kondisi awalnya gitu ya Pak ya.
2: Iya, seperti itu Pak.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Iskandar lagi. Kita bicara misalkan kalau memang sudah ini sudah benar KDKMP sudah benar-benar maju dan sudah berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Kita berbicara masalah digitalisasi nih Pak ya. Nah, apakah sarana dan prasarana ini akan disediakan juga misalkan dari Diskop Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Perindustrian Kabupaten Indramayu? Karena aspek digital ini kan sekarang menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat termasuk di desa-desa ya Pak. Apakah ini memungkinkan untuk digitalisasi ini, Pak?
0: Sejauh ini, Pak, untuk sementara sekarang mungkin baru persiapan, Pak. Artinya kami sebenarnya dari dinas sendiri, Pak, untuk digitalisasi ini, Pak, sudah dilaksanakan, Pak. Tapi untuk terkait ini, kami melaksanakannya kepada UMKM, Pak.
1: Ya.
0: Artinya kita kita memberikan pelatihan diklat kepada UMKM yang untuk pemasarannya mereka pengembangan daripada pemasaran mereka yang sementara yang tadinya hanya bilangnya membuka warung di depan rumah ataupun bilangnya menjual di lokasi keliling atau gimana itu. Nah itu dari diklat tersebut Pak kita memacu daripada UMKM tersebut di samping untuk digitalisasinya kita juga ada Pak yang di bidang perindustrian itu ada misalnya membuka untuk pembuatan packagingnya Pak, packaging juga itu termasuk juga daya tarik daripada konsumen. Nah, terus juga kita juga ada Pak sertifikasi halal untuk yang produksi, kita juga melaksanakan pembuatan sertifikasi halal untuk yang UMKM atau UKM untuk kecil menengah yang membutuhkan, yang memang belum punya sertifikasi halal. Terus juga ada lagi uji nutrisi Pak, tidak kita memfasilitasi juga uji nutrisi makanan-makanan untuk komposisi dan termasuk juga kadar warnanya gitu Pak bisa diketahui. Terus juga ada lagi masalah haki Pak, haki itu hak atas kekayaan intelektual itu, hak merek juga kita memberikan rekomendasi Pak, artinya memberikan rekomendasi ini diberikan kepada pemerintah maupun UKM yang ada di masyarakat. Nah, itu kita memberikan rekomendasi untuk memperingat biaya daripada pembuatan merek tersebut Pak. Untuk itu Pak, kami kalau untuk yang digitalisasi, kalaupun nanti sudah terbentuk Pak, terbentuk dari koperasi tersebut Pak, mungkin kita juga akan melibatkan koperasi untuk pelatihan digitalisasi ini Pak. Dan hari ini juga di BI ini ada acara melakukan digitalisasi yang melalui pemasaran melalui TikTok, pemasaran melalui Canva, yaitu juga ini sedang dilaksanakan di Cirebon Pak, di BI yang menyelenggarakan. Nah itu Pak, mungkin untuk yang digitalisasi itu Pak, untuk koperasi ya. Kami juga kalau memang nanti sudah berjalan Pak ya. Ataupun sudah terbentuk daripada koperasi tersebut sudah beroperasional, mungkin kami akan melibatkan koperasi-koperasi KDKMP ini untuk pelatihan digitalisasinya, Pak. Itu aja, Pak, mungkin, Pak.
1: Baik. Kalau saya bilang gudang penyimpanan, armada angkut, gerai layanan, dan akses distribusi yang lebih luas untuk masyarakat, apakah ini unsur yang paling ideal atau masih ada tuntutan lain sebenarnya untuk bisa menjalankan KDKMP ini lebih baik lagi, Pak Iskandar?
0: Kalau menurut saya, Pak, menurut Dinas Koperasi itu ya, secara sarana dan prasarana saya rasa itu sudah memadai, Pak, karena di sini fungsi daripada masing-masing gerai ataupun ruangan-ruangan yang ada di gerai KDKMP ini memang sudah ada menunjukkan fungsi-fungsinya masing-masing, Pak.
1: Betul.
0: Artinya termasuk juga dengan sarana prasarana. Sarana prasarana seperti rak angkut, terus ada lagi yang pick up. Kalau nanti ada memang kalau dibagikan ada pick up, terus ada motor tiga, roda tiga itu. Nah, itu kan untuk fasilitasi transportasinya juga, Pak. Ya. Apabila koperasi tersebut sudah punya akses kemitraan dengan misalnya dengan di sana atau dengan bulog, dengan apa, itu pengangkutannya kita tidak perlu harus mengeluarkan misalnya biaya operasional sewa kendaraan atau ini kan artinya sarana-sarana yang ada itu bisa dimanfaatkan, Pak. Nah, misalnya dengan digitalisasi yang tadi, Pak, digitalisasi misalnya mereka ada yang memesan barang-barang yang ada di gerai KDKMP, Pak. Kalau untuk partai kecil misalnya gerai tersebut ada pengadaan gas, ada pengadaan ada yang membeli secara misalnya melalui WA saja minta dikirim, nah itu kan bisa memakai roda tiganya, Pak. Nah itu juga kan kapasitas sedikit karena untuk keliling daerah tersebut. Nah, untuk yang kayak truk yang gede itu bisa juga untuk bisa keluar provinsi atau kemana kalau memang masih terjalin hubungan atau kemitraan dengan pihak yang lain, Pak. Nah, itu sebenarnya sudah memadai dari sarana prasarana yang terbangun maupun yang sudah diberikan. Namun dalam hal ini pemanfaatannya nanti tinggal istilahnya nanti pengembangan daripada usaha-usaha operasi itu mungkin kami juga akan mempertemukan, Pak. Kalau nanti ada mitra-mitra bisnis yang mencari misalnya mencari bahan baku atau mencari barang misalnya kayak ikan, kayak jagung, kayak ini. Nah, mungkin kita bisa hubungkan dengan mereka, kita sebagai fasilitator. Nah, nanti dari situ, itu kan tidak perlu harus memakai ataupun dari kendaraan yang lain, Pak. Bisa memanfaatkan daripada sarana yang sudah diberikan oleh pemerintah.
1: Baik, ya. Artinya sudah ideal ya, Pak, ya. Gudang penyimpanan armada itu udah lumayan udah ya ideal ya. Oke, terakhir saya ke Pak Hadi Kusmanto. Langkah terdekat apa yang akan dilakukan oleh KDKMP Bondan dalam merespon progres KDKMP secara nasional ini, Pak Hadi?
2: Ya, kami pengurus ya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menyongsong di bulan Agustus ini, Pak. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan ke masyarakat gitu kan bahwa bulan Agustus akan ada launching, maksudnya pembukaan lah awal dengan produk kami yang lebih lengkap seperti itu, Pak. Nah, cuma kami juga perlu koordinasi nanti dengan yang ya tadi manager itu, Pak.
1: Itu memang menjadi tuntutan utama ya, Pak. Baik. Nah, mudah-mudahan saja untuk Pak Iskandar juga kalau misalkan suatu saat tiba-tiba Pak Hadi dan teman-temannya melakukan demonstrasi itu bukan disebut sebagai pembangkangan mungkin gitu ya, Pak ya. Tapi tetap harus dirangkul ya, Pak Iskandar ya. Iya. Pak. Iya. Kita sama-sama memahami dan saling melihat bahwa hal itu tetap dalam lingkup yang positif gitu. Jadi
2: ya harapannya sih ya, bisa pengurus bisa ya menjadi pengelola gitu ya aja.
1: Oke, baik. Nanti itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Baik, terima kasih ya, Pak Hadi Kusmanto, terima kasih Pak Iskandar Zulkarnain pagi hari ini ya, obrolannya ya. Mudah-mudahan saja ini menjadikan lebih baik ke depannya fenomena KDKMP di Indramayu khususnya, dan mudah-mudahan saja tidak ada carut marut ya, tidak ada sengkarut apa ketidak atau kesimpang siuran dalam pengelolaannya. Baik, terima kasih Pak Hadi, terima kasih Pak Iskandar Zulkarnain.
2: Terima kasih Pak.
0: Baik, terima kasih juga Pak.
1: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pendengar obrolan kita di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 ini dengan tema optimalisasi peran KDKMP dalam memperkuat ekonomi desa melalui dukungan sarana dan prasarana. Saya Rian Krisono pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada bulan Mei 2026 ini. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto ini adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2023.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
4: Boleh. Challenge apaan, Bang?
3: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
4: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
3: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
4: Lah, emang siapa, Bang?
3: Pahlawan nasional lah, Kak.
4: Oh iya.
3: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, lah. Hulk, Naruto ya bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu kak.
1: Lah, emang siapa bang?
0: Pahlawan nasional lah kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA bersama Polri, DPR RI, serta perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah Indonesia resmi menandatangani komitmen bersama Gerakan Pesantren Anti Kejahatan Seksual. Penandatanganan komitmen ini dilakukan di agenda Temu Nasional Pondok Pesantren yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa pada hari Senin malam kemarin. Komitmen ini dilakukan menyikapi berbagai tindakan kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang dinilai darurat. Penandatanganan yang berlangsung di Jakarta ini turut disaksikan oleh sejumlah tokoh nasional, diantaranya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj, dan Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq. Menteri Agama Nasruddin Umar dan Menteri PPPA Arifah Khoiri Fauzi hadir langsung menandatangani dokumen tersebut. Dari aparat penegak hukum, komitmen diteken oleh Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Polisi Nurul Azizah, serta didukung oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang. Sementara itu, dari pondok pesantren diwakili oleh 4 tokoh yang membagi zona wilayah secara nasional. Zona Jawa Bali dan Nusa Tenggara diwakili oleh Kiai Haji Khalil Nawawi. Dari Ponpes Sidogiri Pasuruan, zona Sumatera diwakili oleh Nyai Laili Farihah. Dari Ponpes Hidayatul Mubtadiin di Lampung. Dan perwakilan zona Kalimantan diwakili Kiai Haki Ahmad Fauzan Saleh dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan. Sementara dari zona Indonesia Timur diwakili Nyai Nurul Husna Alfayana dari Pondok Pesantren MDIA Bontoala, Sulawesi Selatan.
1: Dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar memutuskan untuk pindah dan menetap di luar negeri atau pindah ke negara lain, ini mungkin terdengar seperti impian yang indah ya. Tapi di balik antusiasme tersebut ada banyak aspek logistik yang wajib dipertimbangkan secara matang. Salah satu indikatornya adalah faktor keamanan. Ini adalah faktor paling krusial ya. Dan komunitas Expatriate Global Internations baru-baru ini merilis laporan bertajuk Quality of Life Index yang mengevaluasi sekaligus mengurutkan destinasi berbagai destinasi di dunia berdasarkan tingkat keamanan, stabilitas politik, dan kenyamanan hidup bagi para pendatang asing. Seperti dilansir Travel and Leisure, indeks ini disusun berdasarkan survei mendalam terhadap ribuan ekspatriat yang menilai lingkungan tempat tinggal baru mereka dalam skala 1 sampai 7. Negara mana saja nih yang paling aman bagi ekspatriat? Menurut laporan terbaru Internations, 10 negara, yang pertama adalah Luxembourg, 2 Swiss, ketiga Denmark, keempat Uni Emirat Arab, kelima Panama, keenam Qatar, ketujuh Oman, kedelapan Ceko, kesembilan Portugal, dan yang ke-10 adalah Singapura. Informasi ini Rian himpun dari berbagai media. Kita masih di Cirebon pagi ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pendengar, tentu saja kita membutuhkan vitamin B untuk menghasilkan energi dan mendukung pembentukan sel dalam tubuh. Nah, ternyata kita nggak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan dari mana sih asupan vitamin B itu. Ya, ternyata banyak buah-buahan yang bisa kita dapatkan di sekeliling kita. Ya, kita bisa mendapatkan vitamin D, B dari buah pisang, alpukat, jeruk, semangka, mangga, dan buah kiwi serta delima dan pepaya. Nah, itu buah-buahan yang bisa memberikan asupan vitamin B ya, yang tentu saja sangat berguna buat kesehatan kita. Bisa menghasilkan energi dan mendukung pembentukan sel dalam tubuh kita. Baiklah pendengar, itu informasi terakhir yang bisa Rian berikan di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Seperti biasa, jam 10 akan hadir Cirebon siang ini bersama rekan Rian selanjutnya. Dan Rian ucapkan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

2021. Buku ini mengulas tentang proses berpikir manusia dan mengenali diri sendiri agar dapat beralih dari kebiasaan kecil menuju kebiasaan yang membawa kesuksesan. Saat kamu terbangun di pagi hari, kegiatan apa yang kamu lakukan pertama kali? Apakah mengecek handphone, meminum segelas air putih, membuat to-do list, atau stalking media sosial mantan? Kebiasaan atau rutinitas yang terus berulang seringkali tanpa kita sadari kita lakukan setiap harinya. Seperti yang baru saja disebutkan, rutinitas dapat terdiri dari serangkaian kebiasaan. Maka dari itu, dengan mengubah rutinitas, kita juga bisa membentuk kebiasaan baru. Itulah sebabnya, untuk menciptakan tujuan baru dan membentuk kebiasaan baru, kita perlu mengubah jalur yang telah kita tempuh sebelumnya. Ini berarti mengubah pola pikir, menggunakan cara yang berbeda, dan mengubah citra diri kita sebelumnya. Buku ini akan membahas semua hal itu, bagaimana proses berpikir manusia, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, dan bagaimana kita dapat bergerak dari kebiasaan

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Lela Nurlela dan juga Nadia Samara sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru hari ini di Selasa 19 Mei 2026 barengan sama Isma hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat lanjutkan kembali aktivitasnya, dan sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami selanjutnya ya, yaitu sajian Beranda Asta Cita, di mana untuk siang ini kami hadirkan literasi digital bersama BPS Kota Cirebon. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Siap.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Beranda Asti Cita untuk edisi hari ini di Selasa 19 Mei 2026 ya, di mana untuk tema besar kita kali ini kaitannya tentang literasi digital. Dan siang ini bersama BPS Kota Cirebon dan sudah hadir juga bersama Isma di sini, tamu istimewa kita. Isma sapa terlebih dahulu, ada Mas Muhammad Maftuhin SST MSE, selaku peranata komputer ahli pertama ya, BPS Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di Pro 1 di suasana siang hari ini. Dan ini juga tentunya jadi satu ilmu baru mungkin ya buat kami nih masyarakat awam, apalagi temanya juga ini mengenal big data dan dampaknya untuk masyarakat. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486 374 atau 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249 51935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik Mas, ini sesuai judul, kita langsung aja kali ya to the point nih. Banyak diantara kami masyarakat, khususnya mungkin mak-mak lah ya, big data itu apa sih Mas, dan apakah ini cakupannya hanya untuk BPS aja atau sebenarnya semua juga bisa dibilang nih ada yang namanya big data gitu Mas?
1: Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi di sini Mbak, uniknya di sini adalah big data itu adalah ya, suatu kumpulan atau sebuah kumpulan yang memang ada di apa ya, bisa dibilang di muka bumi ini kali ya. Jadi tidak hanya di internet Mbak gitu. Jadi memang kita seyogianya itu menggunakan perangkat internet sebagai salah satu fasilitasnya. Namun pada hakikatnya memang semua yang ada di muka bumi ini bisa dibilang sebagai big data sih Mbak. Jadi kumpulan-kumpulan data yang memang sangat tidak terbatas jumlahnya, dan di situ kita dapat mengeksplor lebih lanjut, menganalisisnya lebih dalam kembali gitu.
0: Jadi sebenarnya nggak cuman ada di BPS ya.
1: Tidak
0: semua
1: hanya,
0: apalagi sekarang kita udah zamannya digitalisasi ya Mas.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Berarti semua punya big data.
1: Semua punya big data.
0: Okay, termasuk RRI ya.
1: Of course ya Mbak, punya semua juga, semua instansi juga punya big data.
0: Oke, baik. Jadi ini ya yang memang harus kita perhatikan betul. Nah, kalau berarti kita karena sekarang cakupannya di BPS. Big data BPS sendiri itu apa berarti nih Mas?
1: Sebenarnya kalau misalkan big data di BPS itu terdiri atas berbagai macam kumpulan data ya Mbak ya. Di BPS sendiri kan banyak tuh publikasi-publikasi dan juga ada beberapa data-data yang memang kita keluar dari survei atau sensus yang memang secara berkala gitu. Big data ini kita kelola secara secara kumulatif gitu kan, secara dari waktu ke waktu sehingga akan menimbulkan atau bergabung menjadi satu gitu. Data tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, namun memang ada prosedurnya seperti itu. Jadi big data ini bisa digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat Mbak, baik peneliti, lalu ada mahasiswa atau students, dan juga mungkin masyarakat lainnya gitu.
0: Artinya sebenarnya ini terbuka untuk umum ya,
1: betul,
0: tidak ada
1: sekali
0: yang ditutupi.
1: Betul.
0: Oke, baik. Jadi mungkin kita juga perlu tahu nih Mas, seperti apa sih big data itu bekerja?
1: Big data itu bekerja jadi gini Mbak. Kalau misalkan kita anggap big data ini, kalau misalkan di BPS sendiri adalah tidak hanya secara, jadi ada dua, as officially atau bukan. Jadi data yang dikelola oleh kami di BPS itu seperti kemiskinan, pengangguran, dan indikator-indikator makro lain itu, of course kita menggunakan merupakan secara official angkanya. Akan tetapi ada beberapa data-data yang kita gunakan sebagai penunjang Mbak. Penunjang tersebut yang kita gunakan itu adalah yang menggunakan big data tersebut dengan menggunakan parameter-parameter yang lain yang bisa sebagai pengungkitnya, atau dalam artian sebagai parameter-parameter, namun angka tersebut tidak sebagai publis secara officially gitu. Contohnya gini Mbak, mungkin agak bingung ya. Misalkan kita ingin melihat apa ya? Oke, okay, gini. Kita ada PDRB sektor apa ya? Misalkan sektor informasi ya, teknologi informasi. Di situ terdiri atas berbagai macam data ya Mbak ya, di situ dari modelnya

0: apa namanya kayak model tentang pulsa dan sebagainya itu, nah kita bisa mengcounting dengan big data tersebut, mengcounting dari berbagai macam, tapi ini merupakan salah satu sebagai indikatornya saja Mbak, tidak digunakan sebagai officially gitu.
1: Okay,
0: sebagai baik. Data penunjang saja Mbak, pembanding gitu.
1: Artinya memang ini secara nggak langsung atau langsung nih Mas, sebenarnya punya manfaat buat kami sebagai masyarakat?
0: Oh itu secara langsung Mbak, karena memang real time ya Mbak. Real time seperti itu. Dan contoh lainnya gini Mbak, misalkan Mbak pengen berbisnis mungkin, orang mana, misalkan orang
1: Asli Cirebon,
0: exactly. Jadi gini, kalau misalkan kita pengen berbisnis, of course kita harus tahu dulu dong apa sih kita pengen, bisnis apa sih kota Cirebon, ya kan. Jangan salah, kita ingin menginvestasikan uangnya, justru salah gitu kan.
1: Betul.
0: Salah dalam arti kita salah menginvestasikan uang, jadi hanya kita jadi rugi gitu kan, merugi di situ. Nah, peran big data di sini sangat baik Mbak. Caranya gimana? Kan kita di BPS tentu saja tidak memiliki kan, memiliki misalkan Mbak nanya ke BPS, teman-teman ada yang punya data yang kira-kira cocok nggak usaha di sini? BPS kita nggak punya Mbak kalau kayak gitu. Namun dengan ketajaman big data itu, kita dengan mengolah sedemikian sehingga bisa menimbulkan, bisa memunculkan data-data kira-kira industri atau industri atau perusahaan-perusahaan apa yang kira-kira lagi in saat ini di kota Cirebon.
1: Caranya,
0: okay, gini, ini paling seru nih Mbak, udah ke teknis nih Mbak. Kalau caranya gini loh Mbak, jadi kalau misalkan Mbak punya media sosial,
1: pasti kayaknya semua orang punya,
0: ya sekarang. Ya, of course.
1: Walaupun nah, aktif nggak aktif begitu kan,
0: pasti betul. Punya. Jadi gini, yang paling simpelnya aja ada Twitter. Ada saat ini adalah X ya Mbak ya. Ada Twitter, Instagram, TikTok mungkin.
1: Betul.
0: Jadi kita gunakan sebagai media yang paling simpel, adalah yang paling simpel dan memang sangat boomingnya adalah menggunakan Twitter. Twitter tersebut kan kita kadang ngechat nih Mbak ya, kan nge-tweet lah bahasanya, nge-tweet dalam artinya. Satu orang misalkan, duh saya lapar nih, gitu. Terus yang kedua, aduh kopi di mana ya, nah gitu. Nah dari teks-teks tersebut dikaji dan digunakan dengan algoritma sedemikian sehingga dikumpulkan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat kesimpulan, oh ternyata sentimen masyarakat kota Cirebon di tahun 2025 2026 sorry, pada saat ini adalah di perusahaan ini atau di di industri seperti ini.
1: Itu kita bisa lihat ya?
0: Betul, bisa Mbak.
1: Oh,
0: betul.
1: Cara melihatnya gimana itu?
0: Cara gini Mbak, jadi kita masukkan nih teknis ini, ada Google, di sini ada API Twitter. API Twitter itu adalah suatu alat pembantu gitu kan, di sini sebagai pembantu untuk mengkolek kata-kata atau teks-teks yang ada di Twitter tersebut. Nah di Twitter tersebut kan ada kalimat-kalimat tersebut, kata-kata tersebut. Nah Twitter tidak serta-merta gratis sih terutama gitu kan. Tidak serta-merta gratis. Nah teks-teks tersebut akan diambil Mbak dengan API tersebut dan diolah menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Kita sebut saja Python, R dan sebagainya gitu.
1: Artinya itu bisa diakses oleh semua orang begitu ya?
0: Bisa.
1: Okay.
0: Sekali.
1: Berarti sebenarnya itu kita bisa menganalisa dulu ya sebelum nanti kita mengambil keputusan.
0: Betul.
1: Mau ambil bisnis apa atau invest.
0: Betul,
1: kemana.
0: Sekali.
1: Nah itu kan mungkin secara garis besar salah satunya ya Mas ya. Tapi kalau misalnya kita rinci satu per satu nih Mas, manfaat big data untuk kami masyarakat itu seperti apa sih Mas?
0: Kalau manfaatnya sangat besar ya Mbak, terutama yang pertama itu yaitu pengambilan keputusan terutama. Pengambilan keputusannya seperti apa, yaitu kita akan mau gini nih, maju atau mundur nih, kalau misalkan saham, ya seperti itu. Kita mau menginvestasikan kemana nih, kalau misalkan saya sebagai warga kota Cirebon ingin menginvestasikan kemana nih untuk pada saat ini. Lalu misalkan untuk bagi pemerintahan nih, terutama nih, dengan big data yang sedemikian rupa banyak, kita akan dapat melihat, mengcover, oh kelas-kelas masyarakat yang paling potensial untuk dibangun atau realokasi tempat-tempat yang memang mungkin padat penduduknya dan sebagainya itu di mana, seperti itu. Kita pun bisa ngelihat Mbak, misalkan Mbak tahu Cipto kan, tahu ya Mbak ya, padatnya
1: itu.
0: Minta ampun
1: betul,
0: ya Mbak ya,
1: betul.
0: lalu lintasnya seperti apa, tahu
1: iya, pusat kota begitu.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali. Nah di situ Mbak bisa lihat Mbak jumlah mobil yang lalu-lalang di situ berapa, jam berapa, di situ semua bakal terlihat semuanya.
1: Wow.
0: Seperti itu. Jadi pemerintah, terutama di sini kepolisian pun bisa melihat, oh, rekayasa lalu lintas seperti apa gitu. Dan banyak sekali manfaatnya, Mbak.
1: Mm-hmm. Baik. Tapi kalau misalnya kami sebagai masyarakat awam nih, Mas. Mm-hmm. Ini yang masyarakat yang, mohon maaf, kayak, iya, seperlunya aja. Sebenarnya apa manfaat yang bisa didapat begitu, Mas?
0: Seperlunya saja ya, berarti konsumen.
1: Iya, biasa, ibu, ya, rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Gitu. Ya kalau misalkan itu, berarti kita lihat dari sisi aspek ekonominya sih, Mbak. Dari aspek sisi ekonomi, manfaat big data, terutama dari kita yang memiliki di BPS sendiri yang banyak ada data inflasi gitu kan, bisa diakses. Oh, ternyata cabai merah naik, yeah, nih, yeah, gitu. Okay. Seperti itu.
1: Berarti bisa kelihatan dari situ juga.
0: Betul,
1: ya?
0: Sekali.
1: Oke. Okay.
0: Manfaat data.
1: Baik. Dan sekali lagi Isma ajak Anda pendengar untuk Anda bisa bergabung bersama kami, silakan ya. Ada banyak line yang bisa Anda pergunakan di line telepon di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsApp di 0813249513 serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, kita sapa dulu nih, Mas, ada Pak Ahmad di GSP. Wah, deket sini ya. Assalamualaikum, selamat siang, salam kenal, Mas. Katanya semoga sehat selalu. Artinya big data ini terbuka untuk masyarakat ya, Mas? Kita bisa lihatnya di mana ya, Mas ya? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Wah, to the point ya. Mangga, silakan, Mas.
0: Iya, kalau misalkan definisi big data sendiri kan gitu, kita kembali lagi ya, Mas, seperti di awal. Itu semua di komponennya ada di alam juga gitu, kalau secara globalnya gitu kan. Kalau misalkan untuk big datanya sendiri gitu secara keseluruhan, memang ada di muka bumi ini dan di internet salah satu fasilitasnya gitu kan. Untuk di BPS sendiri ada berbagai macam data gitu kan. Satu lagi, untuk data yang ada di BPS itu official ya, Mbak. Ya, yang memang sudah kita kaji dengan menggunakan metode-metode tertentu yang memang sudah bisa dipublikasikan. Namun untuk beberapa data yang saya sampaikan tadi, misalkan kepadatan lalu lintas di jam sekian, misalkan Mbak nanya ke saya, itu berarti tidak official ya, Mbak ya. Nah, itu gunanya menggunakan apa namanya, big data tersebut manfaatnya. Jadi kalau misalkan untuk data-data yang as officially kita punya, Pak, Mbak, di BPS tersendiri. Officialnya seperti kemiskinan, indikator makro pengangguran, kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan sebagainya.
1: Dan itu masyarakat bisa banget tahu.
0: Bisa
1: ya?
0: Sekali di website kita di kota cirebon kota.bps.go.id.
1: Oke, di situ ada semua ya.
0: Ada semua, Mbak.
1: Bisa diulang mungkin nih, Mas, mungkin Pak Ahmad nanti pengen buka kayaknya.
0: Oke, silakan kita di web portal kami yaitu di cirebonkota.bps.go.id.
1: Oke, baik, terima kasih, Mas. Dan ini selanjutnya juga nih, Mas, ini kan mungkin banyak di antara kita yang nggak semuanya berpikiran di era digital gitu ya. Kalau dulu ada nggak sih, Mas, kayak big data tapi mungkin kita bilangnya apa ya, sistemnya tradisional atau gimana, Mas?
0: Oh iya.
1: Gimana tuh, Mas? Bedanya big data dengan kalau dulu kan kayaknya, mohon maaf ya, Mas ya, masih tradisional. Nah, sebelum itu tuh gimana tuh, Mas?
0: Jadi kalau misalkan dibilang tradisional ya, kayak model kita masih mengumpulkan baik kuesioner, kita melakukan turus satu persatu ya, Mbak ya.
1: Yeah.
0: Contohnya gini, gampangnya, misalkan Mbak disuruh menghitung jumlah kendaraan yang melewati RRI satu jam aja, Mbak gimana caranya?
1: Ya dilihat ya, maksudnya dipantau
0: satu persatu ya, Mbak.
1: Dulu ya, dulu ya.
0: Diturut satu persatu ya, Mbak. Iya. Ya. Itu kita nggak perlu sebenarnya, Mbak. Dengan menggunakan kemampuan apa namanya, artificial intelligence, dan dikombinasikan dengan framework tertentu, gitu kan, Python, kita bisa ngeliat, Mbak, dengan tinggal ditaruh kamera, tinggal suruh
1: aja
0: kamera
1: begitu,
0: suruh
1: ya,
0: bisa mengcounting.
1: Ya Allah.
0: Dan bisa dibedakan juga ini sepeda motor. Lalu ini apakah dia itu kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, atau kendaraan roda 3, seperti itu. Kan kalau misalkan dulu yang tradisional itu kita mesti menggunakan kuesioner ya, paper based lah ibaratnya. Kita mengolah dulu turus satu persatu gitu kan. Nah kalau misalkan kita udah menggunakan big data ini ya, udah semuanya all possible ya, Mbak.
1: Oke, baik-baik. Jadi kalau bisa dibilang sekarang tuh dengan segala kemudahan dan kecanggihannya itu lebih enak ya, Mas ya?
0: Betul sekali, betul, Mbak.
1: Kalau tingkat akurasinya sendiri gimana, Mas?
0: Tingkat akurasinya itu kalau misalkan semakin presisi, itu semakin presisi, semakin dalam artian ketika sampai semakin banyak, semakin tinggi, itu akan semakin akurat.
1: Wow.
0: Betul sekali. Jadi gini, misalkan kita contohnya logikanya gini, misalkan Mbak pengen tahu jumlah 10 unit usaha yang lagi tren di Kota Cirebon.
1: Iya.
0: Ya kan? Misalkan kita menggunakan API Twitter yang gratis atau yang berbayar. Kalau yang gratis, of course kita cuma dapat teks-teks yang dari Twitter itu cuma 1 minggu ke belakang. Dari mulai terhitung tanggal ini ketika kita mulai coding gitu. Namun ketika misalnya kita menggunakan API yang berbayar, tuh of course kita lebih presisi ya Mbak ya, data yang terpresisi. Jadi ketika kita bisa ditarik tuh ke belakang dari cuitan-cuitan teman-teman di Kota Cirebon, dari mungkin 2017 sampai sekarang bisa, lalu kita kumpulkan rangkum jadi satu. Oh, ternyata usaha di Kota Cirebon yang lagi ngetren saat ini adalah ini. Dan lebih spesifik lagi di mana, misalkan Mbak, oh saya pengen tahu usaha yang paling tren tuh di Harjamukti misalkan.
1: Atau itu bisa lebih spesifik lagi.
0: Bisa,
1: ya?
0: Bisa banget seperti itu.
1: Nah, ini kan sayangnya ya Mas ya, banyak masyarakat kita yang kayaknya tidak berpikir ke sana.
0: Iya,
1: kan? Apalagi misalnya dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, perkembangan sosial media yang enggak bisa kita cegah, banyak orang yang mudah terpengaruh nih, Mas. Padahal sebenarnya kita ngomongin soal buka lowongan bisnis lah. Kebanyakan kan kayak tergoda, ah ini karena iklannya luar biasa, promosinya yang Masya Allah, itu kan maaf ya Mas, banyak yang kemudian tertipu dengan investasi bodong.
0: Betul sekali.
1: Iya, karena memang penawarannya kan luar biasa, ditambah banyak juga di awal-awal yang punya keuntungan. Nah, ini gimana caranya Mas untuk membuka literasi masyarakat agar ternyata kita bisa loh cari tahu sendiri seperti yang Mas tadi bilang.
0: Iya, betul.
1: Langkah awalnya itu seperti apa Mas, supaya kita nih nggak salah pilih ketika kita memutuskan untuk mau invest di sini, mau bisnis ini, di tempat ini. Gimana tuh Mas caranya?
0: Iya, mau nggak mau kita harus itu ya Mbak ya, tahu pasar atau market gitu kan. Mau kita pelajari market, tren market itu seperti apa gitu kan. Dan kuncinya itu nggak bisa jangan mudah terpengaruh sih Mbak. Jangan mudah terpengaruh akan apa ya, akan iming-iming gitu kan, iming-iming dari investasi-investasi yang memang mungkin tidak tahu seluk-beluknya gitu. Kita harus pelajari dulu gitu kan, track record dari perusahaan atau yang memberikan suatu pekerjaan tersebut seperti itu. Jadi memang agak sedikit sedikit krusial ya kalau misalkan udah masuk ke ranah-ranah ekonomi seperti itu gitu.
1: Iya. Tapi intinya memang kita nggak boleh gaptek berarti ya Mas.
0: Betul sekali, nggak boleh gaptek.
1: Mau nggak mau.
0: Mau nggak mau.
1: Hidup mau di zaman mau. Sekarang.
0: Hidup di zaman sekarang tuh nggak bisa loh Mbak, nggak bisa gaptek gitu kan. Gaptek dikit udah yang wah udah ketinggalan ya pokoknya.
1: Benar-benar mau nggak mau ya, karena memang
0: mau nggak mau.
1: Zamannya sudah menuntut seperti itu. Baik, kita sapa dulu pendengar yang sudah berkirim WhatsAppnya ya Mas ya, di 081324951935 kita sapa terlebih dahulu. Ini ada dari Mbak Irma di Kesambi Dalam. Selamat siang Mas, salam kenal. Pekerjaan apa sih Mas sebenarnya yang banyak dibutuhkan di era big data seperti saat ini katanya Mas? Lagi cari nih Mbak Irma ya. Gimana nih?
0: Berat sih kalau misalkan pekerjaan mana? Pekerjaan mana ya Mbak? Aduh, kalau pekerjaan mana sih belum pernah nyarinya sih Mbak gitu kan. belum kepikiran gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi memang kalau misalkan untuk Mbaknya nyari ya, kalau misalkan nanya ke saya gitu kan, untuk saat ini gitu kan, untuk programmer kali ya. Programmer itu memang sangat dibutuhkan sekali sih Mbak.
1: Sekarang
0: betul, karena saya tuh tergabung di komunitas. Ini saya tuh terjebak sih Mbak sebenarnya.
1: Kok isal,
0: terjebak
1: isal,
0: betul.
1: Kok isal.
0: Terjebak gimana dalam ceritanya? Komunitas bahasa pemrograman gitu kan. Like or dislike, di kantor itu harus ada yang mampu dalam artian mampu mengolah suatu bahasa pemrograman tertentu, sebut saja Python gitu kan, yang memang sangat global. Nah, di situ tuh memang wow, kalau dari seluruh negara Mbak. Itu bombastis banget sih.
1: Berarti anak muda memang lebih ke situ ya? Banyak ya?
0: Banyak banget.
1: Dan itu mohon maaf Mas, cuannya juga lumayan.
0: Banget Mbak. Kan saya sendiri tergabung dalam komunitas Python itu ya, dunia ya Mbak ya. Di Telegram tuh banyak, dan mereka tuh banyak dari India, French,
1: seluruh dunia di
0: ya, betul di situ. Itu tuh memang tawaran-tawaran itu memang wow banget Mbak. Wow banget. Asli wow banget itu. Mas Yuju mencengangkan.
1: Ini pekerjaan dulu gak ada ya Mas ya? Sekarang?
0: Betul. Jadi memang menggantikan Mbak. Menggantikan. Jadi pekerjaan itu unik-unik Mbak gitu kan. Mbak, believe or not ya. Pekerjaan itu kan saya pernah dapet searching gitu kan. Tawar nih, ini bener gak sih pekerjaannya? Pekerjaan itu kayak, bisa gak sih tolong ngebajak ya. Pengen tahu sih WA nomor ini nih, pernah diinstal di HP mana aja.
1: Itu bisa?
0: Bisa. Bisa.
1: Itu ada sekolahnya gak sih Mas? Saya jadi penasaran, saya sekolah di situ aja kali ya. Itu gimana Mas? Itu memang belajar di sekolah atau ngulik sendiri sebenarnya?
0: Ngulik sendiri sih Mbak. Jadi kalau misalkan untuk era saat ini ya Mbak, jujurnya seharusnya kita nggak bisa ngomong nggak bisa sih Mbak. Gak bisa ngomong gak bisa.
1: Artinya sekarang mohon maaf mas, ini jadi sedikit melenceng karena mas tadi bilang ini nomor ini bisa dipakai di HP mana aja.
0: Pernah dipakai mana aja.
1: Pernah dipakai mana aja. Artinya apakah di era sekarang, di era big data ini, yang namanya data pribadi bisa mudah dilacak dong mas?
0: Betul sekali. Betul sekali mbak.
1: Jadi kan, mohon maaf ya mas, kalau masyarakat awam itu kan kayak bilang, enggak kok data kita bakal aman gitu kan. Dengan adanya digital ini data kita, tapi ini malah sebaliknya ya, sebenarnya bisa banget dibuka.
0: Bisa mbak.
1: Bisa?
0: Bisa.
1: Berarti mohon maaf mas, kayak kemarin-kemarin kan kita sempat heboh nih, bocor lah data masyarakat, EKTP, kemudian waktu itu pernah BRI, ya kita sebut namanya lah gitu. Berarti itu memang satu hal yang mudah ya?
0: Bukan satu hal yang aneh mbak.
1: Oh my god.
0: Bukan satu hal yang aneh. Jadi kalau misalkan ada yang apa ya, kayak modelnya yang aduh saya kena ini nih gitu kan,
1: Kena hack
0: gitu kan, WA saya dipakai sama yang lain, itu it's easy. Gampang banget.
1: Gampang banget.
0: Nah inilah perannya ilmu mbak ini. Perannya kita mau dibawa kemana gitu kan. Karena memang
1: Mohon maaf, semudah itu. Secanggih apapun perangkatnya, misalnya mohon maaf kita pakai kan di sini pada bilangnya apel yang enggak utuh. Itu kan katanya aman tuh. Itu juga bisa.
0: Apel yang enggak utuh. Oh, maksudnya itu.
1: Udah digigit kan?
0: Udah digigit.
1: Itu juga enggak aman. Katanya kan kalau dari perangkatnya jangan beli yang ini, makanya kenapa ini harganya mahal banget karena memang itu aman katanya.
0: Enggak
1: menjamin juga.
0: Enggak menjamin.
1: Oh my god.
0: Justru ya, kalau misalkan teman-teman kita yang mungkin di kalau yang memang mengerti IT dia enggak pakai produk itu.
1: Yang kegigit tadi.
0: Dia memang OS-nya menggunakan Linux, Mbak.
1: Nah, ini berarti kita jadi sedikit melebar Linux, ya, Mas. Iya.
0: Linux itu jadi memang dia itu memang open source yang benar-benar open sehingga orang tuh enggak bakal ngelirik ke situ. Tren orang kan, wah, Apple canggih, mahal, pricey.
1: Iya.
0: Dan logikanya ketika memang sudah pricey, of course orang yang memilikinya dan data-data yang ada di situnya otomatis dia memiliki high quality di situ.
1: Iya. Iya.
0: Sehingga kecenderungan orang yang pengen untuk cari tahu lebih ke pemilik itu itu lebih tinggi ketimbang orang yang menggunakan Linux. Linux apa sih? Apa sih mbak Linux?
1: Berarti memang cara marketing itu memang penting mas ya, dan itu bisa mempengaruhi kami banget sebagai konsumen. Karena faktanya ternyata dibalik ya.
0: Dibalik seharusnya seperti itu.
1: Oh ya Allah. Nah kami sebagai masyarakat ini mas kan akhirnya sekarang nih dengan adanya ilmu baru yang mas kasih, ini kan artinya kita jadi semakin terbuka. Oh berarti memang kita gak boleh sembarangan nih tergoda sama market yang ada. Betul. Begitu kan. Promosi yang begitu. Betul. Luar biasa, harga yang dibilang price yang orang akhirnya percaya, ah ada harga pasti ada mutu, ada keamanan di sana. Ternyata
0: Gak menjamin.
1: Yang aman berarti harus gimana mas?
0: Yang aman ya harus kita memiliki data yang memang terenkripsi dengan baik. Kita harus sering menggunakan, kalau misalnya WhatsApp ya, kita sering menggunakan, sering membackupnya, lalu keluar masuk dalam artian kita melakukan enkripsi double.
1: Nah
0: gitu
1: itu
0: kan.
1: Yang kita gak paham nih banyak. Mohon maaf nih mas, untuk WhatsApp aja. Kita kan langsung kebanyakan dari kami ya mas, gak ngerti tuh enkripsi apa. Pokoknya taunya terinstall, udah bisa WhatsAppan sana sini. Itu berarti gak aman.
0: Kalau misalnya seperti itu gampang dijebol. Gampang dijebol. Karena kan kalau misalkan kita memiliki enkripsi double itu kan kita berarti melakukan itu ya. Security double itu ada, kalau misalkan di WhatsApp itu ada apa? Pengamanan ganda di situ. Di situ tuh Mbak buka deh di situ di WhatsApp itu. Pasti di situ ada fitur pengaturan keamanan. Nah, disitulah kita melakukan enkripsi double-nya seperti itu. Melakukan kayak modelnya apa ya?
1: Dan itu
0: fitur sidik jari, bukan fitur sidik jari itu ya?
1: Iya,
0: sorry, bukan sidik jari di WA-nya, bukan sidik jari
1: buka
0: yang
1: HP-nya
0: ya, bukan. Tapi yang di WA-nya seperti itu. Itu pun akan menambah seperti itu
1: keamanan. Dan itu bukan bawaan settingan awal ya. Kita harus setting sendiri.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini mungkin banyak masyarakat kita yang enggak tahu, bahkan menganggap, mohon maaf ya Mas ya, enggak bakal jebol. Aman. Ternyata semudah itu dijebolnya.
0: Gampang banget mbak. Banget.
1: Gampang banget. Saya sampai speechless ya. Baru tahu ternyata. Jadi ini kalau bisa dibilang ya mas ya, banyak plusnya tapi minusnya juga kita harus waspada banget.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Ini yang paling kita pakai kan WhatsApp ya.
0: Itulah.
1: Oke.
0: Okay. Data BPS sendiri kan kita melakukan enkripsi ya. Enkripsi sangat baik sekali terutama untuk BPS ya. Saya coba iseng nih mbak. Iseng gitu kan. Off the record ya. Iseng gitu kan. Iseng dalam artian pengen tahu lah. Lebih baik gitu kayak modelnya kita melakukan scraping data. Jadi scraping itu adalah suatu langkah-langkah untuk mengambil data tapi tanpa kita melakukan gerakan-gerakan di keyboard atau tanpa disentuh. Biar komputer aja yang ngerjain gitu kan.
1: Wow.
0: Saya coba di situ pernah langsung kena peng itu kan langsung ditendang oleh security di BPS ya. Karena walaupun sudah sangat canggih ya Mbak ya, modelnya misalkan menggunakan di BPS login aja kita menggunakan pop up Mbak. Login itu kita enggak nempel di web ya, tapi kita menggunakan floating window seperti itu. Lalu ada captcha-nya seperti itu tetap aja saya udah berhasil masuk dulu tapi tidak bisa.
1: Wow. Ini benar-benar satu pengetahuan baru nih Mas. Ini sebenarnya pembicaraan yang seru ya, tapi ini kita harus sapa dulu pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya dan ini menarik banget. Ini ada dari Pak Jamali yang ada di Majasem nih. Selamat siang Mas, Bapak, saya baru kenal nih dan ini menarik banget perbincangannya, terutama buat saya masyarakat desa. Setelah tadi yang Mas perbincangkan, apakah ini juga penting untuk kami masyarakat desa Mas? Karena kalau pembahasannya kok berat sekali ya Mas ya. Kami gak ngerti apa-apa katanya. Apakah memang seberat itu? Jadi dibilangnya berat tuh Mas, gimana
0: seberat
1: nih Mas?
0: Apanya nih,
1: sebenarnya nggak berat, mungkin kaget buat dia,
0: kaget
1: ternyata.
0: Ya, ada
1: iya,
0: istilah-istilah asing.
1: Iya, gitu. Kemudian tadi mungkin yang semudah itu dibobol kan, karena ya maaf ya Mas, saya aja ini gitu kaget semudah itu ya dijebolnya gitu. Mungkin apalagi yang ya maaf ya Mas, kita kan kadang suka gampang percaya, udah aman kok datanya, nggak bakal bisa dicuri, nggak bakal bisa ditembus. Ternyata kan Mas tadi dengan mudahnya bilang justru kita yang harus melakukan pengamanan sendiri. Ini seberapa penting katanya Mas, masyarakat desa harus tahu nih.
0: Kalau misalkan masyarakat desa, kita nggak hanya masyarakat desa, semua
1: ya,
0: kali
1: Mas,
0: ya. Semua masyarakat nggak hanya desa atau kota ya. Ketika dia tuh aware akan dirinya sendiri, aware akan security keamanan kita gitu kan, data yang kita miliki, seharusnya kita memang aware akan hal tersebut gitu. Jadi itulah pentingnya big data ketika untuk masyarakat pedesaan mungkin ya. Kita bakal bisa melihat nih, oh kira-kira di desa mana, mungkin Mas di desa berarti
1: Majasem.
0: Oh di desa Majasem tuh kira-kira bisnisnya apa nih yang paling menggiurkan di situ?
1: Kuliner Mas.
0: Kuliner of course kelihatan banget sih kuliner di situ.
1: Kuliner
0: atau apa, laundry dan sebagainya.
1: Betul.
0: Itulah pentingnya gunanya big data untuk mengolah-olah hal tersebut.
1: Dan ini yang mungkin kadang kita nggak perhatikan begitu.
0: Betul,
1: ya Mas ya, terkait dengan big data. Baik, ini selanjutnya juga nih Mas, kita sapa juga ada Safron di Plumbon. Selamat siang Mas, salam kenal. Mas mau tanya, big data sama AI itu saling berhubungan nggak? Terima kasih banyak.
0: Wah, menarik nih, big data dan AI itu memang satu sama lain ya, Mbak ya. Jadi memang saling melengkapi lah gitu kan. Dan saya pikir banyak teman-teman yang mungkin gak hanya saya kali ya, untuk yang penikmat atau pengguna big data tersebut itu butuh bantuan AI juga gitu. Dalam artian ada beberapa shortcut, kode-kode yang memang kita, oh gak tahu nih, saya baru tahu ternyata ada shortcut ini gitu kan. Kita nanyanya kita di big data, di AI terutama seperti itu. Jadi tinggal nanya aja misalkan, kalau misalkan big data itu, di AI itu nanya misalkan langkah-langkah proses untuk misalkan menuju Garut misalkan, kan kita bisa tahu tuh, oh ternyata alternatifnya banyak ya dari situ gitu.
1: Dan dia sejanggih itu ya Mas ya?
0: Betul.
1: Si AI itu sepinter itu ya?
0: Sepinter itu sih.
1: Tapi ini mengkhawatirkan gak sih Mas, ketika AI ini, mohon maaf ya Mas ya, kayak sudah bisa mencakup semuanya?
0: Kalau misalkan mengkhawatirkan sih, dibilang mengkhawatirkan, ya cukup mengkhawatirkan. Tapi kita lebih ke gininya Mbak ya, bagaimana sih kita memanfaatkan AI tersebut gitu loh. Jadi jangan sampai AI itu kita bisa memanfaatkan AI untuk kegiatan kita sehari-hari. Namun ada beberapa hal-hal yang memang tidak bisa dianalisa telaah lebih dalam lagi menggunakan AI.
1: Jadi dia tetap punya keterbatasannya.
0: Tetap punya keterbatasan.
1: Artinya kan banyak di antara kita yang kayak misalnya, mohon maaf ya Mas, ya, sekarang tuh sudah banyak mengandalkan AI. Apapun itu gitu.
0: Apapun
1: kan.
0: Itu.
1: Sekarang sudah pakai AI semua. Jadi sebenarnya kita enggak boleh ketergantungan banget sama AI.
0: Boleh. Dan saya juga kan, saya termasuk orang strict ya Mbak ya. Saya termasuk salah satu dosen lah di situ, di kampus gitu. Ketika ketahuan AI, saya nggak akan mau kasih nilai.
1: Emang ketahuan ya hasil ketahuan kerjaan AI sama
0: bahasanya itu gampang banget Mbak. Kalau AI segampang itu.
1: Ada ciri-cirinya.
0: Kalau misalnya orang peka ya Mbak, karena saya kan kalau misalnya PKI itu mungkin hampir setiap hari PKI ya, itu kelihatan banget.
1: Misalnya seperti apa sih Mas? Kan kalau kami, mohon maaf ya mas, yang jarang atau mungkin hanya ya sesekali menggunakan AI itu kan kayak gak bisa bedain ya. Bahkan ini kayak pure kerjaan kita.
0: Kaku begitu. Mbak bahasanya.
1: Oh iya.
0: Kaku. Bahasa manusia, bahasa AI itu beda.
1: Terlihat sekali.
0: Terlihat juga. Sekali. Inilah pentingnya big data itu Mbak.
1: Baik-baik. Nah ini selanjutnya juga kita sapa. Ini ada dari Pak Adi di Sunyaragi. Selamat siang mas. Seru nih ngomongin soal big data. Dan juga ternyata pencurian data pribadi itu gampang banget ya mas ya. Artinya memang penyalahgunaan data pribadi ini bukan hal yang asing di zaman sekarang. Betul. Tapi kenapa ya mas ya, para orang yang menyalahgunakan data pribadi ini anteng-anteng aja, kayak nggak pernah kena hukuman katanya. Terima kasih banyak. Emang iya?
0: Enggak juga
1: sih. Ada ya mas?
0: Ada undang-undang ya. Ada undang ITE ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi memang pemerintah juga sangat secure terhadap, aware banget akan sekuritas nasabah atau masyarakatnya gitu kan. Jadi memang sudah ada undang-undang sih mas gitu. Jadi aman saja gitu kan, nggak usah parno-parno sekali gitu kan. Kita jadi takut nih, takut apa namanya
1: datanya
0: takut,
1: dicuri.
0: Data dicuri sampai teman saya dia bilang saya takut nih nggak bisa apa namanya belanja online gitu kan.
1: Iya nanti gampang dicuri datanya takut gitu. Ternyata enggak ya mas.
0: Tapi FYI, kalau bisa jangan menggunakan WiFi ya mbak. Kalau transaksi online.
1: Nah tips nih. Jadi walaupun tergiur dengan kecepatan yang luar biasa ya mas ya, jangan. Jadi buat ini aja ya, googling aja ya, googling. Cari informasi, baca-baca betul, apa kan. Itu pakai WiFi. Tapi ketika transaksi,
0: jangan. Bahaya.
1: Bisa dijebol dari situ.
0: Bisa dari situ. Kan tiap komputer kena ada API ya.
1: Tapi kan itu pakai perangkat kita mas.
0: Ya kan. PIK bisa terdeteksi dari admin. Adminnya dapat dari admin, bisa kelihatan juga dari view dari misalkan kita buat saja Telkomsel, Telkom misalkan dari Telkom. Telkomnya kan bisa ngedeteksi juga. Kalau data Telkomnya juga mas.
1: Itu nyambung.
0: Nyambung. Kalau misalkan
1: dari misalnya mohon maaf saya potong mas. Kan yang pakai WiFi banyak nih.
0: Banyak.
1: Dalam satu ruangan misalnya ada 50 orang lah. Dalam satu gedung kan 50 orang. 25 orang transaksi itu kelihatan.
0: Kelihatan.
1: Dan bisa langsung ditembus.
0: Kalau misalnya langsung tembus, nggak ada beberapa kali percobaan. Of course ada beberapa kali percobaan ya tentunya ya. Orang tuh jadi misalnya security, wow. Coba pakai plan A gagal, plan B gagal. Jadi kayak buat apa ya? Kalau misalnya dibilang sekuritas itu kayak buat.
1: Lagi coba-coba
0: lagi
1: dulu. Tapi itu pasti ada yang kecantol, tetap bisa jebol. Ya Allah serem banget.
0: Jadi di era big data ini memang
1: ada plus minusnya.
0: Ada plus minusnya gitu kan. Terserah kita mau menggunakannya ke arah mana.
1: Tapi ini ada warning tertentu salah satunya nih. Ketika transaksi,
0: please jangan menggunakan WiFi.
1: Oke.
0: Okay, apalagi WiFi yang bukan berarti WiFi kantor aman ya. WiFi publik ya. Misalkan kita di kafe, terus kita ke misalkan kita
1: stasiun,
0: atau ke bandara, gitu. Wow, banyak banget kan otomatis. Itu.
1: Jadi janganlah ya.
0: Jangan.
1: Oke, baik, siap. Paling juga berapa yang hilang ya. Baik, ini kita sama dulu ada Mbak Aisyah Jun nih ya. Selamat siang mas, maaf saya baru bergabung. Izin bertanya, manfaat big data untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk kami masyarakat awam seperti saya itu seperti apa?
0: Oh, iya.
1: Tadi sebenarnya sudah itu ya mas ya, tapi mungkin nggak apa-apa diulang kembali mbak, nggak silakan mas.
0: Iya, untuk masyarakat umum itu big data sangat bermanfaat sekali ya mbak ya. Jadi memang kita untuk kehidupan sehari-hari mbak sendiri bisa melakukannya gitu kan. Contohnya penerapan AI sendiri itu aja gitu kan. Mbak mau melakukan sesuatu misalkan, oh hari ini kira-kira Cirebon panas atau enggak ya, itu kan manfaat dari big data juga kan. Dari big data juga terenkripsi dari BMKG gitu kan, oh ternyata Cirebon ini sekarang mendung nih gitu kan, mendung. Nah dari mendung tersebut bisa membuat keputusan bahwa seseorang tersebut bakal pergi atau enggak, seperti itu sih alur logikanya, seperti itu.
1: Jadi sekali lagi ini big data itu mencakup keseluruhannya ya. Betul. Mas ya,
0: tidak hanya data BPS saja tapi keseluruhan data
1: apapun itu ya. Waduh, tapi berarti mau nggak mau ini kita balik lagi ya mas ya, ini penggunaan AI dan juga kita googling itu memang kalau misalnya kita bisa pergunakan dengan baik, manfaatnya banyak banget ya?
0: Banyak banget. Sangat banget.
1: Banyak. Oke, baik. Nah, ini kita lanjut lagi pertanyaan dari pendengar lagi. Kita sapa lagi ini yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Terima kasih. Dan sekali lagi pendengar, Anda bisa telepon ya di 0231 8493259 atau juga di 0231 486374. Tapi kayaknya banyak yang senang WhatsApp nih ya. Baik, selamat siang Mas. Salam kenal nih Mas. Kalau misalnya kita bicara soal Big Data atau AI untuk UMKM nih Mas, ini kan kalau dulu kami untuk buat logo ini pergi ke percetakan membayar. Nah sekarang semua sudah ada di AI. Apakah ini nanti kedepannya aman Mas, tidak kena hak cipta katanya? Terima kasih banyak. Iya sekarang memang ya itu AI bisa semua ya Mas ya?
0: Betul.
1: Gimana nih Mas?
0: Iya itu dilematika sih Mbak. Kalau misalkan menggunakan AI untuk platform tertentu ya, misalkan sebut saja kayak modelnya, saya sering menggunakan Gemini ya Mbak ya. Kalau Gemini itu dia itu ada hak ciptanya Mbak. Ada seberapa aturan-aturan atau term and condition ketika dia itu disuruh atau diperintahkan oleh kita. Misalkan saya sendiri coba gitu kan. Tolong buat logo BPS di pojok kiri kanan atas kiri atas website tersebut. Gemini nggak mau.
1: Karena ada hak cipta.
0: Hak ciptanya seperti itu.
1: Oke, jadi memang kita juga harus pintar-pintar juga pakai AI ya.
0: Betul.
1: Mana AI yang benar-benar bisa paham aturan ya Mas, kita bilangnya AI yang paham aturan. Berarti kalau bisa lihat, mohon maaf ya Mas, kayak teman-teman UMKM ini kan kalau sekarang kayak bikin ya desain itu kan ya itu karena cara cepatnya ya pakai AI.
0: Pakai AI, betul.
1: Saran terbaiknya supaya aman berarti pakai Gemini.
0: Enggak sih, enggak. Saya enggak mempromosikan Gemini, Mbak.
1: Ya bukan promosi ya, karena kan kita banyak banget AI ya Mas ya, banyak banget AI gitu kan. Ya ada kekhawatiran takutnya nanti kedepannya bermasalah karena hak cipta. Nah itu gimana tuh Mas?
0: Kalau misalkan saran saya nggak bisa nyarin apa-apa ya Mbak. Kalau misalkan
1: kalau misalkan untuk logo memang harus gimana bikin desain gitu.
0: Kalau misalkan takutnya nih Mbak, perusahaan kita jadi gede banget,
1: insya Allah
0: jadi
1: itu harapan
0: grow terus. Tiba-tiba ada suatu saat, suatu masa ketika kita tersebut terhalang pada, oh ternyata logo yang digunakan itu palsu. Atau logo yang digunakan itu fake. Atau pernah digunakan oleh industri lain gitu loh. Karena mau gak mau, seharusnya untuk teman-teman kita yang untuk desainer pun, seharusnya itu adalah ranah dia gitu kan. Ya memang untuk yang desainer sendiri, memang itu memang lebih baik, alangkah lebih baik menggunakan jasa desainer seperti itu. Ya memang kalau misalkan desainer sendiri memang sudah memiliki kecakapan khusus ya dalam mendesain suatu logo atau produk tersebut.
1: Jadi memang teraman kalau misalnya mawat logo atau desain untuk perusahaan memang pakai aturan yang ada aja ya Mas. Betul. Ya jangan ya, karena kita lagi-lagi ini di zaman yang serba muda, kita cari jalan pintas AI dengan kelihatannya kayak gratis gitu
0: gratis,
1: ya Mas ya.
0: Betul.
1: Tapi ada baiknya ya sudah ngikutin alurnya aja ya Mas. Betul. Ya buat kebaikan semua, jadi lagi-lagi ya itu dipakai dengan sebaik mungkin. Sebaik ya Mas ya. Oke, tapi ini katanya AI-nya berbayar, jadi aman nggak katanya nih Mas?
0: Kalau misalkan berbayar tersendiri kan itu berarti frequentive instruction-nya Mbak. Jadi kita beli AI itu bukan berarti kita beli benefit dari apa yang kita peroleh, tapi instruksinya kan. Jadi semakin kita bayar nih, contohnya kita menggunakan Gemini 1 tahun gitu kan, biar sekian ribu lah misalkan. Nah itu kita membeli manfaat ketepatan atau kecepatan dari algoritma yang digunakan oleh Gemini tersebut, AI tersebut. Seperti bukan berarti kita
1: aman
0: Gemini
1: karena
0: tersebut
1: udah bayar,
0: iya, jadi kita nggak bakal digunakan, iya, gitu. Nggak, itu sih.
1: Gitu. Jadi mungkin ya itu karena kita merasa kita udah berlangganan gitu ya, maksudnya udah secure enggak ternyata? Ya?
0: Enggak.
1: Apalagi misalnya mohon maaf kita gunakan ini untuk logo perusahaan.
0: Iya, jangan.
1: Desain usaha kita. Jangan. Jadi memang udahlah pakai cara yang benar aja deh.
0: Benar, betul sekali.
1: Untuk keberlanjutan di masa depan.
0: Iya, kalau misalkan gede takutnya nanti tiba-tiba itu ya dituntut oleh itu gimana?
1: Kalau orang cuma bilang ting-bating gitu ya Mas, ya jangan sampai. Tapi ini Mas, ini kalau misalnya kita bicara untuk pembangunan di sektor pembangunan sekarang gitu kan. Ya mohon maaf ya Mas ya, ini kan ya lagi-lagi ada pro kontra. Ini sebenarnya seberapa manfaat penggunaan big data khususnya mungkin untuk kota Cirebon sendiri ya Mas ya?
0: Kalau misalkan untuk pembangunan ya, terutama pemerintah kota Cirebon itu sangat bermanfaat sekali gitu kan. Dengan dipadupadankan dengan indikator makro yang kita punya gitu kan. BPS terutama memiliki indikator makro yang lumayan banyak lengkap gitu kan, dan sudah sangat mumpuni gitu kan. dan ketika disandingkan dengan data big data yang kita punya gitu kan, yang kita miliki dan kita telaah, itu akan sangat sempurna sih Mbak, seperti itu.
1: Sejauh ini?
0: Iya.
1: Berapa sempurna Mas?
0: Aduh. Maksudnya sangat melengkapi gitu kan. Kalau dibilang sempurna sih enggak ya, maksudnya sangat baiklah, terutama akan tepat sasarannya.
1: Alhamdulillah. Gitu. Berarti ya, sejauh ini sudah berapa persen nih Mas kesempurnaan itu kalau bisa dilihat sampai dengan saat ini?
0: Kalau apa nih?
1: Dari ya, apa penggunaan big data untuk pembangunan di Kota Cirebon.
0: Kalau saya sendiri kan karena saya memang instansi terpusat ya Mbak ya. Instansi pusat tuh kita enggak independen dengan Pemkot Mbak.
1: Oh,
0: jadi kalau misalkan untuk ya? Betul sekali. Okay, kalau misalkan Pemkotnya sendiri kan kita enggak paham ya. Dia apakah mereka menggunakan indikator big data tersebut atau menggunakan indikator makro yang kita punya saja gitu.
1: Dan ini yang memang terpisah berarti ya Mas.
0: Betul
1: ya?
0: Sekali.
1: Nah, ini mungkin banyak masyarakat kita yang kurang paham akhirnya ke situ ya Mas ya. Pikirnya saling terintegrasi, ternyata enggak ya.
0: Enggak.
1: Ada beberapa hal yang memang berdiri sendiri ya.
0: Untuk beberapa kebijakan kalau misalkan Pemkot memang berbeda ya karena kita instansi vertikal.
1: Oke, baik. Baik, Mas, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi closing statement-nya seperti apa nih Mas untuk penggunaan big data sendiri, khususnya di kehidupan kami sehari-hari. Baik, Maga silakan.
0: Big data sendiri sangat bermanfaat bagi kita semua gitu kan. Itu tergantung kita maunya apa gitu kan. Apakah akan digunakan hal yang positif atau akan digunakan hal yang negatif. Pintar-pintar menggunakan AI, jangan sampai kita salah dalam penerapannya. Seperti itu aja sih.
1: Oke, siap Mas. Terima kasih banyak, ini ilmunya luar biasa banget. Jadi kita banyak tahu nih Mas untuk siang hari ini, luar biasa ya. Terima kasih banyak nih Mas untuk ilmunya, untuk Mas Muhammad Maftuhuddin SST MSE. Ini dipanggilnya siapa nih Mas?
0: Maftuhin.
1: Oh, baiklah. Terima kasih banyak ya Mas ya.
0: Sama-sama.
1: Sehat terus. Dan ini tadi juga Mas ada yang nanya sebenarnya Mas. Ini Mas katanya ngajar di mana? Ini dari Mbak Cynthia di Sumber sebelum kita tutup.
0: Adalah
1: enggak mau disebut ya. Kayak mau ketemu sama Mas nih. Jadi gak boleh nih rahasia katanya mau ketemu sama Mas ya. Yang penting dosen ya Mas ya. Gak boleh dikasih tahu nih Mas, bener. Baik, terima kasih banyak ya Mas ya. Saya terus ini sering-sering berbagi ilmu sama kami ya Mas ya. Jadi biar kami khususnya para emak-emak nih jadi semakin melek lagi. Terima kasih banyak sekali lagi, sukses terus. Dan pendengar, hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian literasi digital bersama BPS Kota Cirebon. Sampai berjumpa kembali dalam sajian literasi digital selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.

Sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menenang

atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban, dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli,

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: bingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
1: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs iLeague dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim merah putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Jovikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit. Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
0: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
3: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dari kawasan Jalan Brigjendar Sono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.46 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan produk

Karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

2.

0: Gender Sono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terang banget ya, padahal malam tadi dari abis maghrib gitu kan sampai tengah malam, kayaknya hampir rata di seluruh wilayah kota dan kabupaten Cirebon itu kan hujannya lumayan deras ya. Bahkan di beberapa kawasan ini sampai tergenang banjir. Mudah-mudahan udah beres semuanya hari ini, dan kita perbanyak doa ya, semoga kalaupun nanti hujannya turun lagi, jadi berkah buat kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
1: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065584 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, seperti yang Isma sudah sampaikan sebelumnya ya, bahwa hujan deras yang mengguyur kota dan kabupaten Cirebon malam tadi, khususnya di kabupaten nih, ini menyebabkan banjir di berbagai daerah. Ribuan rumah warga terendam dengan ketinggian air bervariasi ya, mulai dari 40 cm hingga ada yang 1 meter nih. Banjir sendiri dipicu meluapnya sejumlah sungai yang melintasi wilayah Cirebon, dan kondisi ini semakin parah setelah tanggul luapan sungai Cilunyu jebol, sehingga air dengan kecepatan yang luar biasa ini mengalir ke kawasan pemukiman warga. Salah satunya yang terdampak cukup parah, ini berada di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, tepatnya di perumahan Puri Indah Residen. Dan di kawasan tersebut, air menggenangi rumah warga hingga setinggi pinggang orang dewasa.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Iya, pendengar DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang 2 dan pembukaan masa sidang 3 tahun sidang 2025-2026 hari Selasa ini. Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan pelaporan pelaksanaan kinerja selama masa sidang 2 yang mencakup fungsi legislasi anggaran hingga pengawasan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusyana Merdeka mengatakan, masa sidang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas DPRD, baik dalam penentuan peraturan daerah, penganggaran maupun pengawasan. Dan selama masa sidang 2, DPRD menggelar sejumlah rapat paripurna dengan berbagai agenda strategis, mulai dari pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2027, pembahasan LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2025, hingga pembentukan dan pembubaran panitia khusus atau pansus raperda. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi, tepat pukul 13, kita akan bergabung ya, dan kita akan ikut bersama berita daerah siang untuk kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Juga mereka punya gerai untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dan juga.
2: Gelombang kedua langsung ke Mekah, jadi untuk persiapan ihram, mandi dan lain sebagainya itu di rumah.
0: Sari berita, kehadiran Koperasi Merah Putih dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan serta pelaku UMKM. Jemaah Haji Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 39 KJT dihimbau mempersiapkan ihram sebelumnya dari rumah. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Kehadiran Koperasi Merah Putih dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan serta pelaku UMKM.
1: Dengan adanya perputaran usaha ini, ya kalau ibu-ibu yang masuk ke dalam UMKM atau kemudian yang menyediakan barang untuk yang dijual di koperasi kan punya dampak langsung ya.
3: Kehadiran Koperasi Kelurahan Merah Putih dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan serta pelaku UMKM. Program tersebut diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui perputaran usaha berbasis kebutuhan masyarakat sehari-hari nantinya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh mengatakan koperasi memiliki dampak langsung masyarakat. Menurutnya, koperasi tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok murah tetapi juga mendukung pemasaran produk UMKM daerah setempat.
1: Juga mereka punya gerai untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dan juga hasil-hasil dari UMKM yang ada di Kota Cirebon. Nah, dengan adanya perputaran usaha ini ya kalau ibu-ibu yang masuk ke dalam UMKM atau kemudian yang menyediakan barang untuk yang dijual di koperasi kan punya dampak langsung ya. Tapi kalaupun ibu-ibu itu hanya sekedar membeli, mereka akan bisa mendapatkan bahan-bahan pangan dengan harga murah gitu.
3: Ia menjelaskan masyarakat sekitar nantinya memperoleh akses bahan pangan murah melalui gerai koperasi berbagai wilayah Kota Cirebon. Selain itu, hasil budidaya ikan bioflok juga dipasarkan kepada masyarakat maupun mendukung kebutuhan program pemenuhan gizi daerah. Menurutnya, keberadaan koperasi mampu menciptakan perputaran ekonomi baru sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar nantinya berlangsung. Keterlibatan perempuan dalam penyediaan produk maupun aktivitas usaha koperasi dinilai memberikan dampak ekonomi cukup signifikan sekarang. Rena Safira melaporkan.
0: Keberadaan gudang penyimpanan serta armada distribusi dinilai penting mendukung kelancaran usaha koperasi Merah Putih daerah setempat. Sarana ini dibutuhkan guna memperkuat distribusi bahan pangan maupun produk UMKM sebagai wilayah Kota Cirebon saat ini. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh, SPMSI, kepada RRI. Ia mengatakan gudang mendukung penyimpanan produk koperasi. Fasilitas ini membantu menjaga ketersediaan bahan pangan sebelum dipasarkan kepada masyarakat maupun mitra usaha lainnya. Bahan pangan seperti beras, telur, serta produk UMKM membutuhkan penyimpanan sebelum proses distribusi dilakukan nantinya. Diharapkan, sarana distribusi mampu mendukung pengembangan usaha koperasi secara berkelanjutan di berbagai wilayah Kota Cirebon nantinya. Proses penerimaan murid baru madrasah di Kabupaten Cirebon berlangsung bertahap sejak awal 2026.
4: Kemarin untuk tahun ajaran barunya kita di tanggal 13 Juli itu nanti kita sudah di tahun 2026-2027 dengan siswa baru.
5: Proses penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Cirebon mulai berjalan sejak awal tahun 2026. Sejumlah madrasah negeri maupun swasta di jenjang MI, MTS hingga MA telah membuka pendaftaran dan proses seleksi penerimaan masih berlangsung. Pelaksanaan PMBM dijadwalkan berlangsung tahap mulai dari PMBM nasional bersama pada Januari hingga Maret, kemudian penerimaan madrasah negeri dan swasta berasrama pada Februari hingga Mei, serta jalur reguler prestasi dan afirmasi pada Maret hingga Juli 2026. PIC Kurikulum dan Kesiswaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Bahrul Hayat mengatakan bahwa tahun ajaran baru diperkirakan dimulai pada awal Juli 2026.
6: Kalau ya di tingkat
4: MI, MTS, sama MA memang sudah ada beberapa yang sudah berjalan.
6: Mm-hmm.
4: Terutama yang sekolah-sekolah negeri sudah bisa berjalan juga. Kalau untuk jadwal, memang di bulan Maret kita sudah mulai kemungkinannya untuk tahun ajaran barunya kita di tanggal 13 Juli itu nanti kita sudah di tahun 2026-2027 dengan siswa baru.
5: Menurutnya, mekanisme penerimaan murid di setiap madrasah berbeda-beda namun tetap sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Proses pendaftaran juga dilakukan secara daring maupun luring menyesuaikan kesiapan madrasah. Berdasarkan petunjuk teknis PMBM tahun ajaran 2026-2027, jalur penerimaan murid terdiri dari jalur reguler, jalur prestasi dengan kuota maksimal 15%, serta jalur afirmasi dengan kuota maksimal 15%. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan melalui dokumen seperti KIP, PKH, KKS, maupun surat keterangan tidak mampu, SKTM. Proses penerimaan murid baru madrasah, PMBM, mengedepankan asas objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan kompetitif. Ia juga mengatakan pengawas pelaksanaan PMBM dilakukan melalui pelaporan berkala dari masing-masing madrasah. Aura Aulia melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon memastikan penyaluran beras, program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP wilayah Cirebon, Majalengka dan Kuningan Cayu Macakuning. Penyaluran ini untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah. Sejak 1 Maret hingga 12 Mei 2026, total 10.900 ton beras SPHP sudah disalurkan melalui berbagai kanal distribusi. Kepala Cabang Bulog Cirebon, Imam Mahdi mengatakan, penyaluran difokuskan pada jalur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, termasuk melalui Gerakan Pangan Murah GPM yang digelar bersama pemerintah daerah, TNI, dan Polri di sejumlah titik. Menurutnya kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci percepatan distribusi. Pelaksanaan GPM di wilayah kerja Bulog Cirebon melibatkan 4 Komando Distrik Militer Kodim dan 4 Kepolisian Resor Polres Ciayu Majakuning. Skema ini dinilai efektif memperluas jangkauan distribusi sekaligus memastikan kesediaan beras dengan harga terjangkau di titik-titik yang mengalami tekanan harga. Pemberangkatan jemaah haji melalui Bandara BIJB Kertajati Majalengka mendekati kloter akhir.
7: Pengurusan visa segala macam karena sudah diatur oleh Kemenhas secara sistematis sehingga hingga saat ini tidak ada calon jemaah haji yang menggunakan visa selain visa haji.
8: Pemberangkatan jemaah haji melalui Bandara BIJB Kertajati Majalengka sebanyak 40 kloter telah memasuki fase akhir. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian TIKIM Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon Sony Prabowo kepada RRI kemarin. Menurut Sony, kloter terakhir yakni kloter 40 akan diberangkatkan sesuai jadwal pada tanggal 20 Mei 2026 melalui Bandara BIJB Kertajati Majalengka. Pihaknya pun berharap semua jemaah haji bisa lebih tertib dan terutama menjaga semua dokumen keimigrasian serta lainnya dengan sebaik mungkin saat berada di tanah suci hingga kepulangannya nanti.
9: Dari total berapa kloter?
7: 40.
9: Jadi tinggal kurang lebih 4 kloter lagi ya?
7: 4 kloter lagi. Jadi ini kegiatan haji ini pemberangkatannya berakhir pada tanggal 20. Terus kemudian jumlah kisaran yang sudah berangkat diperkirakan 15.000 dari total 17.700 sekian plus petugas. Protapnya seperti tahun kemarin, jadi jemaah dibawa ke asrama dulu untuk diistirahatkan selama satu hari. Kemudian di situ pertama imigrasi melakukan pengecekan dokumen keimigrasiannya di sistem apakah termasuk cekal atau ada masalah di kesistiman imigrasinya. Kalau sudah, kemudian besoknya jamaah diberangkatkan melalui embarkasi asrama haji. Diberangkatkan menggunakan bus. Busnya isinya 40. Jumlah bus setiap kloter itu sekitar 11. Kemudian diberangkatkan ke embarkasi. Kemudian nanti diterbangkan. Lancar, alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala apapun terkait dengan visa maupun yang bersangkutan yang akan berangkat.
9: Dari otoritas imigrasi nih Bang, himbauan untuk jemaah ini seperti apa nih Bang?
7: Kalau untuk dari segi keimigrasiannya sih dijaga paspornya. Kalau untuk data-data sih kami dari imigrasi meyakinkan bahwa tidak ada kesalahan dalam pengurusan visa segala macam karena sudah diatur oleh Kemenhas secara sistematis. Sehingga hingga saat ini tidak ada calon jemaah haji yang menggunakan visa selain visa haji.
9: Dijaga seluruh dokumen gimana? Keimigrasian dengan baik ya, Bang.
7: Dijaga seluruh dokumen keimigrasiannya.
8: Lebih lanjut, Sony Prabowo menuturkan bahwa untuk tahapan kepulangan semua jemaah haji akan dimulai pada periode bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Pihaknya pun akan selalu siap untuk mengawal semua proses baik keberangkatan hingga kepulangan jemaah haji dengan baik dan profesional. Aji Satria melaporkan.
0: Jemaah Haji Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 39 KJT dihimbau mempersiapkan ihram sejak dari rumah.
2: Kemudian persiapan memakai kain ihram bisa nanti di asrama haji, tetapi kain ihramnya dibawa atau mudah diambil gitu.
6: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menghimbau jemaah haji Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 39 untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Imbauan itu disampaikan karena kloter tersebut memiliki pola pemberangkatan khusus tanpa menginap di asrama haji. Abu Mansyur mengatakan, jemaah kloter 39 akan langsung menuju Mekah, sehingga persiapan ihram perlu dilakukan sejak dari rumah. Menurutnya, kesiapan sejak awal akan mempermudah proses keberangkatan dan menghemat waktu di embarkasi.
2: Yang pertama tentu jaga kesehatan, yang kedua karena kloter 39 ini gelombang kedua langsung ke Mekah, jadi untuk persiapan ihram, mandi dan lain sebagainya itu di rumah. Maksudnya ada mandi ihram, ada potong kuku, rambut kalau memang ada yang perlu dipotong gitu. Kemudian persiapan memakai kain ihram bisa nanti di asrama haji, tetapi kain ihramnya dibawa atau mudah diambil gitu. Ya, sehingga nanti di rumah mungkin masih boleh pakai batik dan sebagainya. Kemudian sampai di asrama haji berganti pakaian ihram kemudian berangkat. Jadi pesannya jaga kesehatan dan persiapan ihramnya dari sejak di rumah. Gitu aja.
6: Selain persiapan keberangkatan, pemeriksaan kesehatan bagi jemaah perempuan usia subur juga tetap dilakukan seperti kloter lainnya. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari prosedur kesehatan yang diterapkan bagi seluruh calon jemaah haji. Abu Mansyur menambahkan, tim pemeriksa kesehatan berasal dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi yang melibatkan tenaga kesehatan tingkat provinsi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi siap sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas mental melalui kolaborasi lintas sektor dan pengembangan desa inklusif. Salah satunya di Desa Tambak Baya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, yang telah ditetapkan sebagai replika model desa ramah disabilitas inklusif. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Nce Hadiat Rohanda, kepada RRI. Ia mengatakan, indikator desa ramah disabilitas mental Desa Tambak Baya telah memiliki legitimasi melalui surat keputusan Bupati Kuningan sebagai desa model inklusif. Menurutnya, penerimaan sosial menjadi bagian penting dari proses pemulihan karena penyandang disabilitas mental pada dasarnya bisa hidup berdampingan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali hadir ya untuk menemani suasana siang hari Anda hingga nanti nih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, Lisma tunggu WhatsApp-nya ya di 081-324-951-935 sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk terus barengan sama Lisma di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Untuk Ica yang ada di Kali Tengah yang siang ini mau dengerin lagu dari miliknya Elvis Sukaisih, katanya Cinta Rahasia. Spesialnya buat mamah aja nih yang pengen banget dengerin lagu ini. Oke, ditunggu ya. Terima kasih. Salam buat mamahnya. Siang juga Isma Sapa, Henny yang ada di Sumber, di PGRI Sumber lebih tepatnya ya. Mau cita-cita tak katanya yang aku pergi. Dan juga satu lagi kali ya, sebelum Isma putarkan lagunya. Ini Isma Sapa juga dari siapa ini? Ada dari Mbak Cindy nih yang katanya mau berkirim salam buat semuanya aja. Lagunya ditunggu apa aja? Oke deh, ditunggu ya. Yang masih kita masih di sajian Pro Dangdut nih, yang masih akan terus membersamai Anda nih pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, Lisma tunggu WhatsAppnya di 081 324 951 935.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut dangdut adalah kita ya. Lanjut lagi Isma, baca yang udah berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Ada Mbak Fitri di Kali Tengah, apa kabar Mbak? Alhamdulillah bisa gabung di Pro Dangdut ya. Siang ini mau dengerin lagu dari miliknya Lesti, katanya ada cerita, boleh. Selanjutnya juga Isma sama ada Suyetna Uang Idep di Cangkring Pleret, mau requestnya Idaman Hati. Idaman Hati itu lagunya siapa ya? Tak dulu, dicari dulu ya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, diputar lagu yang lain nggak apa-apa ya. Tapi ada kayaknya. Ditunggu lagunya. Selamat siang juga. Satu lagi sebelum Isma putarkan lagunya ya. Mas Adi di Merdeka mau Cinta Noda Hitam. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut aja. Buat all crew-nya juga disalamin, dan buat yang lagi tugasnya juga disalamin. Kalau nggak ada, tua-tua keladi juga boleh deh. Salamnya buat Adesa Putri aja. Terima kasih. Sama-sama. Kita masih di sajian Pro Dangdut ya, yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan.
1: Iya, pendengar, kali ini terkait dengan cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bis yang mengangkat jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar ya. Dilansir dari kompas.com, bus tersebut telah digunakan dalam narasi yang berbeda. Sementara itu juga beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia yang mendukung program unggulannya. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG. Video dalam unggahan ini identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis MBG pada 2 Januari 2025. Dengan begitu, klaim yang menyebut Presiden Prabowo akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar alias hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Amerika di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

judulnya apa nanti dicarikan ya. Yang penting lagunya Muhsin Al-Attas. Satu lagi Isma Sapa. Oh, ada dua ding, langsung aja kali ya. Isma bacain semua. Ada Pak Eli Rusdi di Duku Puntang, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Mau dengar lagunya Iyad Bustami yang Laksmana Raja di Laut. Salamnya buat semua aja, semoga sehat terus katanya, dan yang lagi tugasnya juga tetap semangat. Terima kasih. Satu lagi ada Abah Wanto di Tajur Buntu, lagunya dari Mansyur S yang Kemarau. Semuanya ditunggu, yang pasti kita masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan saatnya saya Risma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas Risma nanti akan hadir bersama Anda Iskandar Zulkarnain hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Risma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Dan nanti setelah azan asar, kami akan hadirkan dialog kentongan untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Tadi telah dikumandangkan azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Dan kini saatnya kami akan hadirkan dialog kentongan untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Ya, pendengar, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
1: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kita jumpa kembali dalam Dialog Kentongan untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan hari ini kita akan membahas mengenai banjir meluas di Cirebon, ya, antisipasi dan penanganan harus diperkuat. Ya pendengar, selamat sore, dan Dialog Kentongan kembali hadir ya di ruang dengar Anda. Hari ini kita akan membahas banjir meluas di Cirebon, antisipasi dan penanganan harus diperkuat bersama narasumber yang sudah tersambung melalui line telepon. Yang pertama kita akan bersama Bapak Aceh Prudin ya, Pak Sutara SSH. Beliau ini adalah Sekretaris Desa Ciuyah Kecamatan Walet Kabupaten Cirebon. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Sutara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa penyiar yang saya banggakan.
1: Baik, terima kasih Pak Sutara sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon sore hari ini, Pak.
2: Ya,
1: Pak. Oke, Pak Sutara, tadi malam tidak hanya kota Cirebon saja, tapi ternyata Kabupaten Cirebon pun ini diguyur hujan cukup deras ya.
2: Betul.
1: Nah, Pak Sutara, kalau Bapak sebagai Sekretaris Desa Ciuyah Kecamatan Walet Kabupaten Cirebon, bagaimana Pak kondisi banjir yang terjadi di Desa Ciuyah sendiri dan wilayah mana saja yang paling terdampak nih, Pak?
2: Baik. Terima kasih bahwa saat ini kondisi di Desa Ciuyah khususnya, umumnya di beberapa desa di Kecamatan Walet yang terdampak banjir dan besar sekali, ini Desa Ciuyah, kemudian Desa Ambit, Desa Gunung Sari, Desa Mekarsari, bahkan Desa Karangsari pun terkena imbas daripada banjir tersebut. Dan tadi malam memang posisi banjir ini di luar dugaan, karena kalau di beberapa tempat lain dan informasi kami memang di Kuningan hujan besar. Tetapi untuk di wilayah Kecamatan Walet khususnya Desa Ciuyah Ambit itu tidak terlalu besar hujan itu. Tetapi kenyataannya bahwa banjir itu TMA yang diperkirakan hanya di bawah 100 meter ternyata bisa mencapai 130, dan ini berbahaya menurut kami karena dipastikan seluruh tanggul bantaran Kali Ciberes yang merupakan

0: aliran sungai dari Kuningan menuju ujungnya yaitu Gebang, itu dipastikan tanggul tersebut adalah limpas. Bahkan akhirnya sampai jalan raya atau jalan kabupaten yang ada di desa Ciuya Ambit itu tergenang seperti lautan begitu.
1: Nah itu sejak kapan Pak ini mulai banjir merendam pemukiman warga dan khususnya di daerah ini ya Ciuyah Kecamatan Walet Kabupaten Cirebon nih Pak. Sejak kapan Pak?
0: Ciuyah ini adalah yang langsung berada di posisi Bendung Ambit. Bendung Ambit ini adalah bendung yang ada di Desa Ambit dan Desa Ciuyah. Nah, sebagai hulu perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Kuningan. Makanya ketika tadi malam mulai air datang ke pemukiman warga setelah tadi TMA dari mulai 90, 100, 110 bahkan langsung tidak tanggung-tanggung dari 110 langsung ke 130 berdasarkan laporan dari Pak Sugeng selaku penjaga pintu air Bendung Ambit. Nah, Ciuya selaku atau merupakan wilayah desa yang ada di hulu, malam itu juga langsung terkena banjir, dan banjirnya itu hampir di kisaran 1 meter sampai 2 meteran, terutama yang ada di wilayah sekitar kali Ciberesnya itu sendiri hampir 2 meteran, dan ini membutuhkan penanganan evakuasi. Sehingga tadi malam kita berjibaku dengan warga masyarakat, aparatur desa, termasuk unsur yang terkait dalam kegiatan ini. Kemudian banjir tersebut mulai turun sekitar atau mulai turun TMA-nya itu sekitar jam 3 pagi untuk wilayah Ciuya. Kemudian sampai tadi dan sampai saat ini masih ada beberapa wilayah seperti di blok 3 di depan kantor pemerintahan desa ini masih tergenang. Dan beberapa yang lain masih mulai membersihkan. Karena biasanya ini selisih 1 atau 2 jam ketika banjir di Ciuyah mulai surut maka mulailah banjir di wilayah Gunung Sari Pak gitu. Jadi mungkin Gunung Sari saat ini masih posisi ada yang 1 meter, ada yang setengah meter. Artinya karena kiriman berlanjut gitu. Yeah. Banjir itu dari Ciuya Ambit, kemudian ke Gunung Sari, Mekarsari, Karangsari, begitu.
1: Baik. Ya, kemudian Pak Sutara, berapa jumlah warga nih Pak? Jumlah warga yang terdampak dan apakah ada warga yang harus mengungsi juga akibat banjir tersebut Pak?
0: Betul, berdasarkan catatan dan laporan dari para kepala blok dan juga tim relawan Desa Ciuya bahwa tidak kurang dari sekitar 1.200 rumah 1.200 rumah terkena banjir dan kurang lebih 2.000 jiwa, bahkan 2.000 lebih jiwa itu terdampak dari banjir ini gitu. Dan ada apa sih akibatnya ataupun kerugiannya? Ini tidak kurang dari sekitar 30 hektaran ada tanaman padi dan bawang itu terkena imbas. Kemudian juga ada 2 rumah yang belakang atau depannya itu ambruk. Kemudian juga ada beberapa hal lain yang memang rumahnya perlu penanganan darurat gitu, seperti itu.
1: Iya, untuk apa? Berarti ada apa warga ini berarti ada yang mengungsi apa ya?
0: Ada diungsikan. Tadi malam beberapa titik pengungsian kita lakukan dengan peralatan yang seadanya. Karena perahu yang kami miliki itu hanya satu. Sementara saat kemarin itu seperti dadakan banjirnya. Atau mungkin kalau orang yang paling ini mah seperti banjir bandang gitu. Jadi tidak ada hujan yang terlalu berarti.
1: Ya.
0: Tiba-tiba air naik, bahkan naiknya itu limpas di depan Masjid Al Mubarak. Dan titik evakuasi itu sendiri kita menyiapkan di kantor pemerintah desa yang posisinya tinggi, kemudian di Posyandu 5 dan juga di sekitar Masjid Al Mubarak. Jadi ada beberapa titik pengungsian termasuk di blok satunya juga. Begitu.
1: Baik, Pak Sutara, mungkin saya kembali lagi nih Pak. Untuk sore hari ini kondisi banjir yang terjadi di desa Ciuyanya sendiri bagaimana sekarang kondisinya Pak?
0: Kondisi sekarang memang tidak terlalu tinggi, namun efek ataupun kerugian daripada banjir tadi malam ini sangat memukul sekali. Karena banyak ada kendaraan bermotor yang terendam, kemudian barang-barang elektronik juga yang mungkin hanya rusak begitu, termasuk keperluan kasur, apa tempat tidur mereka itu karena dadakan banyak yang tidak bisa diselamatkan begitu. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan masalah seperti itu. Belum tadi malam dengan keterbatasan kita hanya mie seadanya, kemudian ada beberapa minum yang juga kita siapkan, belum mendapatkan perhatian.
1: Yeah.
0: Kita sedang koordinasi agar di desa Ciuya segera dikirim bantuan makanan siap saji dan juga hal-hal lainnya begitu.
1: Baik, jadi bisa dibilang untuk kondisi banjir saat ini di desa Ciuya sudah mulai, untuk air, debit airnya sudah mulai surut ya Pak ya?
0: Sudah mulai surut.
1: Baik. Oke, Pak Sutara, kemudian dari banjir tersebut bagaimana dampak banjir terhadap aktivitas masyarakatnya Pak, termasuk akses jalan dan kegiatan ekonomi warganya Pak?
0: Iya betul, ini yang dikhawatirkan dan memang menjadi kenyataan. Pertama, jalan yang sudah memang kondisinya rusak, belum di, padahal itu jalan kabupaten, sekitar 3,1 kilo, ini sedang kita juga mudah-mudahan tahun ini mendapat perhatian dan akan dibangun dari Pemda Kabupaten Cirebon. Kemudian juga fasilitas lainnya, ada beberapa musola, tadi ada rumah yang ambruk. Jadi kami mohon disambungkan nanti dengan para pemangku kebijakan agar terutama rumah yang kena ambruk itu, kemudian juga jalan yang rusak, segera mendapatkan perhatian, karena ini akses ekonomi masyarakat. Masyarakat juga yang seharusnya bekerja terganggu dan tidak bisa melakukan aktivitas. Belum kerugian dari apa yang tadi saya sebutkan, termasuk harta benda yang dia miliki, dari mulai motor yang tidak jalan, mogok karena terendam air, elektroniknya, kemudian juga apa kasur untuk tempat tidur mereka begitu. Jadi kami sangat prihatin sekali begitu.
1: Tapi untuk pemerintah desa sendiri, apakah sudah ada langkah darurat yang dilakukannya Pak? Dilakukan oleh pemerintah desa untuk membantu warga terdampak ini Pak?
0: Kami melakukan koordinasi dengan kepolisian, dengan pihak Koramil, TNI maksudnya, bahwa pembersihan seperti fasilitas umum dengan berkoordinasi dengan Damkar untuk mulai ada pembersihan. Kemudian juga hal-hal lain kita dengan Dinas Sosial, dengan Pak Kabid, dengan Pak Kadis juga sudah ada komunikasi. Hanya memang mungkin karena banjir ini di Cirebon merata, atau ada beberapa titik banjir yang lain juga seperti di wilayah Pantura, jadi mungkin ada keterlambatan begitu. Jadi saya berharap bahwa jangan dipandang bahwa kalau di Ciuya itu banjir itu memang mungkin hanya sekitar 7 atau 8 jam. Tetapi efeknya luar biasa karena banjirnya terlalu cepat. Tadi malam saja beberapa warga memang harus melakukan evakuasi dan ada yang disinyalir hilang, tetapi akhirnya ketemu, ada beliau ada di kandang kambing kan gitu.
1: Oke. Kemudian tadi Bapak di awal juga sempat menyampaikan bahwasanya dari pemerintah daerah ini masih belum adanya bantuan yang masuk ke daerah Ciuyah ya Pak ya?
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, untuk BPBD itu seperti apa, Pak? Apakah sudah ada yang hadir juga di Desa Ciuya atau belum, Pak? Atau mungkin relawan yang sudah masuk ke wilayah Desa Ciuya?
0: Koordinasi sedang terus dilakukan karena tadi saya juga memaklumi. Dan Ciuya itu kalau banjirnya selutut itu bukan banjir, namanya itu air lewat. Kalau sudah setelah selutut itu tidak kita pedulikan, termasuk saya juga kadang-kadang sudahlah, nggak usah terlalu di-expose kan gitu. Tetapi kalau sudah banjirnya di posisi 2 meter, 1 meter sampai 2 meter dan menelan beberapa korban harta benda masyarakat, termasuk pertaniannya atau tanaman-tanaman masyarakat, ini yang memang saya merasa prihatin dan perlu disampaikan. Dan untuk bantuan saat ini saya juga berharap, saya tidak mau belum dikatakan tidak ada bantuan, tapi menurut saya ini masih sedang diproses, dan tadi ngomongnya mau dikirim gitu dari Dinas Sosial. Begitu.
1: Ya. Oke. Kendala apa, Pak, yang paling dirasakan pemerintah desa saat penanganan banjir berlangsung?
0: Ya itu, karena banjir terlalu cepat sehingga tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah, artinya tidak ada tuh, artinya tidak keuber. Karena kalau BPDB dari sumber meluncur ke Ciuya itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam setengah sampai 2 jam. Dan ketika ke Ciuya kadang-kadang hal-hal yang sangat darurat itu sudah dilakukan, namun karena memang warga masyarakat sudah bahasanya sih terbiasa kebanjiran, dan ini menjadi banjir tahunan, dan ini juga yang harus dipikirkan oleh para pemangku kebijakan yang bagaimana mengatasi persoalan ini banjir, maka menurut kami ini harus segera dilakukan hal-hal bahasanya antisipasi atau penanganan berikutnya yang memang betul-betul serius.
1: Berarti banjir yang seperti ini bisa dibilang sudah sering terjadi di Desa Ciuya, Pak?
0: Betul. Makanya kita juga berharap, kemarin juga saya koordinasi dengan pihak BBWS melalui petugas lapangan, Pak Selamat, dan juga kita mendorong dengan beberapa anggota Dewan seperti Pak Herman Nairon. Jadi bahwa penanganan banjir, khususnya banjir dari Kali Ciberes yang melanda dari desa-desa yang ada di sekitar Kali Ciberes seperti Ciuya, Ambit, Karangsari, Gunung Sari, Mekarsari, dan juga yang lainnya, ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan terpadu seperti penanganan di Cisanggarung, Pak. Ini sepertinya kadang-kadang saya tidak saya harus bicara apa adanya ini. Penanganan Kali Ciberes itu penanganan yang seperti hanya sentuhan-sentuhan kecil, sifatnya bantuan. Normalisasi hanya dikirim alat berat, kemudian hal-hal lainnya tidak terpadu. Misalkan hanya berapa, 2 kilo, 1 kilo, sehingga yang kita butuhkan ini sebenarnya terpadu. Titik-titik rawan tanggul harus dinaikkan. Kemudian yang membahayakan longsor juga hama seperti Cisanggarung, minimal ada bronjong. Ini mohon pihak media juga sedikit menyampaikan, nanti bila perlu mengundang para pemangku kebijakan, Pak Bupati, kemudian BBWS, kemudian anggota DPR, duduk bersama. Ini harus diselesaikan. Bukan persoalan ini menurut saya sudah terlalu apa ini sudah tidak bisa diatasi atau bagaimana. Saya juga tidak yakin kalau para pemangku ini terpadu, BBWS serius terhadap Kali Ciberes yang memang rendemennya di bendung juga sudah bisa kelihatan gitu. Jadi perlu penanganan. Jadi ini menurut saya tidak yakin.
1: Baik.
0: Saya sebenarnya kalau para pemangku kebijakan dalam hal ini BBWS, kemudian DPR, Pak Bupati, serius dan yakin, ini selesai, Pak, sebenarnya. Begitu.
1: Oke, Pak Sutara, harapan dari pemerintah desa kepada pemerintah daerah terkait penanganan banjir agar kejadian serupa tidak terus berulang. Silakan, Pak.
0: Apa yang lagi? Pertama, jelas segera melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kuningan. Karena saat ini di Kuningan itu ada beberapa titik yang ada tanamannya, kemudian dijadikan galian, dan itu membuat air tidak diam, tetapi air tersebut langsung turun ke Kali Ciberes. Kemudian rendemen, kemudian longsor, erosi, itu juga cukup tinggi. Kemudian yang kedua, tadi saya menginginkan adanya penanganan Kali Ciberes ini secara terpadu. Artinya jangan sampai 1 kilo, 2 kilo di Ciuya, 1 kilo, 2 kilo di Cikulak. Ini akhirnya tuh tidak saluran itu tetap kadang-kadang mampet gitu. Kali Ciberesnya tidak tertangani dengan baik. Kemudian yang ketiga juga ini memang kita juga sering menghimbau termasuk sampah juga jadi persoalan. Pola hidup masyarakat untuk kebersihan juga perlu ditingkatkan. Yang paling penting saya ingin semuanya berjibaku bagaimana desa-desa yang ada di bantaran Kali Ciberes ini. Sekali lagi kami mohon dengan hormat dan mohon maaf barangkali omongan saya terlalu ini. Yang paling penting saya hanya harapan Pak Kepala BBWS, Pak Bupati, dan juga yang lainnya, para pemangku kebijakan, untuk memperhatikan serius terkait dengan masalah Kali Ciberes dan imbas banjir yang ini menelan korban baik harta maupun masyarakat yang memang bahasa ininya siapa sih, sudah kerasa takut gitu. Setiap hujan dia siaga, setiap hujan dia siaga. Jadi ini artinya, dan itu banjir, dan biasanya banjir ini 20 kali yang biasa-biasa itu, tapi yang besar-besarnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Begitu Pak.
1: Baik, Pak Sutara, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon untuk sore hari ini dalam dialog kentongan. Mudah-mudahan harapan Bapak ini bisa segera direalisasikan ya Pak ya, dan juga ya, warga masyarakat di Desa Ciayu, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, dan juga daerah-daerah ataupun di desa-desa yang lainnya seperti Gunung Sari, Mekarsari, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan juga bisa betul secepatnya tertangani untuk masalah banjir ini ya Pak ya.
0: Betul, betul. Okay. Sekali lagi saya mohon kepada masyarakat Desa Ciuya, Desa Ambit, juga Desa Gunung Sari dan Mekarsari untuk tetap ya bersabar, terus kita berikhtiar, kemudian kita jangan bosan-bosan untuk mengajukan apa yang menjadi keinginan ya kita. Baik. Mohon maaf barangkali juga pemerintah desa kepada warga masyarakat belum maksimal dalam melakukan bantuan terhadap warga masyarakatnya
1: ya,
0: karena keterbatasan kemampuan begitu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sutara, selamat sore. Assalamualaikum ya, Pak Sutara.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan program Kentongan Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Baik pendengar, kami cukupkan hanya sampai di sini perjumpaan kita di Dialog Kentongan untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kini kita bergabung terlebih dahulu bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti Lintas Jabar Berjaringan Korwil 12.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tanggal 24 hari Minggu. Nah, seluruh kegiatan rangkaian-kegiatan ini kita tadi menyusun pengamanan-pengamanan yang akan kita lakukan dalam rangka memberikan kenyamanan baik terhadap penonton maupun terhadap pemain yang akan turun ke lapangan maupun terhadap masyarakat Jawa Barat khususnya masyarakat Kota Bandung, ya. Tentunya banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Pengamanan laga terakhir Persib kontra Persija di Gelora Bandung Lautan Api, kepolisian siagakan sekitar 2.000 personel dan telah gelar rapat koordinasi dengan seluruh unsur di Mapolrestabes Bandung pada Selasa 19 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
3: Pihak kepolisian menyiapkan sekitar 2.000 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 23 Mei 2026 mendatang menghadapi Persijap Jepara. Pengamanan dilakukan guna memastikan pertandingan berlangsung aman mulai dari awal hingga pasca pertandingan. Karo Ops Polda Jawa Barat, Kombes Pola Ode Aris Alfatar mengatakan pengamanan dilakukan melalui koordinasi bersama TNI, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bandung, manajemen Persib, hingga unsur supporter atau Boboto. Rapat bersama pun telah digelar di Mapolrestabes Bandung, Selasa 19 Mei 2026. Laude menjelaskan terdapat 3 agenda utama yang menjadi fokus pengamanan. Selain pertandingan yang dijadwalkan kick-off pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kepolisian juga mengantisipasi euforia masyarakat setelah pertandingan usai.
2: Kapolres, PJU, ini melaksanakan rapat koordinasi. Ada 3 agenda yang kita akan amankan. Yang pertama tentunya pertandingan itu sendiri pada tanggal 23 Mei. Kick-off akan dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB. Yang kedua, kegiatan setelah pertandingan tersebut. Kalau kita lihat kemarin dua pertandingan terakhir itu, sebelum besok, itu euforia tetap dilaksanakan. Biasanya terpusat di Dago Cikapayang.
3: Laude juga mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan kenyamanan penonton, pemain, serta masyarakat selama rangkaian kegiatan berlangsung. Pola pengamanan akan diterapkan melalui sistem 4 ring, mulai dari area luar stadion hingga pintu masuk tribun. Pemeriksaan dilakukan mulai dari area pengecekan tiket guna mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti flare, minuman berkemasan botol dan kaleng, senjata tajam hingga minuman keras.
1: Dinas Perdagangan Kota Bandung intensifkan koordinasi dan monitoring guna menjaga pasokan daging sapi jelang Idul Adha. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sedagin Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga daging sapi di tengah adanya imbauan libur dagang bersama dari Apresiasi Nusantara atau Asosiasi Peternak dan Pedagang Daging Sapi Nusantara. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sedagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nuruddin, mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan distributor, pengelola rumah potong hewan atau RPH, serta sejumlah perangkat daerah terkait untuk memastikan distribusi dan ketersediaan daging sapi tetap terjaga. Menurutnya, koordinasi lintas perangkat daerah dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung serta Perumda Pasar Juara untuk memantau kondisi di lapangan dan mengantisipasi gangguan distribusi pangan, khususnya komunitas daging sapi. Berdasarkan hasil monitoring di Stadion Kota Bandung di sejumlah pasar tradisional, sebagian pedagang daging sapi memang menghentikan sementara aktivitas penjualan pada Senin hingga Selasa kemarin. Kondisi tersebut terjadi sebagai dampak dari aksi libur dagang yang dilakukan sejumlah pedagang. Roni menyebutkan hasil pemantauan di Pasar Kosambi, Pasar Ciroyom, Pasar Sederhana, dan Pasar Sekira Condong menunjukkan sebagian besar pedagang tidak berjualan. Sementara itu, di beberapa pasar lain seperti Pasar Baru, Pasar Cihapit, dan Pasar Ujung Berung, aktivitas penjualan masih berlangsung meski dengan stok yang terbatas. Adapun harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung saat ini berada pada kisaran Rp130.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Harga tersebut bergantung pada jenis potongan, kualitas daging, serta lokasi pasar.
5: Sementara daging itu sih, ya? Daging sapi.
6: Ya, harga gitu. Oh, daging sapi.
5: Iya, kemarin tuh kalau nggak salah kan dari kementerian tuh ada usulan ya untuk penyesuaian HP, harga acuannya. Kami masih monitor itu untuk yang daging sapi. Upaya kita ya pertama tentunya dengan distributor. Ya, kemudian untuk yang dari ketersediaannya, dari pemotongannya, RPH, mungkin nanti dengan DKPP ya, kaitan dengan RPH-nya nih kan, rutinitas pemotongannya, supply.
4: Meski demikian, pemerintah Kota Bandung memastikan operasional rumah potong hewan atau RPH Ciroyum tetap berjalan normal dan tetap melayani permintaan pemotongan hewan dari para pelaku usaha. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Warga diminta berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan dan dapat memanfaatkan alternatif sumber protein lain selama pasokan daging sapi terbatas.
1: Kehadiran koperasi Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha masyarakat. Rena Safira melaporkan.
7: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih.
8: Langkah taktis penguatan komoditas ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP terus digenjot melalui pemenuhan fasilitas gerai, gudang, hingga armada distribusi di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh menjelaskan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya kini tengah mengusulkan bentuk fisik berupa 24 kolam bioflok dari kementerian terkait. Menurutnya, fasilitas sarana prasarana tersebut akan menjadi unit usaha produktif yang memberikan pendapatan langsung bagi koperasi nantinya. Kehadiran gerai resmi koperasi di Kota Cirebon nantinya juga diproyeksikan untuk menyerap dan menjual hasil-hasil usaha masyarakat termasuk sektor pertanian lokal. Namun di sisi lain, upaya hilirisasi pangan murah lewat koperasi tersebut dinilai masih menghadapi tantangan nyata di tingkat petani kelurahan saat ini.
7: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah itu dengan cara mengusulkan mereka, karena kan ada dari Kementerian Kelautan Perikanan itu fasilitas mendapatkan bantuan kolam bioflok sebanyak 24 kolam.
8: Sementara perwakilan kelompok tani Kota Cirebon, Buhori mengungkapkan rantai pasar pertanian di wilayah kota saat ini belum terkoneksi penuh dengan sistem distribusi koperasi. Menurutnya, ketiadaan armada angkutan khusus dan akses pasar yang mandiri membuat para petani masih sangat bergantung pada kehadiran tengkulak luar daerah untuk menjual hasil bumi.
9: Semua benar kalau sekali terkait dengan koperasi, terus kita bisa misalkan itu bisa membantu pinjam apanya gitulah, barang atau apa, terus pendistribusian, atau mungkin nanti kalau pas hasil panen jadi bisa menjual di daerah kota sendiri, bukan di orang kabupaten kan gitu.
8: Buhori menambahkan sinergi penyediaan armada distribusi dan optimalisasi gudang penyimpanan bersama koperasi menjadi harapan besar bagi kelancaran usaha tani ke depan. Melalui dukungan sarana dan terintegrasi tersebut, koperasi diharapkan mampu merealisasikan perannya sebagai penyerap utama hasil bumi lokal dengan kepastian harga yang menyejahterakan petani. Langkah taktis penguatan fasilitas ini dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan perputaran ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan di tingkat kelurahan. Rena Safira melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat mengenai optimalisasi peran KDKMP dalam memperkuat ekonomi desa melalui dukungan sarana dan prasarana yang dihimpun Sekar Damayanti.
10: Nama saya Ridho Maulana, saya berasal dari Desa Suci, Kabupaten Cirebon. Menurut saya, seberapa besar KDKMP ini akan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat ini, menurut hemat saya, ini akan sangat besar dampaknya. Kenapa? Karena KDKMP ini nantinya akan menjadi penopang perekonomian masyarakat dengan unit-unit usaha yang nanti akan berdiri ke depannya. Misalkan satu dari unit usaha gerai, KDKMP akan bisa untuk menyerap tenaga kerja, kemudian yang kedua bisa untuk menjual harga-harga sembako dengan lebih terjangkau.
6: Saya Nisa Zulfa dari Pakalipan. Menurut saya koperasi Desa Merah Putih itu untuk ekonomi masyarakatnya kurang lebihnya sih singambang. Karena emang di desa saya sendiri kan belum ada. Cuman dari pandangan saya itu bisa dibilang malah jadi persaingan juga dengan masyarakat lokal yang sudah membangun warung di situnya. Membantu mungkin dari ini, karena kan dapat kabar tuh katanya ada sistem pinjam-meminjam juga, mungkin masyarakat lebih terbantu di bagian situnya. Cuma kalau misalkan terkait barang-barang yang dijual, mungkin lebih baik diberikan kepada masyarakat yang sudah membuka warung terlebih dahulu di daerah setempat.
11: Saya Jikri dari Desa Kedaung. Untuk koperasi Desa Merah Putih, menurut saya program yang cukup bagus seharusnya. Dengan catatan sistemnya jelas, tujuan dalam pembangunannya jelas, dan cara untuk merealisasikannya pun harus jelas. Untuk beberapa daerah yang memang butuh adanya koperasi desa harus dikaji, tidak bisa dipukul rata dalam pelaksanaannya, agar dana yang keluar tidak sia-sia dalam program tersebut dan bisa menjadi manfaat buat warga sekitar, bukan hanya jadi ajang punya-punyaan. Dan asal jalan aja, yang pada akhirnya jadi gedung besar yang gak tahu mau diapakan nantinya. Harapan besar saya, semoga koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan lancar agar masyarakat dapat menikmatinya.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait optimalisasi peran KDKMP dalam memperkuat ekonomi desa melalui dukungan sarana dan prasarana, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati, bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Cirebon, Teddy Kustandi, SOS MM JMA.
12: Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, bagaimana peran koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih ini dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan, Pak?
13: Sebenarnya yang namanya koperasi itu kan bagus ya, dari zamannya Bung Hatta koperasi itu bagus. Sebenarnya dia tuh dari kita, oleh kita, untuk kita, koperasi dan kerjasama. Ada beberapa faktor yang saya nilai nih, si koperasi ini bisa menjadi mengatasi masalah perekonomian di rantai bawah, terutama membantu perekonomian desa ya. Salah satunya ini nih, dia harusnya bisa jadi penyalur modal tuh. Jadi kan selama ini usaha-usaha kecil di desa dia ke bank-bank yang resmi atau apa. Nah, harusnya dengan adanya koperasi itu dia menyediakan akses modal, dia lebih manusiawi, bisa dijangkau sama masyarakat bawah. Terus dia menjadi tempat penampung juga, Mbak. Jadi dari usaha-usaha warga desa, nah itu bisa langsung nanti ditampung sama koperasi, jadi tidak ada lagi tuh tengkulak atau calo. Jadi warga desa bisa langsung menyimpan barangnya di koperasi itu, dijual untuk warga lagi gitu. Terus ada lagi satu nih yang saya kira, kan biasanya kalau warga desa misalnya butuh bibit, pupuk, obat gitu, kan itu kalau beli sendirian eceran kan lumayan mahal. Tapi kalau beli banyak tuh, nah disanalah peran koperasi itu. Dia bisa membeli tuh bahan-bahan yang dibutuhkan warga desa, pupuk, bibit, obat, segala macam, dia beli dalam kuantiti yang besar. Nah, nanti masyarakat atau petani, mereka belinya ke koperasi dengan harga yang lebih murah. Saya kira faktornya itu tuh, kalau emang itu udah berjalan, berarti si koperasi Desa Merah Putih ini dia benar-benar berperan nih dalam perekonomian di masyarakat bawah.
12: Baik, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, seberapa penting, Pak, dukungan sarana dan prasarana seperti gudang dan armada distribusi bagi efektivitas KDKMP, Pak?
13: Kalau di mata saya ya penting ya, yang seperti tadi saya bilang gitu, bahwa terutama gudang ya, si koperasi harus punya gudang, warehouse yang dia bisa menampung barang dengan kuantiti banyak. Karena kalau kita di prinsip ekonomi, dengan beli barang banyak itu nanti lebih murah. Jadi si koperasi ini dia bisa berfungsi nampung gitu, nampung barang dari luar untuk nanti didistribusikan ke warga desa dengan harga murah, ataupun dia menampung produk hasil dari warga ditampung di gudang. Nah, baru nanti dijualnya di koperasi. Terus transportasi jelas harus punya untuk rantai distribusi, karena nanti kalau terus-terusan sewa atau kita bayar bensin atau apa tapi bukan yang punya kita, punya koperasi ya, itu kosnya lumayan. Saya kira gudang sama transport penting dipunyai.
12: Baik, kalau menurut Pak Teddy sendiri nih Pak, strategi apa yang perlu dilakukan agar KDKMP juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM desa Pak?
13: Strateginya untuk meningkatkan kesejahteraan yang pasti yaitu ya, jadi sebenarnya program ini niatnya bagus, tapi balik lagi, mau sebagus apapun programnya, kalau SDM-nya tidak mumpuni dan tidak diawasi, ini akan berantakan. Jadi niat baiknya Pak Presiden ini sebenarnya untuk mensejahterakan petani, warga desa dengan menyediakan suatu koperasi yang dia tersedia barang-barang yang dibutuhkan oleh warga. Terus bagaimana caranya? Tetap transparansi sama kontrol pengawasan. Kontrol pengawasan dari pemerintah dan kontrol pengawasan dari warga. Jadi saya kira fungsinya sekarang tinggal satu aja sekarang. Tinggal bagaimana cara membuat sistem pengawasan koperasinya tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi yang aneh-aneh. Kembali lagi,

0: siswa yang ingin mengikuti program beasiswa dapat memilih sekolah tujuan terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak sekolah akan mengajukan data calon penerima kepada Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi.
1: Jadi program beasiswa ini itu ketentuannya yang pertama diperuntukkan untuk warga Kota Bogor. Yang kedua, siswa ini berasal dari keluarga yang kurang mampu yang masuk dalam data Dinas Sosial Kota Bogor. Nanti mereka milih sekolah, nah sekolahnya itu akan mengajukan ke Disdik. Nah, kita verifikasi nanti.
0: Selain itu, pemerintah Kota Bogor juga telah menyiapkan puluhan sekolah swasta mitra untuk mendukung program tersebut. Sekolah akan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal siswa agar lebih mudah dijangkau.
1: Sebetulnya mekanismenya, siswa yang kategori tidak mampu ini harus mengikuti sistem SPMB. Nah, swasta ini sudah menjadi mitra. Ada 67 sekolah mitra yang akan kita siapkan sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.
0: Melalui program ini, pemerintah Kota Bogor berharap akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dapat semakin terbuka dan merata di berbagai wilayah Kota Bogor.
2: Untuk meminimalisir praktek pungli di area wisata, pengelola sebuah objek wisata alam membentuk relawan wisata bernama Rompi Hijau, terdiri dari para pemuda setempat. Berikut laporan Yofri Haryadi.
3: Banyak banget tadi di sepanjang jalan itu, di setiap tanjakan, setiap belokan tuh ada.
4: Terus?
3: Tertib, lebih nyaman. Jadi kita kayak nggak...
5: Dikenal sebagai destinasi yang viral akibat maraknya pungli pariwisata. Sejumlah pengelola objek wisata alam dan masyarakat di Babakan Madang, Kabupaten Bogor mulai berbenah dengan membentuk relawan pariwisata yang terdiri dari pemuda dan warga. Relawan tersebut bernama Relawan Rompi Biru. Mereka ditempatkan mulai dari pintu keluar tol Sentul Selatan hingga ke Desa Karang Tengah yang menjadi akses alternatif menuju Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Di jalur tersebut banyak berdiri wahana wisata alam oleh para pengusaha yang selama ini mengeluh sepi akibat viral negatif di media sosial. Salah seorang relawan Rompi Hijau, Aloy, mengatakan jika kehadirannya kini bukan untuk mendapatkan imbalan dari wisatawan, melainkan memberikan bantuan, informasi, serta memastikan keamanan dan keselamatan mereka selama berwisata.
6: Dari jam 8, Pak. Aman, Pak, aman. Iya, aman terkendali. Aman sekarang, kadang ada yang mengatur lalu lintas. Rompi Biru. Anggotanya ada 12 orang. Asli orang sini. Rumah di bawah. Belum ada, Pak.
7: Belum ada.
6: Iya. Belum ada perhatiannya. Harapan mudah-mudahan kedepannya adalah pengertiannya, iya. Iya, kerjasamanya.
5: Pengusaha wisata Curug Lewi Hejo, Karangtengah, Babakan Madang, Budianto mengatakan masyarakat relawan pariwisata Rompi Hijau akan mendapatkan kontribusi dari sejumlah pengusaha wisata di kawasan itu.
8: Kami pihak pengusaha yang 65 perusahaan ini, kemarin pas ada rapat kami di desa ini, kami sudah sepakat untuk memberikan satu kontribusi per bulan di angka 250 untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Yang dipelopori ketua itu dengan Tripika, desa, dengan masyarakat yang ada. Ya. Kalau untuk kegunaannya, teknisnya itu lebih kepada pengurusan di Rompi Biru itu. Cuma di situ nanti untuk keamanan dan kenyamanan lalu lintas, termasuk di situ mungkin ada makan atau mungkin honor, itu teknisnya lebih kepada pengurus Rompi Biru.
5: Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Babakan Madang dan pemerintah Desa Karangtengah sebelumnya juga melakukan verifikasi lapangan dengan komitmen bersama menjaga ketertiban, kenyamanan, serta memastikan pengelolaan destinasi wisata berjalan sesuai aturan yang berlaku.
2: Hari Kebangkitan Nasional diakui salah satu anggota Korps Pasukan Khusus TNI sebagai momentum generasi muda berkarya dan menghadapi tantangan global. Subina Fikri melaporkan.

0: Pentas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bila Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.

0: Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik Hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
1: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.

0: pesanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
1: While we know there's been some delays in booking,
0: kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat. Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60.000 penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
2: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62.000 tambahan penumpang saat itu.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa gue jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap stay bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawks.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita di berita diy.pikiranrakyat.com ya, berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada Minggu 8 Maret 2026. Diketahui pendengar, informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN ini bisa diakses melalui situs forum Human Capital Indonesia FHCI BUMN.com ya. Dan hingga saat ini laman tersebut ini belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Demikian cek fakta untuk sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan

0: hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Dengar, kini saatnya kita akan mengetahui update perkiraan cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh Perakiran Cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Tri Yulianto.
3: Hai pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kami infokan cuaca terkini wilayah Ciayu Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 19 Mei 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang di sebagian wilayah Sumedang dan Kuningan. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti diperkirakan berawan dan hujan ringan sebagian. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 20 Mei 2026 untuk wilayah Ciayu Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%, angin bertiup dominan dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,0 hingga 0,75 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan dan dampak yang dapat ditimbulkan, seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG, maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi info cuaca yang telah disampaikan oleh Perakirawan Cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Tri Yulianto.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan Perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk sore hari ini. Dan pendengar, sebelum nanti akan dikumandangkan azan maghrib ya untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya, kini akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan Surah As-Sura ayat 123 sampai 134 oleh Mahmuda Hafan. Baik, pendengar, kini saatnya akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Qur'an.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini mendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Iskandar Zulkarnain. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saat yang akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

Program Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturakan warta bahasa Cirebon. Warta sing penting. Jawah deres sing guyur wilayah Kabupaten Cirebon wiwit Senin dalu ngantos dinten Selasa 19 Mei 2016 enjing nyebabaken jalur pantura teng Kecamatan Pangenan kebanjiran. Pemerintah Kabupaten Kuningan intensifaken program Gerakan Pangan Murah utawi GPM ngadepi Riyadin Idul Adha. Warta selengkapnya diwawas teng Iskandar Zulkarnain. Jauh deres sing guyur wilayah Kabupaten Cirebon wiwit Senin dalu ngantos dinten Selasa 19 Mei 2016 enjing nyebabaken jalur pantura teng Kecamatan Pangenan kebanjiran. Toya inggile tigang dasa ngantos sekawan dasa sentimeter ngenangi dalan teng Desa Rawa Urip lan Desa Bendungan akibat luapan Kali Cimanis teng Desa Beringin. Kondisi menika ngedamel antrian kendaraan dawa lan ganggu aktivitas warga utamane para karyawan sing ajeng nyambut damel. Sementara Kapolsek Pangenan AKP Abdul Majid jelasaken, petugas nerapaken sistem kontraflow kangge kendaraan alit supados kemacetan saged keurai. Saneseniku genangi jalur nasional, toya ugi mlebet teng griya-griya warga teng tiga desa kedampak nanging saniki toyae sampun milai surut. Polres Majalengka berhasil membongkar 6 kasus narkotika lan obat keras ilegal selami sasi April ngantos Mei 2016. Pengungkapan kasus niki dijelasaken langsung dening Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi teng konferensi pers sareng Kasat Narkoba AKP Sigit Purnomo. Miturut Kapolres, polisi ngamanaken 6 tersangka tiang jaler gangsal lan istri setunggal saking wilayah Kertajati, Talaga, Jatiwangi, Dawan ngantos Cikijing. Salah setunggal kasus yaniku produksi cairan bibit tembakau sintetis teng Jatiwangi. Barang bukti sing disita antawis 7.7 mililiter cairan sintetis, 1.9 gram sabu, lan 1.1 butir obat keras ilegal. Ditegesaken AKBP Rita Suwadi, para tersangka saniki siweg menjalani proses penyidikan langkung lanjut teng Satres Narkoba Polres Majalengka. Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melangkungi pengembangan aplikasi sistem informasi kerjasama daerah. Pembahasan lan uji coba aplikasi niki digelar kelawan daring melangkungi Zoom meeting sawetara wektos kepengker. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Indramayu, Ade Suhayati, jelasaken, aplikasi niki didamel kangge gampilaken pengelolaan dokumen kerjasama antawis daerah, pihak ketiga ngantos lembaga luar negeri. Sistem digital niki ugi diajengaken saged ningkataken keamanan dokumen lan sinkronisasi data antawis instansi. Sementawis niku Aan Kunaifi nyebut aplikasi niki gampilaken mitra kangge ngunduh template, ngunggah dokumen lan mantau proses pengajuan sing langkung enggal kangge nyepetaken investasi lan pembangunan teng Indramayu. Pemerintah Kabupaten Kuningan ngintensifaken program Gerakan Pangan Murah utawi GPM ngadepi Riyadin Idul Adha 1.7 Hijriah teng 6 kecamatan wiwit 18 ngantos 23 Mei 2016. Kepala Diskatan Kuningan Wahyu Hidayah jelasaken program niki kangge jaga stabilitas regi pangan lan daya beli masyarakat nalika kebutuhan bahan pokok ningkat.
Pinten-pinten komoditas strategis sepertos uos, daging, lisah goreng, gendis, bawang, sabrang, ngantos sayuran, disadel langkung mirah saking regi pasar amarga disubsidi pemerintah daerah. Program niki ugi nglibatakan petani lan pelaku usaha lokal supados distribusi pangan langkung efisien. GPM diajengaken Wahyu saged nguataken ketahanan pangan lan bantu masyarakat ngadepi Idul Adha. Warta sing pungkasan. Pemerintah Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon, menggelar pembinaan tanggap bencana teng aula kelurahan Selasa 19 Mei 2016. Kegiatan niki fokus teng edukasi lan simulasi penanggulangan kebakaran rumah tangga kangge ningkataken kewaspadaan warga. Lurah Kasepuhan Parama Yuda Koswara membuka acara lan nekenaken pentinge pengetahuan mitigasi bencana kangge masyarakat. Warga saking saben RW uga diajak praktek langsung cara mateni geni saking kompor ngangge kain basah lan penggunaan alat pemadam api ringan APAR. Kegiatan niki nglibatakan pihak kecamatan, Babinsa lan Babin Kamtibmas kangge jaga keamanan. Diajengaken peserta saged nerusaken ilmu niki tumrep warga sanese lan dados garda terdepan tanggap darurat teng lingkungan piambek. Sederek mekaten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Tahunan
1: ini benar ada bencana alam terus awalnya.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Dengar sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan nanti akan ada rekan saya Hairul Anwar yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini. Pendengar, kini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tapi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada kepenyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa kali kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi as interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjual bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjual bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Harry Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Harry, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Iya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
14: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi uduk.
16: Ya, tadinya karyawan saya.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI 23, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia, kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap

0: Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalan

0: Yang melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
1: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah dua kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
0: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Setiap hari biasa pendengar, setiap hari Selasa malam kita akan mengikuti mimbar agama Hindu bersama Ibu Made Supartini.

0: Sudah terhubung bersama saya pendengar Ibu Made Supartini yang akan memberikan materi mimbar agama Hindu. Dan tema kali adalah pelaksanaan Hari Suci Tumpek Wariga sebagai implementasi dari ajaran Trihita Karana. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak Anwar.
0: Oke, benar ya Bu ya pelaksanaan.
1: Iya, betul.
0: Oke, silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Anwar. Pendengar RRI yang berbahagia, pada malam hari ini saya senang sekali bisa kembali menemani pendengar dalam acara Mimbar Agama Hindu. Om Swastiastu, Om Awitnamastu, Namo Sidang, Om Anubhadrah, Ratau Yang Kuliswata. Semoga segala hal yang baik datang dari segala arah. Pendengar yang berbahagia, tiada henti kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Ibu Sang Yang Widiwasi, karena atas anugerahnya beliau telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita. Pendengar yang berbahagia, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar, bahwa tema mimbar agama Hindu malam ini adalah pelaksanaan Hari Suci Tumpek Wariga sebagai implementasi ajaran Trihita Karana. Ya mungkin ada pendengar yang apa sih Tumpek Wariga gitu ya. Nah ini umat Hindu pada hari Sabtu nanti ya, yaitu pada tanggal 23 akan melaksanakan Hari Suci ya, yang namanya Tumpek. Tumpek ini perayaannya yaitu setiap 210 hari atau setiap 6 bulan sekali. Nah, perayaan dari Tumpek Wariga ini yang dilaksanakan pada hari Sabtu ya, Sabtu Kliwon dengan kesini yaitu Wariga. Panci warnya aja Kliwon. Nah, hari pelaksanaan dari Tumpek ini, ya menurut lontar Sinari Jamu di sana disebutkan, Wariga Sanisara Kliwon ngaran panguduh kecuali sanyang sangkara apan kira amertaken sarwani pawuh. Jadi maksud dari lontar ini yaitu pada hari Sabtu atau Sanisara Kliwon Wariga disebutlah hari panguduh, di mana pemujaannya kepada Sanyang Sangkara sebagai manifestasi Tuhan Ibu Sang Yang Widiwasi ya, karena beliau adalah yang menciptakan segala tumbuh-tumbuhan. Jadi Tumpek Wariga ini merupakan hari untuk memberikan penghormatan kepada alam dan lingkungan, khususnya yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, perayaan Tumpek Wariga ini merupakan implementasi dari Trihita Karana, yaitu membangun hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Jadi pada adapun prosesi dari upacara atau persembahyangan Tumpek Wariga ini dalam umat Hindu, yaitu mengaturkan berupa persembahan yaitu dari sesajen. Ya. Nah, di situ ada berbagai jenis ya. Ada yang disebut dengan ketupat telur, dan ada juga ketupat gaket. Nah, itu memiliki makna ya, bahwa telur lalu adalah makna sebagai purusa. Jadi sumber dari kehidupan, jenis kehidupan, sedangkan gaket adalah perdam. Nah, jadi pertemuan antara purusa dan perdam inilah melahirkan itu berbagai jenis ciptaan. Ya, ada jenis tumbuhan, ada hewan dan jenis manusia. Nah, ini itu purusa ini adalah sebagai awal. Ya, kalau dalam ini adalah wujud dari laki-laki, sedangkan sebenarnya adalah wujud dari perempuan. Pertemuan dari keduanya inilah yang melahirkan atau menciptakannya. Nah, jadi keduanya ini, ya, antara purusa dan pidamina, yang menghasilkan buah dari hasil tanaman. Sedangkan ada jenis kubur, ya, digunakan saat persembahan atau melaksanakan memberikan matang kepada Tuhan Yesus. Kubur itu artinya melambangkan supaya tanaman itu menjadi hidup. Nah, Tumpak Warijo ini juga merupakan hari untuk memberikan penghormatan kepada alam dan lingkungan, khususnya pada industri. Karena perayaan dari Tumpak Warijo ini adalah penjabaran dari salah satu inti dari krisis sekarang, yaitu membangun hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan dan alam. Nah, perayaan Tumpak Warijo ini bagi umat Hindu memiliki tujuan secara lahir dan batin. Secara lahir, Tumpak merupakan teman hidup sebagai sumber makanan bagi manusia, sehingga perlu dirawat dengan baik agar hidup secara harmonis. Nah, sedangkan secara lahir, batin, jadi perayaan Tumpak Warijo ini adalah menjadi momen untuk memohon kekuatan hidup pada Tuhan, jadi supaya tumbuh-tumbuhan ini senantiasa dapat berkembang dengan baik, ya. Karena bagi umat Hindu, tumbuh-tumbuhan ini adalah sebagai sarana, ya, dalam kita melaksanakan persembahyangan itu berupa sarana, sarana upakara, sarana untuk membuat sesaji. Nah, terlebih dari itu, dalam praktek agama, praktek dalam keagamaan menurut dunia, ini tidak pernah lepas dari berbagai ritual, dan semua bersumber dari alam semesta. Kita perlu daun, semua adalah berasal dari alam. Kita perlu bunga, dari alam. Kita perlu biji-bijian atau buah, itu semua bersumber dari alam. Maka dari itu, alam inilah sebagai sumber kehidupan. Maka dari itu, untuk mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kita, maka sudah sewajarnya kita untuk menjaga, melestarikan alam semesta ini. Nah, karena Tumpak Warijo ini, ya, sebagai pelaksanaannya, ya, sebagai salah satu rangkaian, ya, dari pada itu hari raya, hari suci, hari besar, ini yaitu hari raya Galuh. Ya. Jadi 25 hari setelah hari raya, pelaksanaan Tumpak Warijo adalah merayakan hari raya Galuh. Nah, hari raya Galuh ini disebut sebagai perayaan atau siodalan jagat. Nah, saat Hari Raya Galungan ini, kita sangat banyak sekali memerlukan sarana upakara, ya, yaitu yang bersumber dari alam semesta. Ya, semua bersumber dari alam semesta, seperti buah, daun, bunga, air, dan sebagainya. Itu adalah semua bersumber dari alam semesta. Maka dari itu, pada saat perayaan atau pelaksanaan hari suci Tumpak Warijo inilah umat memohon kepada Tuhan supaya tumbuh-tumbuhan ini diberikan kesehatan, diberikan kesuburan, ya, sehingga bisa berbunga lebat, berbuah yang banyak, sehingga kita pergunakan untuk melaksanakan apa sebagai persembahan di dalam kita melaksanakan ibadah bakti kepada Tuhan. Nah, di samping itu, Tumpak Warijo ini adalah sebagai mengandung spirit untuk kelestarian lingkungan. Nah, itu pula sebabnya Tumpak Warijo sering dikaitkan dengan sebagai hari lingkungan hidup bagi umat Hindu. Nah, perayaan hari suci Tumpak Warijo ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas kesuburan tanaman hingga tumbuh baik menghasilkan buah atau bunga yang lebat. Nah, hidup berdampingan dan selaras dengan alam adalah bagian dari ajaran fisika karani dan telah menjadi ajaran yang menjiwai hidup seluruh umat bumi. Menghargai alam merupakan salah satu cara untuk menjadikan hidup lebih sejahtera atau dengan kita. Nah, manusia hidup dari alam, oleh karenanya manusia wajib menjaga dan menghargai alam. Nah, ini adalah suatu hal bisa manusia tidak menghargai dan menjaga alam, tapi malah sebaliknya hanya mengambil hasilnya saja untuk kepentingan dan kepuasan diri. Nah, ini akan jauh lebih tidak bersifat, atau kita telah melakukan pengrusakan terhadap alam di sini. Nah, itu artinya kita merusak diri kita. Karena alam ini adalah bagian dari diri kita sendiri. Unsur-unsur alam ini adalah sama yang bersumber dari Tuhan Yesus, Sangsa Maha Bisa. Ketika alam mengalami kerusakan, maka tubuh kita juga akan mengalami kerusakan. Mungkin kita sering sekarang ini lihat berbagai penyakit itu, ya. Jika udara mengalami polusi, maka akan timbul penyakit sesak napas, ispa, dan penyakit-penyakit lain. Dan nah, itulah salah satu contoh. Jika air juga kotor, air mengalami polusi, itu juga susah untuk mencari alat bukti. Karena kita minum ya hampir 80% itu juga terdiri dari air. Kalau kita tidak mendapatkan air sebentar saja, ya kita akan mengalami dehidrasi. Nah, itulah, maka itu menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan tetap lestari, itu sama juga menjaga diri kita. Maka dari itu, pada saat hari raya untuk warga inilah momen atau sebagai ungkapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada alam yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Nah, sebagai tadi sebutkan bahwa manifestasi Tuhan yang disusun Pak Warijo ini, kita manusia Tuhan dengan manifestasi sebagai Sang Yang Sangkam, yaitu penguasa segala pengisian. Nah, kita memohon kepada Tuhan agar dianugerahkan semua tumbuh-tumbuhan bersama yang berbuah dan berbunga itu diberikan kesehatan, ya, diberikan kesuburan. Sehingga pada saat kita akan merayakan hari raya dengan itu, kita bisa ya, memetiknya untuk kita persembahkan kepada Tuhan, kepada Ibu Sang Juru. Nah, umat Dharma yang berbahagia, jadi pada Sumpah Warga ini umat Hindu dengan segala rasa syukurnya mereka melaksanakan persembahan, melaksanakan doa, memanjatkan doa-doa kepada Tuhan, ya, itu untuk memberikan, menyayangi dengan rasa penuh cinta kasih, untuk menyayangi tubuh Tuhan ini, memberikan kehormatan. Menyayangi tumbuh-tumbuhan dengan melakukan pengobat-pengobat luar biasa. Ini ada sebagai pemujaan sebagai upaya kita untuk melestarikan, menjaga makhluk yaitu tumbuh-tumbuhan supaya dia menjadi bisa tumbuh dengan segar, tumbuh penting figur. Nah, ini adalah upaya-upaya kita untuk tetap menjaga kebersihan alam. Nah, ada banyak cara di dalam kita menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Leluhur kita mengajarkan, kalau menebang satu pohon maka tanamlah 5 pohon. Sebelum memotong pohon diawali dengan minta izin untuk memotong pohon melalui itu berupa persembahan. Ya, kalau dibalik dengan sami. Ini sebagai komitmen pelestarian tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Nah, di atas inilah setelah kita menebang pohon, kita siapkan ranting pohon sebagai simbol menanam kembali pohon yang sama. Menanam kembali 5 pohon yang sama logikanya itu adalah hitungan. Itu probabilitas ya, teori yaitu kemungkinan ya, kalau 5 pohon kita tanam ya, belum tentu semuanya tumbuh. Dari yang tumbuh belum tentu semuanya berumur panjang. Nah, sebuah istilah yang luar biasa inilah yang diajarkan oleh nenek moyang kita gitu. Sebagai upaya kita tetap untuk melestarikan alam ya, menjaga kelestarian atau tetap menjaga supaya pohon itu tetap tumbuh ya, tidak musnah, tidak hilang. Jadi itu dengan kita memotong satu, tetapi kita menggantikan dengan 5 pohon. Nah, ini juga dilakukan oleh beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia ya, yang mana mereka masih memiliki hutan yang keramat dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk untuk mengambil suatu jenis dari jumlahnya yang telah tertentu ya, itu secara adat. Nah, salah satu contoh suku itu suku Kajang dari daerah Kabupaten Hulu Kambang ya, Sulawesi Selatan. Nah, suku Kajang ini memiliki hutan keramat yang disebut Borong Karamakang. Hutan keramat keramat ini terlarang dimasuki siapapun kecuali ada ritual. Nah, bagi sebagian orang mengeramatkan hutan beserta segala isinya mungkin dianggap sebagai tahayul atau sunnah. Namun bagi orang yang berpikir bijak, pengeramatan seperti itu adalah lokal jenis masyarakat kita dalam upaya melestarikan lingkungan. Demikian demi menjaga dan melindungi alam, cara berpikir bijak seperti itu patut kita hargai dan hormati. Nah, karena keberadaan pohon yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, menjadi tumbuh-tumbuhan ini dan juga menjadi sumber mengalirnya kehidupan bagi semua makhluk. Nah, melalui proses fotosintesis, pohon juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk untuk bernapas. Akar pohon mampu menahan tanah dan mencegah longsor. Daun-daunnya menghambat lajunya spiral dan sehingga menghindari tergerusnya lapisan atas tanah yang merupakan lapisan subur. Keberadaan pohon menandakan kawasan subur. Pohon yang tumbuh lainnya memiliki peran penting dalam sebuah ekosistem. Jadi pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan lainnya ini sangatlah penting dalam sebuah ekosistem. Nah, jadi dengan kita terus menjaga hutan, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa orang-orang yang sangat memahami tentang manfaat dari pohon-pohon tersebut. Jadi mereka tidak menebang pohon dengan sembarang. Ya, sebelum mereka menebang pohon, mereka melakukan ritual terlebih dahulu, yaitu memohon ya, supaya setelah dia menebang pohon akan dia akan melakukan penyembelihan kembali. Dan alam akan menunjukkan ini saat dibang pohon tersebut. Jadi tidak asal menunjukkan. Itu adalah satu cara kita untuk menghormati, ya, menghargai bahwa alam kita, pohon-pohon yang itu juga perlu tumbuh, perlu hidup di alam semesta ini. Karena itu adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, jadi esensi dari perayaan Sumpek Warjuna adalah

0: sehingga semua tumbuhan dapat hidup dengan subur, berbunga dan berbuah yang berguna bagi manusia dalam mewujudkan kebahagiaan hidupnya, baik jasmani maupun rohani secara harmonis. Nah, secara jasmani manusia dapat menghirup oksigen, memanfaatkan akar, batang, umbi, buah, bunga, dan daun dari tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sedangkan secara rohani, manusia bisa menikmati keindahan alam, kesegaran dan kebugaran, sehingga pikiran manusia cerah dan bersih, bahagia, aman dan sejahtera. Nah, untuk waris ini juga memiliki tujuan untuk memohon keselamatan tanaman agar dapat berbunga dan berbuah. Persembahan berupa sesajen, ya, yaitu sesajen cakra gini sebagai simbol penguatan hati dan pikiran untuk menumbuhkan kekuatan batin. Simpok warige merupakan kearifan lokal dari para leluhur agar umat ini selalu menjaga lingkungan dengan selalu menanam pohon di pekarangan rumah. Jadi, ajaran dari Sihit Kesaran ini adalah hidup harmonis, yaitu gambaran bagi setiap umat manusia. Hubungan yang harmonis adalah pandangan Hindu yang mana diajarkan di dalam ajaran Sihit Kesaran. Filosofi Sihit Kesaran adalah kebahagiaan hidup batin, lahir dan batin yang disebabkan oleh hubungan yang seimbang, harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungan, manusia dengan Tuhan sebagai sang pencipta alam semesta. Nah, inilah ketiga ajaran inilah sebagai penyebab terjadinya keharmonisan di alam semesta ini. Maka dari itu, dengan kita menjaga dan melestarikan lingkungan kita, maka ini adalah sebagai upaya kita mengimplementasikan ajaran-ajaran agama yang kita anut. Nah, di mana perayaan hari Suci Simpok Warga adalah sebagai suatu doa, kita mendoakan semua ya, makhluk ya, terutama adalah tumbuh-tumbuhan supaya hidup tumbuh subur, berbuah lebat, dan tentunya akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, secara umum setiap upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu itu semuanya adalah sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Nah, jadi Tumpak Warga ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menghargai, menghormati makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, tanaman, tumbuh-tumbuhan yang hidup yang ada di sekitar kita. Nah, ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi manusia untuk selalu menjaga keharmonisan. Nah, jadi dengan kita melaksanakan atau kita menjaga keharmonisan, ya, nah ini adalah sebagai salah satu upaya kita di dalam melaksanakan yakni disebut dengan nitya yakni, nitya karma, nitya yakni setiap yang kita lakukan setiap hari dengan mungkin di sekitar kita, di rumah kita, kita ada lahan, ya, kita tanamlah pohon-pohonan yang bermanfaat, pohonan yang kita gunakan sehari-hari, misalnya bunga, ya, atau dapur hidup. Ada apotek hidup, ya, ya, seperti kita menanam bunga yang kita pergunakan setiap hari, persembahan. Ya. Kalau kebutuhan untuk berobat dan juga untuk didaki seperti cabai, mungkin kalau yang punya lahan lebih luas menanam jengkuat, kunyit dan sebagainya. Nah itulah upaya kita untuk melestarikan, untuk menjaga ekosistem dari alam semesta ini. Nah jadi materialnya yang berbahagia, bahwa kesimpulannya pelaksanaan untuk warga mana sebagai implementasi dari ajaran fisik sekarang berfungsi memberikan pendidikan pada umat manusia, umat Hindu akan pentingnya menjaga dan melestarikan alam terutama timur-timuran agar tetap terjaga ekosistem. Umat manusia diharapkan memperlakukan alam sebagai sahabat dengan tidak mengotorisasi yaitu merusak alam ya, atau ya, kita menebang pohon secara berlebih. Sehingga alam akan sangat ramah. Kalau kita menjadikan alam sebagai sahabat, maka alam juga akan ramah kepada kita. Dan misalnya kita disebutkan, kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan menjadi. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan selaras dengan alam. Ini adalah bagian dari ajaran sekarang. Nah dengan inilah ajaran ini adalah menjual hidup buruk umat manusia dengan menghargai alam merupakan proses cara untuk menjadikan hidup lebih sejahtera. Manusia hidup di alam oleh karenanya manusia wajib menjaga dan menghargai alam. Dengan demikian manusia secara berkesinambungan akan terus mewariskan keadaan alam semesta secara harmonis agar bisa hidup dengan nyaman dan sejahtera. Nah, materinya yang berbahagia demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita semua ini kita akan menginginkan hari suci Jumat Waringin yaitu pada hari Sabtu. Ya, tapi tanggal 23 yaitu sebagai hari lingkungan hidup bagi manusia. Dan terakhir dengan doa Om Sari Bawan Kusikin Sari Santi Miramin Sari Badyani Pajianti Mahkati Tuhkah Tartawa Om Santi Santi Santi Santi. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Ya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Anwar.
1: Terima kasih Ibu atas materinya.
0: Okay.
1: Selamat malam Ibu, selamat beraktivitas.
0: Selamat malam. Selamat malam Pak Anwar.
1: Ya, terima kasih Ibu. Saya tetap ya Ibu.
0: Ya baik.
1: Ya pendengar, demikian tadi Mimbar Agama Hindu bersama Ibu Mada Supartini.

0: Ya, pendengar, soalnya kita akan mengikuti Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Lagu-lagu era 70 hingga 80-an akan menemani Anda hingga pukul 22 malam nanti di Cirebon malam ini.
1: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya, dari browser kanal informasi dan inspirasi pendengar Menteri Ketenagakerjaan dorong pekerja adaptif dan terus berinovasi. Dilansir dari eri.go.id, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Li menekankan pentingnya pekerja tetap adaptif dan menjaga semangat inovasi di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi global, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia mengatakan produktivitas kerja harus terus ditingkatkan melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja. Hal ini disampaikan Yasir Li pada Selasa 19 Mei 2026. Dan menurut Menaker, perkembangan teknologi seperti komputer, kecerdasan artificial atau artificial intelligence atau AI, hingga sensor digital perlu dipandang sebagai alat pendukung ini untuk meningkatkan produktivitas dan juga kualitas kerja.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar sejumlah pejabat negara mendapatkan undangan haji tamu dari Raja Salman, dilansir dari ribut.id. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas undangan haji tamu Raja Salman. Ucapan tersebut disampaikan dalam acara pelepasan jamaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Selasa 19 Mei 2026 di Jakarta. Muzani secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdul Haji Amudi, yang dinilai telah menjadi jembatan hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Dan juga pendengar, ada beberapa orang ya yang mendapatkan undangan ini, pendengar, sebanyak 42 muslim ini dari berbagai latar belakang yang mendapatkan undangan haji tersebut ya. Dan tentunya ini tidak hanya orang yang orang-orang yang beruntung, orang yang mendapatkan undangan haji. Mudah-mudahan kita mendapatkan undangan dari Haji Salman dari Allah ya, melalui Raja Salman untuk dapat undangan haji tamu. Amin. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini.
1: Mother did it need to be so high. Whoa! Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus memulai.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: supirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Mm-hmm.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro1 RRI Cirebon.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: RRI Prosa dengan hal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Ya, ini Ruang Rindu era 70 dan 80 yang sudah Anda nikmati lagu-lagunya. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti mini drama yang akan dibawakan tentunya untuk kali ini di edisi hari ini pendengar. Hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 dan saya masih menemani Anda pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda yang beraktivitas di malam hari ini, semoga dilancarkan aktivitas Anda, semoga diberi kenyamanan saat menikmati istirahat malam Anda.
1: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
0: Dengar untuk ruang untuk mini drama kali ini adalah dengan judul Rindu Papeda, produksi RRI Sorong, dan saya masih menemani Anda di Cirebon malam ini.

0: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku tak dengar kah?
0: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Heh? Nico, anak badan bokar dari Wamena tra selera makan? Atau aku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
0: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampung suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
2: Aduh, panas apa di sini? Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa, Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
0: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Iya, ayo. Mari, iyo, berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu.
3: Terima kasih.

0: Sedap apa lagi nih gua ya? Hatimu
1: punya orang rumah. Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Indonesia mengutuk keras penangkapan relawan asal Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla GSF 2.0. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman menegaskan agar militer Israel membebaskan WNI termasuk relawan lainnya. Penegasan ini disampaikan Dudung dalam keterangan pers di kantornya. Dudung meminta Israel menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan pada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Berdasarkan informasi Kemenlu, ada 9 WNI yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan tersebut. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 lainnya masih berada dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur. Lebih lanjut, Dudung mengatakan situasi di lapangan bersifat dinamis, termasuk 4 WNI yang masih berlayar dalam kondisi rawan. Pemerintah pusat melalui Kemenlu terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia seperti KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini, pendengar, di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan pendengar, pemerintah Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan Tanah Suci aman dan juga kondusif. Dilansir dari Rutko.id, pendengar, pemerintah Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jamaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Dubes Faisal menambahkan bahwa situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali. Terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jumlah jemaah asal Indonesia tercatat mencapai 221 ribu orang. Selain itu, terdapat pula sejumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat, hingga tokoh agama.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Prosode Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, demikian kebersamaan saya. Selanjutnya pendengar, Anda akan mengikuti Jazz Music yang akan menemani Anda

0: sayang. Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Jangan main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Dari browser kanal informasi dan inspirasi pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan mengikuti renungan malam dengan judul Filosofi Pensil yang akan dibawakan oleh Lisma Yuliasa.

Pernahkah Anda memperhatikan sebuah pensil kayu sederhana yang tergeletak di meja Anda? Mungkin kita sering menganggapnya sepele ya, namun jika kita mau merenung, ada 5 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari sebatang pensil yang menjalani hidup yang lebih bermakna. Pelajaran pertama adalah bahwa pensil ini tahu ia bisa melakukan hal-hal besar, namun hanya jika ia membiarkan dirinya dipegang oleh tangan seseorang. Begitupun dengan kita. Kita diciptakan untuk melakukan hal-hal luar biasa. Namun kita perlu memiliki kerendahan hati untuk dibimbing, baik itu oleh sang pencipta, mentor, atau nilai-nilai kebenaran yang kita yakini. Pelajaran kedua adalah proses diraut. Dari waktu ke waktu, pensil harus berhenti menulis dan diraut. Bagi pensil, ini adalah proses yang menyakitkan. Namun setelah diraut, pensil ini menjadi jauh lebih tajam dan siap menulis kembali dengan lebih presisi. Dalam hidup, kita sering mengalami rautan berupa masalah, kegagalan, atau kritik yang pedas. Rasanya menyakitkan, bukan? Tapi ingatlah, proses itu ada untuk membuang bagian tumpul dalam karakter kita agar kita kembali tajam dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pelajaran ketiga dari pensil adalah keberadaan penghapus. Pensil mengizinkan kita untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hidup, membuat kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Memiliki kemampuan untuk meminta maaf, memperbaiki diri, dan menghapus penyesalan masa lalu adalah kekuatan yang luar biasa. Selama nafas masih ada, kita selalu punya kesempatan untuk menulis ulang bab kehidupan kita. Pelajaran keempat, bagian terpenting dari sebuah pensil bukanlah kayu luarnya yang indah, melainkan grafit di dalamnya. Begitu juga dengan manusia. Penampilan fisik, harta dan gelar mungkin menarik perhatian. Namun yang menentukan kualitas hidup kita adalah apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Karakter adalah inti untuk menentukan jejak apa yang akan kita tinggalkan. Dalam pelajaran terakhir, pensil selalu meninggalkan jejak. Apapun yang kita lakukan, sadarilah bahwa setiap tindakan, ucapan, dan keputusan kita akan meninggalkan bekas di hati orang lain dan di dunia ini. Pastikan jejak yang ditinggalkan adalah jejak yang menginspirasi, jejak yang membawa kebaikan, dan jejak yang layak untuk diingat. Jadilah pensil yang menulis cerita indah di hari ini.

Saudara pendengar, dengan ini berakhir acara kami sepanjang hari ini, Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnama.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Alhamdulillah ya, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini Rabu 20 Mei 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan pagi ini tentunya selain Anda bisa dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda. Jangan lupa juga pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah, dan juga Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Lisma Julia Sari dan juga ditemani oleh Nadia Samara dan juga Wikan Hanung sebagai penata teknik, serta tentunya sebagai teman-teman di Pemancar Meru juga ya, akan setia membersamai Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi pastinya Isma akan menemani Anda dalam sajian Cirebon pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai hari, doa dan tentunya harapan kita semua selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya keberkahan dan juga kelimpahan rezeki. Kita juga selalu berharap ya hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama Mutiara Pagi. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Faqih S.A.G.M.E.S.Y. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon, sekaligus beliau juga sebagai Dai Kamtipmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu ya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi ya. Dan sama-sama pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, nanti Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang ilmu yang diangkat pertama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu waris. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Faqih S.A.G.M.E.S.Y. Mangga, silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi bersama Ibu Lisma, para kru RRI serta para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan lebih-lebih Allah alhamdulillah telah memberikan, menganugerahkan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bukti syukurnya adalah pada kesempatan pagi yang berbahagia kita thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada para keluarganya, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 mengangkat tema tentang ilmu yang diangkat pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu waris. Tema ini saya angkat melihat dan membaca dalam dua hadis. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan Daruqutni, dan yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kedua hadis ini salah satu di antara keterangannya itu tentang mengenai ilmu yang pertama kali diangkat. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nasa wa ta'allamul fara'idu wa'allimuhun nas. Fa inni mru'um maqbudun wal ilmu marfu'un. Itu wal ilmu marfu'un, ilmu waris ini akan diangkat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul faraidu wa'allimuhun nasa fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Jadi kalau hadis yang pertama di pertama tentang mana wa huwa apa wal ilmu marfu'un, kalau yang kedua ini yang terakhir wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Jadi dua hadis ini kaitannya menerangkan tentang ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkejut ataupun ini kenapa gitu loh maksudnya. Nah, para pendengar RRI dimanapun berada, ternyata ilmu waris ini diangkat atau diambil atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat dari apa sebabnya, kan gitu. Maka disinilah insya Allah akan saya nyampaikan tentang mengenai kenapa ilmu waris pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau melihat, menelusuri atau mengamati di tengah masyarakat, ilmu dicabut ini karena sebabnya adalah semakin sedikit orang yang mengerti tentang mengenai waris, ataupun semakin sedikit orang yang mengamalkannya. Itu bukan berarti ilmunya ataupun Qur'annya ataupun bukunya ini diangkat ke langit, bukan. Tapi umat Islamnya ini sedikit memahami tentang ilmu waris ataupun mengamalkannya sedikit. Ya contoh konkret lah, ketika ada orang meninggal dunia, entah keluarga kita, tetangga kita, setelah meninggalnya itu 1 bulankah, 2 bulankah, 3 bulankah, 1 tahunkah, ataupun sampai 2 tahunkah bagi waris? Kan jarang sekali. Ya Mbak Lisma. Nah, apakah ini sebagai indikator bahwa ilmu waris ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu. Kemudian pertanyaan lagi, kenapa ilmu waris yang diangkat gitu loh? Bukan ilmu yang lain gitu. Kan banyak ilmu-ilmu yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, itu kan. Ternyata dilihat dari belajar ilmu waris, saya juga sama belajar. Ini mungkinkah ini ribet gitu loh, atau susah secara teknis. Apalagi kalau melihat dari kelompok-kelompok ahli waris pun ada beberapa kelompok. Ada asoba, ada zabil arham, ada zabil furud gitu loh. Apalagi hubungan dengan angka-angka pecahan itu loh. Ada setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Nah, apakah ini gitu loh. Sehingga para santri pun ogah-ogahan belajar ilmu waris ini di situ. Atau boleh jadi kurang menarik tentang mengenai ilmu waris akan kita pedalami ini. Kalaupun ilmu waris ini akan menjadi kaya kah? Beda dengan yang lain. Orang kalau ahli dalam matematika mungkin cepat terkenalnya dan mungkin semakin dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat sebagai guru gitu. Nah, inilah sebagai bukti konkret, mungkinkah dengan hadis Nabi ini sejak 15 abad yang lalu kemudian diprediksi ilmu yang pertama kali diangkat adalah ilmu waris, bukan ilmu yang lain, nah, gitu. Dan bisa juga dianggap bahwa ilmu waris ini nggak penting gitu loh. Nah, di situ sebabnya apa nggak penting? Karena gampang kok bagi waris, kok dibagi rata saja gitu loh. Nah, sumpama ahli warisnya ada istrinya, ada 2 anak laki, 1 anak perempuan, wis dibagi rata sajalah. Karena anaknya ada 3, kemudian tambah istri, dibagi 4, berarti kan? Kan 1 istri, 2 anak laki-laki, kemudian 1 anak perempuan, ada 4 keluarga. Wis dibagi rata saja, kan gitu. Nah, sehingga yang muncul di tengah masyarakat ataupun akibat dari itu karena menyalahi dari syariat Allah, maka akibatnya harta-harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia itu tidak berkah. Tidak sadar bahwa harta itu adalah amanah. Tidak sadar bahwa harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta-harta yang telah diberikan oleh Allah melalui usahakah atau melalui yang lain, kemudian dibagi rata. Nah, di situ. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat dari fenomena kenyataan di tengah masyarakat bahwa ilmu yang salah satunya diangkat oleh Allah pertama kali ilmu waris sebagaimana saya sampaikan tadi, akibatnya apa, indikatornya tadi, maka hikmahnya ini sebagai peringatan untuk kita. Artinya kalau ada hadis Nabi demikian, maka kita harus semangat lagi, gitu maksudnya, untuk membumikan ilmu waris ini bagaimanapun caranya. Karena kalau seandainya ilmu waris emang benar sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir nilai keberkahannya tidak ada. Dan khawatir juga kalau kita melihat dalam hadis Nabi, salah satunya ketika kita meninggal dunia tidak membawa iman. Itu yang dikhawatirkan itu. Karena sebabnya apa, dalam hadis Nabi kan ada keterangan juga, sayati zamanun ala ummati yafiruna alal ulama'i wal fuqaha. Nanti di akhir zaman, kata Nabi ini menyampaikan, umatku akan lari dari ahli fikih dan akan lari dari para alim ulama. Artinya ketika ada persoalan masalah waris, tidak nanya kepada ahli fikih, tidak nanya kepada ulama, tapi tadi dibagi secara rata saja, ataupun ribet kalau dibagi secara waris, maka dibagi rata saja secara gampang dan seterusnya. Khawatir nanti di akhir zaman nanti akan terjadi demikian, akibatnya nanti akan muncul tiga bahaya besar. Bahaya yang pertama, akan diangkat keberkahannya. Bahaya kedua, akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan bahaya yang ketiga ini, yakhruju minad dunya bi ghairil iman. Keluar dari dunia alias meninggal dunia tidak membawa iman. Ini yang kita sayangkan, yang kita khawatirkan di kemudian hari. Kalau sekiranya ilmu waris ini diabaikan, ilmu waris ini dilupakan, bahkan disepelekan ini. Sehingga akibatnya dilupakan dan diabaikan itu, maka ini salah satu indikator ilmu waris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran inilah yang harus kita perhatikan. Maka kalau kita semangat, khususnya di hari Rabu ini, ayo kita membumikan kembali ilmu waris. Makanya kita dari awal lagi dipetani dari bahasa Jawa.

0: Kan gitu. Boleh jadi akibat dari hebatnya orang tua, boleh jadi akibat dari sayangnya orang tua, akibatnya orang tua itu memberi hibah sebelum orang tua meninggal dunia. Ketika orang tua memberi hibah jatuh kepada anak, bilangnya gak adil. Banyak kejadiannya. Nah, mungkinkah ini solusinya untuk lebih semangat lagi belajar ilmu waris, termasuk para santri yang ada di pondok pesantren, kemudian yang ada di tengah masyarakat. Ini ada forum Mutiara Pagi setiap hari Rabu itu. Ayo kita diskusi, ayo kita tanya jawab, dialog interaktif. Inilah sebagai sambung kata, sambung lidah, supaya yang tanya tidak paham jadi paham, yang sudah paham lebih paham lagi. Dan juga mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi sharing saja. Karena ketika sharing ini akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan kita semua. Mungkin demikian Mbak Risma, mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama dialog interaktif yang dipandu oleh Mbak Risma Juliasari. Kepada beliau kami silakan.
1: Terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung ya siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik Ustadz, sambil kita menanti yang bergabung di line telepon kita, ini kita sapa dulu pendengar yang sudah tersambung di WhatsApp ya Ustadz, sudah berkirim WhatsAppnya. Kita sapa dulu, oh sudah ada, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dari Garut, karena saya lagi sakit,
1: Bu Ismi. Pak Ahmad.
0: Fauzi.
1: Iya, suaranya beda ya Ustaz.
0: Semoga cepat sembuh Pak Ahmad.
1: Amin ya rabbal alamin. Mangga silakan.
2: Mendadak tengah malam terus langsung saya minta tolong siapa kan di rumah saya sendiri itu kan. Diare itu kan.
0: Oh diare ya Allah.
2: Kalau langsung dirawat sehari saat itu kan.
1: Iya.
2: Lalu doanya dari Pak Ustadz dan dari semua.
0: Iya, sama-sama nanti kita doakan.
1: Amin.
2: Ini Pak Ustadz, ya, masalah waris. Memang kebanyakan ya masalah waris tidak mau diatur oleh Islam karena katanya tidak adil. Itu kan seperti itu.
0: Nah,
2: juga suka tak ada orang tua berikan pesan seperti ini. Ya pokoknya mah amanat pokoknya sama, bisa makan karena kenapa mentanakan bersama dengan anak-anak bersama-sama itu adalah salah orang kerjakannya. Dan bagaimana menurut bangsanya, apa termasuk merasa hukum Allah tidak yang apakah seperti itu bisa makan-makan itu kan adil, sudah mereka adil karena kenapa mungkin laki-laki di harus bagian satu karena laki-laki itu kan yang menjaga keluarga orang lain sebagainya ya, seperti itu diantaranya. Tapi banyak juga seorang perempuan yang menerima bagaimana keputusan aturan hukum ya. Tapi pesan seperti saya mengusahakan dibagikan lah yang dibagikan semua saya ngasih kepada adik saya karena waktu meninggal kan adik saya yang repot ini ya, dikasih dibagikan sebagian kepada adik saya. Maka tadi juga saya mengibahkan kepada semua yang satu lagi. Itulah seperti itu jawab pertemuan bersama Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu penelpon lagi ya
0: Ustadz. Ya boleh.
1: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma Juliasari,
1: iya,
3: Nadia Samara, dan tadi satu lagi siapa?
1: Dengan Mas Wikan, Ibu.
3: Oh, itu baru Ibu dengar?
1: Iya, baru Ibu. Di sini banyak pemuda harapan bangsa. Idaman mertua yang baru Ibu.
3: Iya. Hebat-hebatlah.
1: Masya Allah, benar Ibu.
3: Makin berkembang semuanya ya, Mbak Risma.
1: Doakan selalu ya, Ibu.
3: Amin. Ini bajunya telur asin nih. Mbak Isma.
1: Iya.
3: Jadi apa kalau lihat YouTube komentarnya jadi banyak-banyak juga. Iya.
1: Alhamdulillah. Mangga Ibu.
3: Ya, terima kasih. Iya.

0: Assalamualaikum Ustaz Nasuha Faqih S.A.G. M.E.S.I.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pasti sukanya kok nomor 2 sudah dibiasakan Pak Ustaz menunggu yang lain dulu. Iya. Kecuali kalau tadi sepertinya Mbak Isma mau apa? Mau nanti menunggu yang telepon. Yeah. Oh, belum ada yang telepon. Ya udah gitu. Iya. Jadi nyantai. Iya. Mengenai ilmu waris. Seperti tadi semua ilmu juga berkembang ya. Keadaan aduh, anak-anak sekarang masih muda-muda pinter-pinter Pak Ustaz. Iya. Nah, sepertinya kalau baca dari buku Pak Ustaz juga dan baca dari narasumber lain dan segala keterangan yang tiap hari Rabu Pak Ustaz berikan, itu insya Allah kalau menurut hitung-hitungan sih ngitungnya udah pada pinter kalau hitung-hitungannya sih. Nah, yang perlu ditekankan itu keimanannya untuk apa melakukan hal-hal yang diwajibkan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari hal-hal yang dilarang. Yeah. Nah, itu sepertinya kendalanya di situ. Ya, apalagi sekarang dalam 10 hari bulan Zulhijjah ini di mana Allah mengundang kita untuk melakukan segala hal-hal yang baik. Yeah. Nah, gong ini di itu kan lakukan yang baik. Termasuk menjalankan bagi waris ini. Begitu Pak Ustaz. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih Mbak Isma.
2: Sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz tanggung 3 penanya ya.
1: Boleh,
2: gak apa-apa.
1: Sudah tercatat.
2: Iya, soalnya ini sudah masuk juga
1: boleh,
2: nih ya.
1: Boleh.
2: Baik, kita sapa kembali ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma yang baik.
2: Alhamdulillah.
3: Nomor 3 ya.
1: Allah,
3: ya,
1: nomor 3.
3: Sehat Mbak Isma Pak Ustaz.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Ibu sehat ya.
1: Dengan siapa nih?
2: Ibu Reni di Plumbon.
1: Oh, Ibu Reni, Bunda Reni. Alhamdulillah.
2: Sehat ya Ibu ya.
3: Alhamdulillah Mbak Isma. Alhamdulillah. Betapa pentingnya ya setiap manusia itu khususnya mungkin muslim untuk mengetahui ilmu waris. Karena setiap orang punya keluarga. Nah, tadi mungkin tidak semua orang bisa mempelajari atau mengetahui dengan baik. Ini sih barangkali ya bertanya, apakah mungkin atau bisa nggak pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional tuh membuat kurikulum khusus di sekolah ya tentang ilmu waris yang nantinya akan diselipkan pada pelajaran agama, mungkin diberikan kepada setiap lembaga pendidikan misalnya dari tingkat SD, SMP, SMA, karena kan murid-murid juga akan menjadi orang tua nantinya setelah dewasa dan harus bisa kepada anak-anaknya kelak dan juga mungkin kepada orang tua yang masih belum memahaminya kalau mereka sudah tahu paling tidak dasarnya gitu diberikan di sekolah. Mungkin tidak menurut Pak Ustaz gitu ada kurikulum khusus selain yang sekarang sih sudah jelas ya Pak Ustaz kan dapat ilmunya dari pendidikan di perguruan tinggi tentang ilmu waris tentunya. Mungkin itu aja pertanyaannya Bu Isma, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangga, silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Garut. Mari kita bersama-sama mendoakan supaya Pak Ahmad Fauzi di Garut diberikan kesembuhan sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhib li ba'sa'i fa anta syafi la shifaan illa shifaaka shifaa la yughadiru saqma khususan. Bapak Ahmad Fauzi, sihatihi wa afiatihi, sihatihi wa afiatihi.
4: Amin.
1: Salaman, salaman, salaman. Syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
4: Amin.
1: Nah, Bapak Ahmad Fauzi luar biasa ini. Interaktif terus setiap hari ya, termasuk hari Rabu. Kemudian kaitannya dengan persoalan mengenai sudut orang tua, apa tuh? Tentang mana orang pembagian, tua, pembagian ya, orang waris, tua
2: dirasa adil,
1: dirasa gitu, adil ya, sehingga orang tua pun akhirnya membawa, memberikan hibah. Anak laki anak saya, anak perlu anak saya, kan rata-rata demikian.
2: Betul.
1: Nah, kalau dibeda-bedakan kata orang tua tidak adil.
2: Iya.
1: Padahal yang menyampaikan ini adalah Allah. Allah salah satunya Maha Adil, nah, gitu. Kemudian kita sadarkan juga namanya harta itu kan titipan, saya sampaikan. Kalaupun orang tua ini punya kekayaan, itu kan aslinya titipan dari Allah, gitulah. Karena kalau sudah titipan, kita harus ikuti apa yang menitipkannya, kan gitu. Maka keimanan ini harus kita gali kembali, harus kita yakinkan kembali. Makanya tidak benar apa tidak salah Bunda Indah menyampaikan keimanan yang semakin lemah ini. Kalau melihat dari generasi-generasi sekarang, apalagi generasi Gen Z ataupun generasi milenial ya yang lahir tahun 2000-an kan, itu kan pinter-pinter ternyata gitu loh. Apalagi kalau HP wah luar biasa, aplikasi wah wis lah babat ya, habis semua. Dengan tanya tapi keimanannya ini gitu loh.
2: Berarti ini nyambung sama pertanyaan Bu Indra.
1: Iya
2: ya?
1: Betul. Baik. Maka termasuk orang tua juga. Nah, kan gitu. Harus lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala terutama masalah harta. Jadi yakin ke harta ini dari siapa kan gitu loh. Harta ini adalah dari Allah Subhanahu, kita harus yakin. Yakin adalah keimanan kan gitu loh. Nah, artinya kalau Allah tidak mengendaki kaya, walaupun jungkir balik kaya apakah jadi wong dermayu ya kah? Enggak mungkin kaya kan gitu. Tapi akeh uang pada nganggur baik, tapi menurut Allah dia akan kaya, bisa enggak? Bisa, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita sadari, harus kita imani bahwa apapun dan seperti apapun harta-harta yang kita miliki itu hakikatnya adalah milik Allah dan Allah menitipkan kepada kita, kitanya sebagai orang tua. Maka ketika orang tua punya anak, maka harus ikuti apa kata Allah dalam Al-Quran tentunya kan gitu. Keimanan yang paling utama. Iman kita sebagai manusia sudah semua dimanapun yazidu wa yankus. Suatu saat bertambah, suatu saat akan berkurang. Maka mudah-mudahan melalui program Mutiara Pagi ini, salah satu siraman rohaninya melalui warisan ini, mudah-mudahan akan bertambah, bertambah, dan bertambah imannya ini. Kalau bertambah imannya, mudah-mudahan dimudahkan untuk mengamalkan namanya ilmu waris kepada anak-anaknya. Yang laki tetap dua, yang perempuan tetap satu.
2: Apapun itu ya,
1: apapun Ustaz. Itunya. Nah,
2: mungkin kalau yang ditanyakan itu sama Pak Ahmad dan mungkin juga banyak keluarga lain.
1: Iya.
2: Kalau sudah kadung gitu Ustaz, dan apakah ini, mohon maaf nih Ustaz, ya, dosanya juga ikut dari orang tua yang sudah meninggal itu?
1: Nah itu,
2: karena sudah yaitu membagi waris sesuai wasiat.
1: Ya,
2: gimana itu tuh Ustaz?
1: Makanya kita ini tidak ada istilah kata terlambat sebetulnya. Walaupun sudah nasi jadi bubur.
2: Bubur bisa jadi bubur ayam ya.
1: Tapi penyesalan-penyesalan itu seandainya orang tua dulu sudah demikian, bisakah anak menarik kesalahan orang tua itu?
2: Betul.
1: Melalui rekonstruksi. Artinya rekonstruksi dulu jadi, sudah dibagi nih. Dan salah caranya melalui hibah ataupun wasiat. Hibah dan wasiat kan tidak benar sebetulnya. Kalaupun wasiat pada orang lain kata Nabi. Kalaupun hibah tidak boleh semuanya. Ternyata orang tua semuanya. Kalau sudah menyadari demikian, maka harus rekonstruksi ulang pembagian waris, pemutihan kembali ibaratnya gitu loh. Walaupun sudah habis gitu loh.
2: Iya, artinya udah enggak ada gitu.
1: Iya.
2: Mohon maaf ya,
1: Ustaz. Nah, ini kan contoh konkret lah ya, itulah. Ya, kita harus menyadari demikian. Maka tidak ada salahnya kalau kita mengulangi kembali, walaupun sudah selesai, sudah habis. Karena tidak ada istilah kata terlambat. Itu. Bisakah demikian kan gitu?
2: Bisa ya Ustaz?
1: Ya bisa lah.
2: Walaupun mohon maaf hartanya udah gak ada.
1: Iya gak ada masalah. Yang penting anak-anak yang hadir, anak yang masih hidup itu kita harus ahli waris. Kalau anak orang tua sudah meninggal, iya, sudah, maka pada anak-anaknya ini. Jangan sampai orang tua di alam barzah masih tersandra.
2: Iya.
1: Tersandra kalau di
2: walaupun
1: alam barzah.
2: Walaupun gak tahu gitu Ustaz. Misalnya orang tuanya tuh gak tahu gitu soal ilmu.
1: Iya walaupun gak tahu kan tapi anak sekarang tahu.
2: Oh baik.
1: Nah, kan gitu. Ya, ya. Jangan sampai menjadi bahasa dosa warisan gitulah.
2: Baik, baik. Jadi bisa gitu, sekali
1: bisa.
2: Lagi.
1: Bisa. Yang penting kan tidak ada kata terlambat. Siap. Sepanjang masih napas dalam tenggorokan ahli warisnya atau anak-anaknya itu bisa dilaksanakan. Baik. Tidak ada istilah kata terlambat. Allah juga Maha Pengampun kan gitu. Cuma kitanya nyadari nggak? Iya. Makanya menumbuh kembangkan kesadaran itulah PR bagi kita. Kalau hitung-hitung angka sudah pinter semua kata Buddha Indra, bener loh. Tapi bagaimana cara menyadarkannya, bagaimana cara menumbuh kembangkan tentang keimanan itu, itulah.
2: Siap,
1: Ustaz. Ya, okay. Kemudian tentang mana Bunda Reni luar biasa. Iya. Terima kasih masukannya. Bila mana, bila perlu kita aspirasikan kepada DPR anggota. Sedang waktu zaman reses sekarang ini. Reses kan sering ada anggota DPR itu. Atau bila perlu langsung layangkan ke langsung ke pemerintah setempat melalui dinas pendidikan atau bila perlu melalui Kementerian Agama setempat. Ini sama persis seperti Pak Maman ini. Menyampaikan bagaimana bisakah pemerintah ini mengakomodir, memfasilitasi untuk ada kegiatan pendidikan waris ini. Nah, termasuk ketua MUI Kota Cirebon dulu Pak Kiai Solahuddin Uzzin juga sama. Bagaimana caranya membumikan kembali ilmu waris yang hampir-hampir saja hilang, gitulah. Nah, dari akumulasi masukan-masukan ataupun usulan-usulan itu insya Allah mudah-mudahan terespon. Amin. Oleh pemerintah setempat atau pemerintah pusat.
2: Baik.
1: Sing penting kita sebagai kalangan bawah ini untuk menumbuh kembangkan, untuk mengusulkan melalui resesnya anggota DPR, melalui suratnya, boleh jadi sebagai aduan masyarakat dalam artian positif ya. Walaupun masyarakat kan sifatnya negatif kan ada. Yang positiflah mengadu kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan ilmu waris ini yang hampir saja hilang.
2: Baik. Nah, di situ. Baik, terima kasih Ustaz. Ini selanjutnya kita kembali sapa lagi yang sudah masuk di line telepon kita di line 59. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Kasmo di Subang ya. Mangga silakan.
5: Alhamdulillah, Neng Isma, Pak Kasmo biasa mancok di Subang.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan
5: kru RRI Cirebon sehat.
2: Amin.
5: Ustaz-ustaznya ya, amin. Luar biasa kalau mendengar paparan Pak Ustaz Nasuha, semangat.
2: Alhamdulillah.
5: Masa depan bangsa supaya aman, tertib, sehat, sejahtera, indah negeri Indonesia. Jangan tarung sama dulur dan perang sama beraja. Jangan sedih, petik pati sama wardi, kata orang Sunda.
2: Iya.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo sehat nggih?
5: Sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Nuhun atas sang doanya semua kru RRI Cirebon, Ustaz Cirebon. Saya masih kena diberi kesempatan sama Allah. Mudah-mudahan. Ya dulu gini Pak Ustaz. Saya sok sering mikir bagaimana orang yang enggak beres bagi waris. Orang tuanya sudah meninggal, tapi bibinya nggak beres bagi warisnya. Burdel terus, terbit. Satu gitu. Dua, bagaimana tindakan ulama umaro lingkungan. Utamanya di lingkungan ulama umaro diem atau nggak kelaporan. Gitu. Atau laporan, atau kalau nggak kelaporan bagaimana diem gitu. Nah ini tindakan ini. Dua, jadi saya yang tanya bagaimana nasibnya orang tua sudah meninggal, bibinya belum beres, burder masih perebut, bagaimana nasibnya orang tua. Kedua, yaitu ulama umaro atau bertimat tidak dipanggil kayak gitu.
2: Baik.
5: Itu. Ya, baik. Begitu aja Bu Isma.
2: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangga, silahkan Ustaz.
1: Ya, Pak Kasmo di Sumbang, alhamdulillah sehat selalu ya. Ya. Kaitannya dengan masalah orang tua sudah membagi-bagi, tapi blunder sampai sekarang gitu ya, loh. Bagaimana tadi? Masih rebutan waris aja. Ya tadi, bahwa kita harus menyadari tidak ada istilah kata terlambat. Kalau sekiranya masih ada polemik tentang mengenai peninggalan-peninggalan orang tua, anak-anaknya atau sampai ke cucunya, harus kita menyadari. Kasihan orang tua yang banyak jasanya. Di alam barzah masih belum tenang. Ada kaitannya orang meninggal dunia tentang harta peninggalannya masalahnya. Karena orang meninggal dunia kan ketika waktu lahir dulu di dunia kan tidak bawa apa-apa. Kemudian punya keluarga, punya anak, punya istri, kemudian punya apa-apa, kan? Setelah meninggalnya apa-apa yang ditinggalkan itu diselesaikan. Ternyata belum selesai. Akibat dari mungkin tadi orang tua berhibah atau wasiat tadi dan blunder akibatnya, maka kita sebagai anaknya, kita sebagai cucunya, kalau emang benar demikian, ya harus rekonstruksi ulang sebagai solusi alternatifnya. Problem-problem apapun ada solusinya. Maka harus kita menyadari anak cucunya itu, supaya orang tua yang banyak jasanya kepada kita sebagai anak atau cucu ini, supaya tenang di alam barzah. Karena alam barzah ini masa penantian kita. Selagi kita masih tidak jelas ataupun harta-hartanya masih belum selesai, kasihan orang tua pun nangis setiap malamnya. Tidak bagi waris aja nangisnya 1000 kali selama setiap malam, apalagi ribut ataupun rebutan masalah waris, nangisnya luar biasa. Nah, kita sadari demikian. Kemudian kaitannya dengan masalah ulama dan umaro. Maka melalui mutiara pagi ini mudah-mudahan bisa didengar oleh ulama.
2: Amin.
1: Dalam artinya secara umumnya gitulah, ya. Ulama banyak gitulah. Kemudian didengar oleh umaro gitulah. Untuk menjaga ilmu waris yang hampir hilang ini, kata Nabi. Kan gitu. Maka sangat tepat pada hari ini itu bagaimana caranya ulama dan umar itu untuk menyusun suatu kekuatan untuk membumikan kembali ilmu waris ini. Tadi disampaikan oleh Bu Dareni tadi kan, di kalangan-kalangan pendidikan kelas dasar seperti MSD, SMP, SMA bisa diberikan muatan-muatan waris gitu loh. Iya. Ini sama persis disampaikan oleh Kiai Solehin Uzair sebagai ketua MUI periode yang dulu itu. Jadi kelas SD atau sekolah masih SD, SMP, SMA itu bisa mengenal setidaknya mengenai ilmu waris. Ini begitu pentingnya. Karena di tengah masyarakat dalam keluarga ini, akibat dari harta peninggalan orang tua tadi disampaikan, sedulur dari wong sejen, malah wong sejen jadi sedulur. Kalau masalah harta akibatnya gelap mata, kan gitu. Nah, kita jangan sampai terjadi. Maka ulama, umaro untuk membangkitkan kembali untuk ilmu waris yang hampir hilang ini. Tentunya dengan kurikulumnya, tentunya dengan segala macam yang mendukungnya gitu. Baik.
2: Siap Ustadz, ini selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsAppnya. Jauh ini Ustadz, dari Tegal, dari Ibu Umi di Tegal. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Ada saudara punya anak 4 perempuan, semua harta sudah dihibahkan semuanya ketika istri meninggal. Akhirnya suami menikah, berjalan 3 tahun suami meninggal. Apakah istri baru mendapat warisan? Dan kalau iya, diambil dari harta yang mana? Sedangkan semua hartanya sudah dibagi. Dan apakah suami meninggal masih ada tanggungan untuk istri yang baru ini? Terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya.
1: Nah, itu salah satu kasus yang ada di masyarakat juga ini.
2: Betul.
1: Nah, berarti kesalahan siapa awalnya? Orang tua. Ya tadi, sebelum meninggal dunia, salah satu orang tuanya sudah menghibahkan semua kan tadi, sampai nol lah katakanlah. Kemudian kemendingan meninggal si istri, kemudian suami nikah lagi dengan istri keduanya. Sementara sudah habis semua gitu kan. Dan sudah anaknya 4 perempuan semua tadi ya. Dihibahkan sama rata sampai nol kan gitu loh. Nah, kalau melihat dari proses pernikahan dengan istri kedua, maka salah satu saling mewarisi adalah akibat dari pernikahan. Nah, tinggal menikah dengan istri yang kedua ini ada harta enggak? Masih ada enggak harta maksudnya itu? Ya setidaknya rumah lah katakanlah, ada enggak rumahnya kan
2: atau
1: gitu.
2: Atau mungkin perjalanan selama 3 tahun ini ya Ustaz ya?
1: Iya. Nah, menikah sudah berapa tahun?
2: 3 tahun.
1: Kalau 3 tahun ada enggak harta bersamanya? Ternyata kalau enggak ada, tadi sudah dihabiskan melalui hibah tadi. Ya setidaknya rumah apa sudah dihibahkan juga. Emang kadang-kadang rumah itu sudah dihibahkan. Anak terakhir biasanya. Nah, akibatnya kan sudah tidak ada yang dibagi. Maka disinilah akibat dari orang tua baik kepada anak, akibatnya menjadi masalah. Nah, artinya di sini orang tua yang sudah nikah dengan istri kedua kan sudah saling warisi kan gitu. Yang kedua ternyata istri punya hak waris kan gitu. Karena ada pernikahan itu. Sementara aset yang ada maka rekonstruksi ulang sebagai solusinya. Tapi maukah anak-anak empat tadi?
2: Nah itu Ustaz.
1: Dan sebetulnya anak harus berterima kasih gitu loh. Dengan istri yang kedua ini. Karena anak kalau jalan bahasa itu apa? Ngopeni ya bahasa.
2: Iya, iya.
1: Atau bukan ngasuh ya,
2: merawat
1: lah gitu. Merawat orang tua kan repot.
2: Iya.
1: Gak ada waktu kadang-kadang. Alhamdulillah ada istri. Walaupun sebagai orang tua sambung kan gitu loh. Iya. Maka dengan cara berterima kasihnya ya tadi rekonstruksi ulang. Bagaimana caranya? Istri yang pertama meninggal dibagi waris. Berapa dapat haknya suami, berapa dapatnya anak-anak, gitu loh. Suami dalam hal ini dengan istri yang pertama kan punya dua hak. Separuh harta bersama dan seperempat dari warisannya istri, gitu ya. Contoh suami nilainya 1 miliar dibagi dua dulu.
2: 500 500.
1: Karena yang pertama meninggal istri, yang dibagi hanya milik istri saja. Suami dalam hal ini dapat warisan dari istri 1/4. Empat anaknya perempuan semua dapat 2/3. Dan itu ada ahli waris yang lain dapat hak, yakni saudara-saudaranya istri. Karena ada 1/4 sama 2/3, pasti ada sisa. Berapa sisanya? Dilihat dari 1/4 sama 2/3, KPT-nya 12. 12 bagi 4 sama dengan
2: 3
1: kali 1. 12 bagi 3?
2: 4.
1: Kali 2? 8. 8 tambah 3?
2: 11.
1: Sisanya berapa?
2: 1.
1: Satunya untuk saudara-saudara kandungnya istri.
2: Berarti benar-benar dirunut lagi ya Ustaz?
1: Berat, jelas ya, dirunut itu loh. Berarti suami 1/4 berubah menjadi 3/12. Empat anak perempuan semua 2/3 berubah menjadi 8/12. 1/12-nya untuk saudara-saudara istrinya. Itu.
2: Berarti ini diperlukan kelegowoan yang luar biasa.
1: Iya, dari anak-anaknya terutama. Ya, ya. Kemudian selesai pembagian waris, kemudian suami menikah lagi dengan istri yang kedua, meninggal si suaminya tadi.
2: Ya.
1: Maka nilai miliknya suami itu berapa tadi? 1/4 dari 500 ataupun 3/12-nya berapa? 125 juta.
2: Iya.
1: Berarti 500 plus
2: 125
1: sama dengan
2: 625
1: juta. Meninggal dunia si istri kedua, suami
2: meninggal
1: kemudian istri yang kedua dapat 1/8
2: dari nilai
1: 625.
2: Dan nanti anak-anaknya akan dapat lagi.
1: Anak-anak tetap dapat 2/3. Kemudian saudara-saudaranya suami dapat hak waris. Kalau tadi saudara istri yang dapat, sekarang saudaranya suami. Karena melihat dari garis keturunan.
2: Baik.
1: Gitu.
2: Ini berarti memang ada yang hilang akhirnya Ustaz.
1: Ya, iya.
2: Karena tadi pembagian yang dihabiskan.
1: Itu. Nah, beda sekarang 1/8 untuk istri kedua, tetap 4 anak perempuan 2/3. Ayo kita main angka lagi. Ada 1/8 dan 2/3. Berarti KPT-nya bukan 12 tapi 24.
2: Iya.
1: 24 bagi 8?
2: 3.
1: Kali 1?
2: 3.
1: 24 bagi 3?
2: 3 8.
1: Kali 2?
2: 16.
1: Berarti 16 tambah 8?
2: 24.
1: Bukan. 12 tambah 3 tadi.
2: Iya, 12 tambah 3, 15 Ustaz.
1: 16 16 tambah 3
2: 19.
1: Sisanya berapa?
2: Berarti
1: 5. 5 nya untuk saudara-saudaranya suami. Jadi saudara dapat hak waris dalam hal ini. Sebabnya anaknya perempuan semua.
2: Nah, ini yang sering
1: gak... Jangan sampai walaupun tidak seberapa anak menghabiskan dari hak miliknya saudara, khawatir menjadi nilai setitik rusak susu sebelanga, menjadi madorot itu loh. Maka inilah perlunya tentang mengenai pembagian waris ini yang secara syar'i itu ya, pemahamannya ya, juga kan itu loh. Ya, jadi sedikit itu menjadi nilai itu loh.
2: Ya,
1: artinya satu gelas berupa susu yang luar biasa nikmatnya, ada sedikit kotoran saja ataupun racun gitu loh. Kenapa? Akan menjadi rusak semua enggak?
2: Iya.
1: Jangan sampai demikian. Nah, itulah harus kita sadari, terutama anak-anak empat tadi.
2: Berarti memang harus kumpul, bicara iya, dari hati ke hati.
1: Betul, ya, harus menyadarkan. Hitungan angka gampang gitu loh. Iya. Tapi yang susah adalah bagaimana cara menyadarkan ahli waris, termasuk keempat anak-anaknya. Iya. Jadi punya hak seorang istri kedua ini ketika sudah menikah dengan suami.
2: Baik, baik.
1: Hanya dapat 1/8, enggak banyak kok. 1/8 dari 625. Kalau kita hitung-hitungan daripada baby sister masih mahal mana kan gitu. Ya kan gitu. Dan kita sebutnya terima kasih kepada istri yang kedua ini. Iya kan? Beda baby sister dengan istri. Kalau istri kan all out.
2: Betul, betul Ustaz. Lagi-lagi nanti butuh keikhlasan, keridoan yang luar biasa itu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi. Mangga sebagai penutup Ustaz.
1: Terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar dimanapun berada. Kaitannya dengan masalah ilmu waris yang hampir hilang ini, sesuai dengan hadis Nabi tadi ini, mudah-mudahan pernyataan dan masukan dari Bu Dareni ini, termasuk Pak Maman juga yang dulu pernah disampaikan, mudah-mudahan direspon positif oleh pemerintah setempat, syukur oleh pemerintah yang di atasnya. Kemudian apapun ataupun ada persoalan ataupun ada kesempatan tentang mengenai untuk pendidikan ilmu waris, mangga disampaikan saja. Bisa melalui reses dari anggota-anggota DPS, sekarang lagi rame nih, reses di mana-mana ya. Nah, kemudian pemerintah setempat pun harus kita usulkan juga, supaya ini penting namanya waris ini gitu loh. Dengan sangat pentingnya ini, mudah-mudahan kebijakan pemerintah setempat, ulama umaroh menjadi sinergi untuk memformulasikan kembali kurikulum pendidikan khusus masalah waris. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Faqih SAGMESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon sekaligus Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Sehat selalu, makin sukses ya Ustaz ya.
1: Amin.
2: Dan pendengar, hingga di sini kami hadirkan Mutiara Pagi untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sudah bersama kami dalam

dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Faktor yang saya nilai di psikokrasi ini bisa menjadi mengatasi masalah perekonomian di rantai bawah, terutama membantu perekonomian desa ya. Salah satunya ini nih, dia harusnya bisa jadi penyalur modal.
2: PPN kecawanan itu identik dengan cumi-cumi. Jadi PPN kecawanan ini salah satu penghasil cumi-cumi ya. Artinya di wilayah kita ya, ini paling besar. Kurang lebih 56% dari seluruh tangkapan ya. Kalau kita proyeksi dan dalam satu bulan 58%-nya itu atau
0: Sari Berita, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai dapat menjadi penyalur modal. Komoditas cumi-cumi PPN Kejawanan menjadi komoditas unggulan. Saya Risma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP dinilai bisa menjadi penyalur modal bagi UMKM.
1: Menyediakan akses modal dia lebih manusiawi, bisa dijangkau sama masyarakat bawah.
3: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Keberadaan koperasi disebut mampu menjadi solusi bagi persoalan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon, Teddy Kustandi, mengatakan konsep koperasi sejatinya sudah lama menjadi kekuatan ekonomi rakyat sejak era Bung Hatta. Menurutnya, koperasi hadir dengan semangat kerjasama dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
1: Ada beberapa faktor yang saya nilai di si koperasi ini bisa menjadi mengatasi masalah perekonomian di rantai bawah, terutama membantu perekonomian desa ya. Salah satunya ini nih, dia harusnya bisa jadi penyalur modal tuh. Jadi kan selama ini usaha-usaha kecil di desa, dia ke bank-bank yang resmi atau apa. Nah, harusnya dengan adanya koperasi itu, dia menyediakan akses modal, dia lebih manusiawi, bisa dijangkau sama masyarakat bawah.
3: Selain itu, koperasi juga dinilai dapat menjadi tempat penampungan hasil usaha masyarakat desa agar tidak bergantung kepada tengkulak atau calo. Dengan sistem tersebut, hasil produksi warga dapat langsung disalurkan melalui koperasi untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Komoditas cumi-cumi PPN Kejawanan menjadi komoditas unggulan perikanan Kota Cirebon.
2: Di wilayah kita ya, ini paling besar, kurang lebih 56% dari seluruh tangkapan ya.
4: Komoditas cumi-cumi PPN Kejawanan dinilai memiliki potensi besar mendukung ketahanan pangan serta perekonomian daerah setempat. Hasil tangkapan cumi-cumi juga menjadi andalan sektor perikanan Kota Cirebon karena memiliki nilai ekspor cukup tinggi. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon, Yusuf Fatanah, mengatakan produksi cumi-cumi mendominasi hasil tangkapan nelayan tempat sekarang. Menurutnya, komoditas tersebut menjadi ciri khas PPN Kejawanan dibandingkan pelabuhan perikanan wilayah lain Indonesia saat ini.
2: PPN Kejawanan itu identik dengan cumi-cumi. Jadi PPN Kejawanan ini salah satu penghasil cumi-cumi ya. Artinya di wilayah kita ya, ini paling besar. Kurang lebih 56% dari seluruh tangkapan ya. Kalau kita proyeksikan dalam satu bulan 58%-nya itu atau separuh lebihnya adalah cumi-cumi.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh, mengatakan sektor perikanan mendukung ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, ikan menjadi sumber protein terjangkau serta mudah diperoleh masyarakat sepanjang tahun berbagai wilayah Kota Cirebon. Ia mengatakan hasil perikanan Kota Cirebon tahun 2025 mengalami peningkatan melampaui target produksi pemerintah daerah sebelumnya.
5: Produksi itu tidak hanya perikanan tangkap untuk kota, ada juga perikanan budidaya juga untuk pengolahan juga ya. Nah, itu untuk hasil produksi di tahun 2025 alhamdulillah semua melebihi target baik di perikanan tangkap, budidaya maupun yang di pengolahan.
4: Elmi menegaskan ia terus mendorong pembangunan sektor perikanan guna meningkatkan daya saing hasil laut Kota Cirebon secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kontribusi ekspor hasil perikanan daerah setempat. Rena Safira melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pengelolaan data pendidikan madrasah melalui implementasi sistem baru EMIS GTK yang terintegrasi secara nasional.
6: Pendatanya semua terintegrasi dengan EMIS yang 4.0. Jadi ketika kita nginput cuma di EMIS 4.0 itu bisa langsung tarik ke EMIS yang barunya ini, yang EMIS GTK itu.
7: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon telah melakukan sosialisasi kepada ratusan operator dan kepala madrasah sekabupaten Cirebon terkait pemutakhiran dan implementasi platform baru EMIS GTK tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari transisi sistem dari Simpatika ke EMIS GTK yang menuntut kesiapan madrasah dalam pengelolaan data yang lebih akurat dan terintegrasi. PIC kurikulum dan kesiswaan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Bahrul Hayat menjelaskan bahwa sistem baru tersebut merupakan bagian dari integrasi data pendidikan madrasah secara nasional. Ia menyebut sistem baru tidak banyak berubah dari sisi penggunaan, namun memiliki integrasi yang lebih kuat sehingga proses sinkronisasi data menjadi lebih efektif.
6: Kementerian Agama itu mau migrasi data yang dulunya pakai Simpatika dan sekarang ada platform baru EMIS GTK. Sistemnya lebih ke integrasi ke EMIS-nya gitu. Mungkin tidak terlalu jauh sih Mbak, sama aja. Cuma mungkin platformnya lebih yang ke kinian gitu, lebih ke integrasi dengan EMIS yang sedang dijalankan, yang EMIS 4.0 gitu. Jadi nanti sistem datanya semua terintegrasi dengan EMIS yang 4.0. Jadi ketika kita nginput cuma di EMIS 4.0 itu bisa langsung tarik ke EMIS yang barunya ini, yang EMIS GTK itu.
7: Menurutnya, salah satu keuntungan sistem baru adalah kemudahan penarikan data yang terintegrasi. Pihaknya berharap madrasah di Kabupaten Cirebon dapat memahami mekanisme sistem baru sehingga pengelolaan data guru dan siswa menjadi lebih valid, detail, dan terintegrasi secara nasional. Aura Aulia melaporkan.
0: Jemaah Haji Majalengka yang tergabung dalam kloter 39 KJT dihimbau mempersiapkan ihram sejak dari rumah.
8: Kemudian persiapan memakai kain ihram bisa nanti di asrama haji, tetapi kain ihramnya dibawa atau mudah diambil gitu.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menghimbau jemaah haji Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 39 untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Imbauan itu disampaikan karena kloter tersebut memiliki pola pemberangkatan khusus tanpa menginap di asrama haji. Abu Mansyur mengatakan, jemaah kloter 39 akan langsung menuju Mekah, sehingga persiapan ihram perlu dilakukan sejak dari rumah. Menurutnya, kesiapan sejak awal akan mempermudah proses keberangkatan dan menghemat waktu di embarkasi.
8: Yang pertama tentu jaga kesehatan, yang kedua karena kloter 39 ini gelombang kedua langsung ke Mekah, jadi untuk persiapan ihram, mandi dan lain sebagainya itu di rumah. Maksudnya ada mandi ihram, ada potong kuku, rambut kalau memang ada yang perlu dipotong gitu. Kemudian persiapan memakai kain ihram bisa nanti di asrama haji, tetapi kain ihramnya dibawa atau mudah diambil gitu. Ya, sehingga nanti di rumah mungkin masih boleh pakai batik dan sebagainya. Kemudian sampai di asrama haji berganti pakaian ihram, kemudian berangkat. Jadi pesannya jaga kesehatan dan persiapan ihramnya dari sejak di rumah. Gitu aja.
3: Selain persiapan keberangkatan, pemeriksaan kesehatan bagi jemaah perempuan usia subur juga tetap dilakukan seperti kloter lainnya. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari prosedur kesehatan yang diterapkan bagi seluruh calon jemaah haji. Abu Mansyur menambahkan, tim pemeriksa kesehatan berasal dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi yang melibatkan tenaga kesehatan tingkat provinsi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi siap sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Belasan sekolah dasar di Kabupaten Kuningan diproyeksikan menerima bantuan perangkat pembelajaran digital di tahun 2026. Program yang digulirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kuningan ini disiapkan dengan total anggaran mencapai 2 miliar rupiah. Program ini tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan RUP tahun anggaran 2026 dengan nama Pengadaan Media Pembelajaran Digital Penunjang Pendidikan untuk SD. Pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing dan masuk dalam kategori belanja barang. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan melalui Kepala Bidang Pembinaan SD, Surya, menjelaskan Anggaran difokuskan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran. Program ini dilakukan melalui pengadaan sarana penunjang berbasis teknologi di sekolah dasar. Ia mengatakan proses pengadaan saat ini masih menunggu tahapan administrasi dan mekanisme pengadaan pemerintah. Tahapan ini termasuk penunjukan pejabat pembuat komitmen PPK. Meski begitu, Disdikbud belum menetapkan secara resmi sekolah-sekolah yang akan menerima bantuan tersebut. Hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan final terkait lokasi penerima program. Menurutnya, sekitar 13 SD direncanakan menjadi penerima bantuan dan prioritas yang diberikan kepada sekolah yang telah mengajukan usulan namun belum memiliki fasilitas pembelajaran digital. Alokasi anggaran 2 miliar rupiah tersebut merupakan hasil usulan Disdikbud Kuningan dan mendapat persetujuan DPRD Kuningan hingga masuk penganggaran tahun 2026. Kehadiran Koperasi Merah Putih dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan dan pelaku UMKM.
9: Dengan adanya perputaran usaha ini ya kalau ibu-ibu yang masuk ke dalam UMKM atau kemudian yang menyediakan barang untuk yang dijual di koperasi kan punya dampak langsung ya.
4: Kehadiran Koperasi Kelurahan Merah Putih dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan serta pelaku UMKM. Program tersebut diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui perputaran usaha berbasis kebutuhan masyarakat sehari-hari nantinya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh mengatakan koperasi memiliki dampak langsung masyarakat. Menurutnya, koperasi tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok murah, tetapi juga mendukung pemasaran produk UMKM daerah setempat.
9: Juga mereka punya gerai untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dan juga hasil-hasil dari UMKM yang ada di Kota Cirebon. Nah, dengan adanya perputaran usaha ini, kalau ibu-ibu yang masuk ke dalam UMKM atau kemudian yang menyediakan barang untuk yang dijual di koperasi kan punya dampak langsung ya. Tapi kalaupun ibu-ibu itu hanya sekedar membeli, mereka kan bisa mendapatkan bahan-bahan pangan dengan harga murah gitu.
4: Ia menjelaskan masyarakat sekitar nantinya memperoleh akses bahan pangan murah melalui gerai koperasi berbagai wilayah Kota Cirebon. Selain itu, hasil budidaya ikan bioflok juga dipasarkan kepada masyarakat maupun mendukung kebutuhan program pemenuhan gizi daerah. Menurutnya, keberadaan koperasi mampu menciptakan perputaran ekonomi baru sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar nantinya berlangsung. Keterlibatan perempuan dalam penyediaan produk maupun aktivitas usaha koperasi dinilai memberikan dampak ekonomi cukup signifikan sekarang. Rena Safira melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional 3 Cirebon terus memperkuat upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api melalui penutupan perlintasan sebidang ilegal. Langkah ini dilakukan di kilometer 122 yang menghubungkan Kampung Babakan Aceng dan Haramai, Desa Neglasari Subang. Penutupan akses ilegal ini dilakukan sebagai upaya menekan risiko kecelakaan di jalur rel. KAI menilai keberadaan perlintasan tanpa izin bisa membahayakan perjalanan kereta api maupun masyarakat sekitar. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Mohibudin mengatakan, saat ini ada 175 perlintasan kereta api di wilayah Daop 3 Cirebon. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 perlintasan sudah dijaga oleh petugas KAI, Pemda maupun swadaya masyarakat. Sementara itu, masih ada 42 perlintasan sebidang yang belum memiliki penjagaan resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di wilayah operasional Daop 3 Cirebon sepanjang tahun 2026. Sebelum melakukan penutupan, tim pengamanan bersama petugas prasarana lebih dulu memberikan sosialisasi kepada warga sekitar dan masyarakat juga diberi informasi mengenai jalur alternatif dan lokasi perlintasan resmi terdekat yang bisa digunakan. Kebijakan penutupan perlintasan ilegal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa perlintasan sebidang tanpa izin wajib ditutup demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mematuhi aturan demi keselamatan dan keamanan bersama. Proses penerimaan murid baru madrasah di Kabupaten Cirebon berlangsung bertahap sejak awal 2026.
6: kemungkinannya untuk tahun ajaran barunya kita di tanggal 13 Juli itu nanti kita sudah di tahun 2026-2027 dengan siswa baru.
7: Proses penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Cirebon mulai berjalan sejak awal tahun 2026. Sejumlah madrasah negeri maupun swasta di jenjang MI, MTS hingga MA telah membuka pendaftaran dan proses seleksi penerimaan masih berlangsung. Pelaksanaan PMBM dijadwalkan berlangsung bertahap mulai dari PMBM nasional bersama pada Januari hingga Maret, kemudian penerimaan madrasah negeri dan swasta berasrama pada Februari hingga Mei, serta jalur reguler prestasi dan afirmasi pada Maret hingga Juli 2026. PIC Kurikulum dan Kesiswaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Bahrul Hayat mengatakan bahwa tahun ajaran baru diperkirakan dimulai pada awal Juli 2026.
6: Kalau ya di tingkat MI, MTS, sama MA memang sudah ada beberapa yang sudah berjalan. Terutama yang sekolah-sekolah negeri sudah bisa berjalan juga. Kalau untuk jadwal memang di bulan Maret kita sudah mulai kemungkinannya untuk tahun ajaran barunya kita di tanggal 13 Juli itu nanti kita sudah di tahun 2026-2027 dengan siswa baru.
7: Menurutnya, mekanisme penerimaan murid di setiap madrasah berbeda-beda namun tetap sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Proses pendaftaran juga dilakukan secara daring maupun luring menyesuaikan kesiapan madrasah. Berdasarkan petunjuk teknis PMBM tahun ajaran 2026-2027, jalur penerimaan murid terdiri dari jalur reguler, jalur prestasi dengan kuota maksimal 15%, serta jalur afirmasi dengan kuota maksimal 15%. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan melalui dokumen seperti KIP, PKH, KKS, maupun surat keterangan tidak mampu, SKTM. Proses penerimaan murid baru madrasah, PMBM, mengedepankan asas objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan kompetitif. Ia juga mengatakan pengawas pelaksanaan PMBM dilakukan melalui pelaporan berkala dari masing-masing madrasah. Aura Aulia melaporkan.
0: Polres Majalengka kembali membongkar jaringan peredaran narkotika dan obat keras ilegal. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti bahwa peredaran obat terlarang masih menjadi ancaman serius yang perlu diwaspadai bersama. Dalam rentang April hingga Mei 2026, Satres Narkoba Polres Majalengka berhasil mengungkap sedikitnya 6 kasus tindak pidana narkotika yang tersebar di sejumlah kecamatan. Penangkapan ini menunjukkan komitmen aparat dalam memberantas peredaran narkoba dan obat keras ilegal di wilayah Majalengka. Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Majalengka, AKBP Rita Suwandi didampingi Kasat Narkoba, AKP Sigit Purnomo. Keduanya memaparkan hasil operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan di wilayah hukum Polres Majalengka dalam konferensi pers pada media kemarin. Kasus ini terungkap di Kecamatan Kertajati, Talaga, Jatiwangi, Dawan hingga Cikijing. Dari serangkaian pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 6 tersangka terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan dengan peran berbeda, mulai dari produsen hingga pengedar narkotika dan obat keras terbatas. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 74 ml cairan bibit tembakau sintetis, 1,49 gram sabu, dan 2.191 butir obat keras siap edar. AKBP Rita menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan berbagai modus untuk mengelabui petugas. Di antaranya, menggunakan sistem tempel peta lokasi, transaksi langsung secara tatap muka, dan pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polres Majalengka memberantas narkoba yang dinilai merusak generasi muda penerus bangsa. Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Pemerintah Kota Cirebon, Dispora, dan KONI Kota Cirebon masih melakukan pembahasan untuk menentukan sosok manajer kontingen Porprov Kota Cirebon.
10: Ya, nanti kita akan diskusikan dulu dengan Diaspora, dengan KONI.
11: Hingga kini memasuki minggu-minggu terakhir bulan Mei tahun 2026, pemerintah Kota Cirebon bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora serta KONI Kota Cirebon belum menunjuk secara resmi siapa yang akan menjadi manajer kontingen Porprov Kota Cirebon yang akan berlaga pada ajang babak utama Porprov Jawa Barat pada November tahun 2026 mendatang di wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan sekitarnya. Saat dikonfirmasi RRI, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama jajaran KONI dan Dispora hanya menjawab singkat. Edo menegaskan semua usulan manajer Porprov untuk Kota Cirebon masih dalam tahap pembahasan secara intens dan akan secepatnya diumumkan.
10: Ya, nanti kita akan diskusikan dulu dengan Dispora, dengan KONI, kan gitu ya. Kita akan diskusikan semuanya.
11: Lebih lanjut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo berharap meski semua masih dalam tahap proses pembahasan, akan tetapi pihaknya berharap seluruh atlet, baik beregu maupun perorangan, yang telah lolos ke babak utama Porprov Jawa Barat bisa fokus untuk berlatih, agar saat bertanding nanti bisa meraih gelar juara dan membawa pulang medali emas ke Kota Cirebon. Aji Satria melaporkan.
0: Sebanyak 35 atlet atletik asal Kecamatan Beber Cirebon akan mengikuti kejuaraan atletik bertajuk Jakarta Internasional Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta mulai 22 hingga 25 Mei 2026. Mereka akan bertanding di berbagai nomor atletik seperti tolak peluru, lontar martil, lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat jangkit sebagai bagian dari pembinaan olahraga daerah. Camat Beber, Hevazi Aldahari, meminta para atlet bertanding dengan percaya diri, menjaga sportivitas, serta membawa nama baik daerah dan bangsa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kemenangan, tapi juga dari semangat pengalaman, kerja keras, dan karakter yang dibangun selama kompetisi. Pemerintah Kecamatan Beber berharap keikutsertaan para atlet bisa memotivasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Cirebon di tingkat nasional maupun internasional. Saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa upload dan juga follow Instagram kami di rri_Cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat pagi, sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan

0: bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cirebon panas membara ya untuk kesempatan pagi ini. Dan kalau kita lihat dari perakiraan cuaca juga untuk hari ini lumayan cerah ya, nggak lumayan juga sih. Ini bisa dilihat di situsnya BMKG nih pendengar, bahwa untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya memang untuk hari ini diprediksi akan cerah berawan. Jadi cocok banget buat Anda yang mungkin mau melakukan banyak aktivitas di luar ya. Tapi jangan lupa untuk tetap terus jaga kondisi kesehatan ya. Cuacanya lumayan panas ini, dari 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan kalau dari BMKG ini disampaikan nggak ada potensi turun hujan ya. Tapi ya waspada boleh dong ya. Dan yang pasti juga kita harus benar-benar jaga kondisi kesehatan, karena memang cuacanya seperti ini. Dan yang tahu kondisi tubuh kita sendiri ya. Ketika tubuh kita sudah memberikan alarmnya, ini memang pertanda nih buat kita, agar kita bisa lebih sayang lagi sama diri kita ya. Karena kita pasti tahu deh batasan tubuh kita itu seperti apa. Tetap semangat, dan kalau memang butuh yang namanya asupan suplemen atau vitamin, diminum ya, karena buat kesehatan kita juga. Selamat memulai aktivitasnya. Dan yang pasti sebelum berangkat, gak ada salahnya kalau kita cek lagi barang-barang bawaan kita. Pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus melakukan.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda ada sebanyak 41 ekor sapi milik pemerintah Kabupaten Cirebon yang gagal lelang? Dilansir dari radarcirebon.com, kegagalan ini bukan tanpa sebab, karena Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menyebut gagalnya proses lelang dipengaruhi momentum jelang Idul Adha. Di musim kurban seperti saat ini, peternak lebih memilih menjual ternaknya dibanding membeli sapi baru. Namun alasan ini dinilai tidak cukup menjawab persoalan utama. Gagal lelang selama dua kali ini pun mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, kondisi sangat memprihatinkan ya, di mana tubuhnya kurus lantaran kekurangan pakan. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan SSI, menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan di internal Dinas Pertanian. Ia menuturkan persoalan tidak hanya terletak pada gagal lelang, tapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar pakan ternak yang dinilai terabaikan akibat efisiensi anggaran. Ya, politikus PDI Perjuangan ini mengungkap bahwa Dinas Pertanian mengakui adanya pengurangan anggaran pakan bagi puluhan sapi tersebut. Akibatnya, stok pakan terus menipis sementara kondisi ternak semakin memburuk. Bahkan, kebutuhan anggaran pakan hingga Agustus mendatang diperkirakan mencapai sekitar 200 juta rupiah, sementara pengadaan baru bisa dilakukan melalui perubahan anggaran. Dan mendengar selanjutnya, sesaat lagi tepat pukul 7, kita akan bergabung ya bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.